0: Katia susere dubai lun hapanta hagrigia, luago lubui dun hagabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wagunflio ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungio grigia lau hafinyeru. Mamo luago hadigni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abargini bungi, le arichara guagu de balinya ha finyebany. Mebere senga ligia ahin recibi habalin seini, tuago hostarun lumo merecibru hamani. Wajusuni lubaiti afinyani, luago Kristu, lung warufudni luago, mebegi la luru du gueto, ua, lubaragia lida, warufudni luago, buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua que daladi wa lubai bungio la wa finyano luago. Recibi hadiva darangilo luma bungio, lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungio la wa finyano. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiva la lida lueiri gun bungio. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni guraso won. Ruligia guraso derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufuda lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungi le lumbe labirha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungi lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungi lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungi. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesing ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Rua tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambei lagavondu figo. Abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. lun laricha raguagu dun ninya grigi, luma lun lichugun ibagari magumucha ditihon lidake wabureme Jesucristo.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan riguñe la vinwa gili aba grigi, ligi labguñe la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma diha tumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha rulo iluru du le, ichu gubarun labu gya laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Friha dun labu gengine laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gueto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suina gubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba arita guni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi, la ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti ulagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
2: Mawama dire bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina lun nadigni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi laumeme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ng afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nidabai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabusa irumbe nadigu. Nasigida riga adiga I uribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oweni bungyu gubairigu lida ge wabureme Jesu Kristu tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. au keisi aba finya tulago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti na nigi nu to uwe raguabo luma sifiri sandu lago inari nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida na nigi. Busei gubaiti na hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu lue Kristo, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyerge ba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ygrige. Lugundu aniha farama se leliche gubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame nachilige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyo.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
2: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tidaleren lubungi.
2: Nadugi baliburuwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudi ru lun le adigu balin.
2: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigu won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi won, hibiri hadange huriyu, hibiri hadange hamabay huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mamabay numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
2: Mama nani kuhugui, nyini ba larinya waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na, ha mime huriyu larinya har Isaias.
2: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu mime Isaias.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinyaga luagu hala mama bayi huriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagwa nya gueto lau hafinya rulago Kristu, ahanya ti Israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagwa tinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Tage wa...
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau iga brile habu serumbe haluha haricharagun. Madinga hamai le labu serumbe. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina diga tilun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun flirida tinya lurdu sunsun nagubai habaga ndabra luagu.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinya larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubere barebe di la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
2: kapa aradira lenye hi habai hilanya,
1: kaisi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar, uatini kata lua digni loidige lua finye lo luago, kata iti larinya gubai bungyu,
2: yarafati ugano lani nasal baruni bung, panihi biumur guluma tita panigi.
1: Dimude le ligia, Ugano lan na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babule mebai. Afinye bugunye tida banigi lau saragi dalani bongi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bongi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bongi yu.
2: Le afinye lutilogu Jesu Kristu masatre habai larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu. Wabule me Jesu Kristu ligia habune mebai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabureme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungyu.
2: Malu puidu hachilere ha anunga bali ugano puiti.
1: Gamalu mo masu tinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wagureme, kaa finiru wanya lau hagamba ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera ani lerenu Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani, na genga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya.
1: Arinya gatiginya Isaías.
2: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da wakon na nungwa hong ha malu ha bayin mawa.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
1: Arinya gatina tigweto. Mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Baru lumutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taninyegu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idu lubungi larinyaga.
2: Nabure me, afala kwa hawa profeta. Grigwa hamai buri bani latari. Auru gali erede rahata ge bani ki. Ani busia tiya ge hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulu.
2: Anu di rata na sese milu ukri ya nubaru wa. Hamahu dro kugi ya nubi kugi ya lewa hundu ule baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburi weyu le. Reide hanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.

0: अधिगर मुत्य हुई योरु तेरता हनी दी रुत्या गुले मनी हुई थी हूँ अधिगर गुले मकाम हाँस इतर नियत चिरु मुताले
1: अरिया गति दावीदी
0: तराप बोला मुगा हतने रुसा दारे लूं हाग हकी दो लू हसुफु दरुला मुगा हाग मरी ही हमा मुगा सकुक वाला मुगा दुनिये हनगा लूसुंगा
1: नालगे दहाती गुएतो लाओ हचुगर गुंहुलियो हाई गुतिन्या फुनासा सुनसुई नगुबई मामलिन्या लुबारेगे लीरा लाओ हमाहरु हुलियो लुहेरेस बिरुनी क्रिस्तु हयाबी हमा बई हुलियो लु हबीहु बईला असल बरुनी लु हमेई दिगदनिन्या इसरायलिना आई ति सरीबि लुबई दुरु ले हदिग बई हुलियो बुइति मेलु उबो अनि आही बुइति लुबई लनगुबई हचुगर गु हों हमा बई हुलियो बुइति मा बई लुबई ति लेलु बई लनगनि हसल बनु सुन हुलियो अनि हेगिन याबा काते लेनानी गुबई हु होगुया लेमा बई हुरियो के लौना हन्या दिन लुबई बुंगु या पुरि या हों हामा बई हुरियो वेरी तिलिस यन वादि गमारिनु बुसेत न लुखे मेदि द गदनी न्या निरासा लुगि हसल बनु आयन लदिगा लुबई लामा हरु बुंगु हों हुरियो हया बि हामा बई हुरियो लु हरान दरु लु मबुंगि इदा तिमा लुबाति दामे लेहेरेसि बिरुनिवा इतरा लुबा के सियासा रुनि हादागे हिलान्या आयन देरेगे वा तुबई फुरुमे तुफाइन तो अदगुतु तिदांगे फुलुवारु अन्योंदा वागुतु लुबुंगियो देरेगे वा तुगिये सुन फुलुवारु न्यों वागु वा तुतो इदागिये बुतियाबी फाइन तुगुया आयन गिये देरेगे वा लुबई तिलगले आबा तिदिबुवेवे लुबुंगियो देरेगे वा न्युलिन्या गिये तिलिमु इनानु निलुआगु चंवा लाफियु तिलिमु तिदिबोलिवु आबा बिचुगुन लिदा लुफुलासुन लाउसुन तिलिमु ला ओलिवु आराबु नुबुगुया इतरलिया हियाबिन लुगाबारा हुमा लिदा tilagle luma lida tibagari olivu marito go humati luagu buidu tima huma luei limu le nyingu bai bai meha aon arito go luagu buidu tima huma harito go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle luagu ilagle la agda habanu hafu gaharinya guba
2: aha gama lumo chengwa tifiyu limu lumu vichugu lewenye guwame luagu olivu
1: hinaru luagu gidawa hama gama lumo Hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudna lani ya bungi huriyu kai furumye tinya limu uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu ariga huma lubai ti luenri lareini bungi gama lumu deregdati ginye deregdati hon ha mafinye banya areidati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
0: Yedi ba asalbaru gili sionu, apa melegi daru riba ni hata ye nani muhako ni haba ni dara tahama da mele negi daru ni hafiku
1: lagu ganu le lagu ti asalbaru ni baruwa ti yahuri u kaisi laga ni ubungi lagu kufulese lausun lira hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti grigi ya haa lanua diru banya lulani guhama lani gumeme banya huguya magamba ditumeha lumbungi gamalu mugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lung magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao. Sinyati wasubu diruni lisamina. Sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu dahabay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
3: Romanos capítulo 12.
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyu, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uaraguabe. Kaisi humaisturun luagul dareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uala niaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisute sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sungwa gia amu ya gwenarigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwenarigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hong amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga diti digida go hong amu lunti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le ideraguti amu lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lauribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime iwa huma hungwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabure me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao imenigi nile huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie i huma etengire ibungyu sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huarati lun habagalidun lida darangil hama sungubai. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani, igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lu bai mafaira gud negrige logo hariba linya burene.
1: Arinya gati ginye bungyu.
0: Ahin lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahin magra gu habai, ruba duna hum. Itara luba badugun, lu laika agunia busibani.
1: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu uribani, lubaragin lira ganyi be uribani, lau buidi.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufa de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari du manufa de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufa de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe saiha un keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ye guari gu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ilurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
0: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu niyaba, mawama dala kumege grige bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
0: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya gwa bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa mali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu sigu lauda meha le wafinyan ubai lwagu uganu lwagu ti asalbaruni arie buhali yarafai lula rugadun Lige lun ti lubai wigiru ni wa digu ni kata i guriba ti lea digu bai labu gien luburiga. Lun wa douru nu wa douru gu keisi sudara ha labu gie bain larugunga. Eibuga wa maa keisi lubudubu. Mabagari de wa maa lida pacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaga ni gu luma gimugo. Lubara gie lira, ruhu mai kristu guanargu hubara gienye lida sun kate. Masami nara huma lu hichu gu gunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: A en débil lubayaba grigia lida la fiñe, recibi humei, manía gungani kata lun luago kate le uagubay machorun la. Añay en harita guatiña luago gallara la heguin a fiñe tiña frume guadu y kate, añay en hibiri débil tiña lida ha fiñe, maigi tiña ui. Le egi ti frume guadu y kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabay legin frume guadu y kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigye ligye. Kata bunya dibugye lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigye weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bin laritagu. Le reidu bai somu veyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi bai furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le gin segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigu. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Aha mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, kei histarinya gulderenu bungyu.
0: Finyutu na logu ibagari gie laria gogori gie. Luago hakutroguba la sun grike niligibu gie, ani gufe setei ne sun yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wada gie, laguseru ba luogu luma bungyu. Ligie mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubare gie lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bay luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate le baygibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungi. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi, matu divain. Madigun ni kata le achugira guagu da tibiduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la finye. Afinye ni le buagu bay, lun ti buagu guana regla ligibwe bungi. Lese wa tigrigia le masandira gube lungu wa lau duru, lagu le ladigbe, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu megin lumuti lau afinyani, sun le wadigbe, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
3: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidube hon. Mama regulago vichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidube lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, suserati le aburu hoube ti dalerenu bungi lun.
0: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
1: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali vichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungiu. Le narinya gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei taniyagu ni lereru bungiu.
0: Legia nichibo lubai uwirigu ni bumu hakana kwa nasha liku. Naremu baginye luwagu uwirigu.
1: Tariha negia lereru bungyu.
0: Gunda huma nasha liku huwa rahama lumutu na bungyu.
1: Tariha neginye.
0: Sun nasha liku sun fulasu alawa hahumwe abori uli.
1: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyu.
0: Lepipa apa lakutu wabu hese le lube ilu lakumu dirunia nasha liku. Ani emeni kibuluaga.
1: Bungi, leicho kumbali emeni kini wong, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lau emeni kini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburi haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gile. Luna nadigi banya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida neseribidun lu bungi. Luago lugunye mburikate le ladigbe Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamaba inhuriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigbe lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hamaba inhuriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabunsa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungi.
0: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseribi dunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. lausun gibeli la weyasu nabusa iru na digni gwetoti kei gumula ali la nuadigme luegin obo le ani kei lumagi la binadu nabusa iru niti arihon agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro agura batina lun hideragubadina la luagun nuweyesu ahi gweto naibuga Jerusalem barin na kateihon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye Lugundu waduhan ha Macedonia banya hama ha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mao bain huriyu lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha mao bain huriyu Afinyati hahuriju luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abini runi lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyo lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu baihon wa duke ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16
1: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarig au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya, habmie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolu huago, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu. Mabuiga ninyan lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninyan lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima timati ligibge Kristu. Mabuiga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninyan hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga ninyan ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya tigrigi ha unabugutinya, laubri linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le abure habaru gada da to, mabu ga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabure me. Mabu ga linya gai hun, naganonya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayarabe la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urn lumage lubaragen lagume senu bou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima abay lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salvara gile hon sun grigia, lukajara la hafinye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
1: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila nabanya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Haa lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Haa agua rubanya lun sandu hama. Hau sun haa agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau la reimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Lau I Gabri le, uwa ti ubafu lida ge la lichu gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura baha iweju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfili lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri alinye ga au lani gu Apollos au, hibri alinye ga au lani gu Cephas au, hibri alinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange loidige, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumbo nye heferidun. Ahin won wagie le lumbo I wasalabano lubafu bungyu. larinya hane tida lerenu bungyu.
5: Nagri nche kubwa ilijuu hawa hachuko nye hawa, nagriku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
1: Kati yu hula le chubai au, ole ya rufa dahabai liludu Moisesi, ole la gasigine hadi bali burikate lelana bole, adiga lali bungyu lichu la ubo, lenu libidio niga me au, lugundu linda lichu la ubungyu, migiru lumuti nye grigri ya lun, hasubu diruni lau guanari lichu hau, lubare gelira, aba laranse uni lun, le sefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitele, wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au, ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibeha ma hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo, lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu lela tigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare bungyu, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi ya luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun, aba napurichi ya nilerenu bungi hun, malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungi usifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebu imeberu gilititu nangiki grigia. Ikiye buri laranse ha boi bungyu,
1: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika latida bi lanigi aba grigi, loidige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate le lida bi bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina, ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni, sinyalu mutiginya gun faranda lugun dukata ila burile lauru gunya lubafu sifiri sando gayara la gun faranda wala ayin tigrigya le gama ti sifiri sando gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigya ligi keisi larinyo agutida lerenu bungyo
5: kaa gufranda hamali weli sami na bungi kaa gayara abuilarufu kahalo bungi
1: gamalumu wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina la lu le menigidu li yubu di ni luagu. Ahin luegin en nobadina, mawaili tin nebere serun luagu ida linya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna ni awa nalig sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseri bidun lung o ahin inihin lubay mege itilwagu lausu maduru na lwagu nikata lida naritagu mama luigin lira lung madunu badin na lang ladiga bungu ya gusera gudubalina magusera gida huma lubay itilwagu burikata ilubare gieda aguda ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay lidun larugonga La subdira gduba iwa bure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugun bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abababadiwa la aria wa sei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau Lida kate iluagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia ke inikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu nireu hinsinye tinu legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinye ti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage Apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi ariho lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambu alu lagu ni la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwe bo ivie lira le mahawa bo iluni hada ha mafinye banya lagu Kristo ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigi le digbalin lanari me ivie le lunti la bugun hagana gwaginye lausun uwa na huma leni hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le digbalin figole kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbi hadigni lu honda ragun lida lidi wa bure me Jesu Kristo nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginya lubafu wa bure me Jesus huma derege huma yugiri ligia lu mafia lao hasagaruni lida ngi hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagidi budun wa bure me Jesus ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbai ibide sahun resig dalanu murusun levini sun fuluwar to ida bon lichugua gidahume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leita rabai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubu waguginye. Lena busa iruba inariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu wati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dale anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le, ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi, naniya gunya le lung hanegu busiganu, uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sun haadagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadun ladiga le ladigba wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigba ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira gama lumu masu kate lubuidu la lanegu gayarati nadig ni le nabuseru gama lumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata lungi egini uragirgu gama lumu lagumu chagwagdu bai bungu yubiangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei lasara gudini bungu kristu lidage oweni lasara gudu badi waginye lau lubafu ibide san hon lagu libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai odi ibide ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungu
5: Ayabu ibambiyangu belu itara hama kei abaru gugrigi.
1: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi me wagubu bungi laburi me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani goma ligia lunti lubai wichugu weri guni lu bungi lao wagubu
3: Primera Corintios capítulo 7
1: Weto nona bali leburi wagubai halig dana tida higara dan to haburi habunu Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun wuri sunwa da lau amari iduni. Lung ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lung ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, aho gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu lwagu lun ti lahamari idun, gama lumu gayarati hadigini, aho buse. Aho buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lun magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lun kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lun herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hong hibiri, aniaga tina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahi ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bo lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bo lagu kristu. Lunghamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ahi ti gweto, Sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lung lung lani gula itara linya nariya guni tida sun ligilisi ahnya guara bungyu lung aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lung tele redero itara ahngin aguara lung aba le merese binu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara me bere se wati ahen resibil lubalin saini tuagu loustanu lumo merese binu lani le busenga bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu Cada grigia lunti le redeno lida i gabri le meja gama balin dale laguna rubai bungio lun lun lani gula. Ahi meja i damuni bubai dan le laguna rubai bungio bun madihe riba lago lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri do lida ge i damuni ban adigabai. Le meja i damuni bai lun labure meja uboago dan le laguna rubai lun lun la finyeru lago Cristo gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meginye. Le meja mao bai damu ni lung aba grigi ya buwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma li gibugye bungyu li dameme igabri le meja gadan balun dan le laguan rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai maluga ba bigiragun. Ahin mamari bubai maluga ba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusu rgali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu lumari buidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile luaguti wabure me bungyu. Lun dere guanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wago bai haritagua luago buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani ahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun luago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamari idu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabusa irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimori haluago egini le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. gama lumon bwingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo ayin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lawu inihi la la subudirun ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu. Ayin lehisi abubay lubungyo subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubay ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu la diga su.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama lakate lewegibe gayara gudbali le recipironi wa bungi. Mabui dun tima badiwa ligibuge bungi lwegin wegin. Mariba dun tima wagiame lwegin wegin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma lwe hachugira wagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudia bubai lwagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye lwagu burikate le, nyei, la nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagudutti hon gwariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai lonwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigin digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayarat na digni le nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Ma funagi ya riga nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadi gmar lida wabuleme. Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu wafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
3: Michi ka huma abusati logo li yuma kulu baga sotane mwati maridu ida lefere honu walila nadi.
1: Mama larinya gunye bongi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginye laninya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburiha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nonwe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bongi yonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungu bai. Luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu. Dan leha gana guwa na huriyo. Aba nadigin kama huriyo au. Luna ganyi irun ninya lo Kristu. Dan leha gana guwa nyadina la ha

0: labuk yang bayang lurudu Moisesi, rugat na nungwa labuk yang lurudu ligia, lu nagani runinya, lausun mamanya dina la labuk yang lurudu ligia, lu nagani runinya ha mama banyak labuk yang lurudu Moisesi, rugat na nungwa kai hagia, lausun labuk yang adina la lurudu bungi, kai labuk yang adina lubai lurudu Kristu, dan le hamana ha logo banyak finye, apa nadegu kai hagia, lu gajara la nagani runinya. Rugu adina nungwa kesi kada havujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guargu I gabri. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sungha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahurerun. Ani hadigni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lung wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lungbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragi lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigi buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabulei duni lago eibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon. Aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, Lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lu lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia lewima bay lida lagu muhon danle. Lelu bayti haritago bay lagu direg dagwa la leibugun luma bungiu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuliti bungiu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun awanda. Lubaragien lida dame liabi ocha baguni. Larufudu bay gien bungiu hun ida luba la hafridu lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariyangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunagi hafani hanya lidage lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hong gwariwa, hong mafianu hadagara guda, mama lubungyu. ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uha me ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uha me eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuju lala nagun. Gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidubay wongwa, lun tiwaloha nile buidubay hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku mele ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa, maiga humai, reha digi damichi lunle aninya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie uago hatimore hanuago loige neji ni le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikatei, adiga humaisungu bay lunhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na egwa dune luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha maaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguaga dun ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gu nuagu, luma luagu fala humani arufu da ni le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bay kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gu aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairigu bay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisigu bayirigu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigwo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lida gela wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, ma subudiru ntiwa amu igaburi luai lira. na bunga yahun gweto lwago abakate lesinyabe narinya gu lwago buidula adigni. Lugundu genege lumuti lwago adiga lamburi honderagun guribati hun lubare gin hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwago danla le honderagun anihin la farin gu hida. Aniya finyati na lwago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi farin gu le, dan le honderagun lu heigin lwago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba hereden lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau? Uwa, sinyati. Lumage guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu, aba la gubachagu nu lun, la fani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lende terenge lupu yu luagu kufule si, adika memi humo ikati ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le tau divito, Lisegni iseri le dara de bungi huma, le solo ruo bella unita. Sago me hatu di, adegu me lungarita con nuova.
0: Itara linea lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, guraho guia me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein, tu guia, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina Moga, la dugnya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabureme. Italia lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubaragi legunu fein, luma latunu divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la sie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agurabagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa rubai lun ha subudiruni gueto, Lago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanuha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua alibai wong. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubai wong. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guaga du sanditinya. anyahin resibi tia ubafu lo hadigo milagro, hibi lun ladimuri ha bungi yu hayum luguginye, hong hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumagien lubay sifiri sandu, o lumagien la amu sifiri ladimuri ha aban grigi. Hibiri ibiha tia ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibiha tia ubafu lumagi sifiri sandu lun hafuna guagni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, Sungwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu, o lung hamuga arige ugu la sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usun gibe la lumege gun ugubu, aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiyati maburi megewobay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay, ligiyati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay, Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubay keini kata, ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu, Aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lun hadimuri hadimuri buri le terencha. Apostol gufunage sungubay, profeta gufunage sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagia sungubay lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubay dimuri buri terencha, gayara hamuti funagia sungubay lila buri dimuri ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubay ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimuri le ladimuri habay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loy hasubudin grigi. Ahinti le iyumlu uginye bay ladimuri habungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansira gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulugunye bay ladimuri habungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya, lu hadimuri hadimuri terencha. Gama lumo, busent maati na hamuga lu gayara la ladimore ha bungyu hiyumlu guginya. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimore hon dimore terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimore ligia lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimore ha me hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun, subudi myonsu luma ginyati bungyu. O arufu dhani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubage la subu dirunu aka la warinya gubay, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habay nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimuri iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri iligia. Aha na furia ida lida dimuri iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri, gamalumon ibidiye ti lila le narinya gubay nun. Katay ti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luway irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilit, lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure aba hau lila na fulasu le lida amu luwia dimure, numa hayumu nukugi iterencha, ani ni itara nebere sebanya nao.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya, mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru uginye grigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu, mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambe lanigi, aba me lahu duragun itiga inebese ilu bungi, ani nga legime me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luago tibungyo. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha. lung tigin anihin la aba lung la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginyati lubay bungi le anihin wagubay lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichuguni lung geririgo lung ti lama nichun le adimure ha bay lung lichugu dang lung ladimure ha. Itara sunhu guya le iyum lugu ginyay bay ladimure ha bungi gayara bay hadimure ha aba lung hafurende iru sungu bay dragu huguya me gurasu. Ha iyum lugu ginya banya ladimure ha bungi lung ti hagda gu hungu lugundu bungi aba bungi lanna darangile mama lanna chagagu keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun mon lumuti hadimure ha urinya lida hadamuri afinya tiyan lugundu mahawati lukata ile lung ti gagamba di hama keisi larinya guni lilurudun bungi ayin buseha bai hasubudirun aba kate alig da hamai hamari habiye lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatina lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lerero bungi ani mama yugi dunginye huguya eresi bire le harito go boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumu lukuginye o harito galan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun lunti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busentina lu harita gun lagu ganu le meha apurici anale behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginye be ha salvara, ahin hafallara le wago be napurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara ninya la kei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai lwagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le wagu bai hafinyal. Keisi wapurichi ha lwagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahan lubai hitagye aninya gatinya lwagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai lwagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bayi. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la lwagu saragda lani, bungi u Kristu lidage oweni. Ani iye ni hamuga? ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu meseni biti hafinye lu nikata lidagidun hifigon. Ani ahin italalinyo lubai feridin yuhanya ginye ha ove gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lunti de gulubai ibagari le vemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage songubai. Gamalumon le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oveni, lege furumia tibai asaruti lidage oveni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oveni, ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itarake hove gusungubai, ladiga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria, hama sungubai larigeme oveni, ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaron kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun, ligie meha asarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Abame le deregeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichuguninya lagani ulabugion lugudi. Oveni ligie ba lagumu hun agani, agni chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le lirau bungi labugion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigi ya oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubwe umada gulubuidu ngabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyele lun hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labusun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idaba la wabagalida yagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulerenu bungi.
2: Adam é filho de Buduri. Abba me ha Buduri e Lima.
0: A gente Cristo le guinha giribai lagumum Adam. Abba sifir le guia le ichugubai ibagari. Furumie ibihewa muti ibagari le ubuaguna. Lari guinha, abba me vibihini ibagari le lal nasielu. Le meha furumie tibugiri le adigubai lau mua. Ubuaguna meha. Libia ma ugiri le wabureme Jesu Cristo, sieluna. Sungrige ubuagu itara linya hagubu kei lugubu Adan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu Adan le lana ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digia anyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu. Lasansi raguba lidun aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai. Lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun flerun le buruan beti dalerenu bongiu.
2: Ulula aganye vili luban fowe. Owe ni agenye bukofulu baganye vi. Agenye vili lagu.
0: Figo limi ragule bai owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago. Laganye ragudini walida sumburi kata ile. Lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo. Hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagulida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni, ni duhenyo subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igirutinya binadi hagabri lunheresi biruni kristo luago ginye derege guanya la hongwa lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani busenti na lubaiti luginye hichagun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagimen hagia gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya lagun bungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Korintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi ha bubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu bay won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbay itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti rasibi wabay digidago, lunu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la, hawando ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lungu mere diwa la lungu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawe gubala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wa lan wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nu weyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun Aba ya hamuga na chilagun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubaye hun, luago nadigubu ila kate le? Harita watunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungio, le meme wapuriche abai hun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai, sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Cristo lagunflira sun le frama se lubai bungio hun lanigo. Lige lebu bai warinago itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu ya digu bay lun direg da gu wama lida wafinya lagu Jesu Cristo. Ligia nua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi firisando tida wanigi. Ke isi achoyru ni luago veresi biru bay la sun le laranse abay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childu nubai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladega waweginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana guwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetinya haa, asanzi ragobali lereru bungiu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apuriche atiwa lau inaru ni keisi louna glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale varia gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho guñala ueri guni uoniogua. O digasu warufu do gara da hamagia tu amo grigia hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu do bani, lubui do wagaburi humagi, hon amo grigia kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, lubui do wawadigi maridun haganagua. Aba gara da tu brunguanyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nunsun grigia, asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lago itara hinya la keisi aba gara da tu, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luago dubu. Waniagu bali le, ladiga hemenigi tiwa, luago bungu lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu dan. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la. Amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lwagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabaike aba soudiru lautimua. Lun larihiniwa luagu lumagin la bungi liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lawa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwati.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Leñe lumuti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diva la guiñe, uwara luma jesusu. Abame la negniwa uwara huma ligibu guiñón. Luago jufulese na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresibirubalin la reini bongiu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburi han luba iwaruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri rubai lida ivagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun ugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwa da. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagubai. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahaguwa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wa bureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le ubowa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wawu lagu lufulesen bungyu. Ahin ti malu lun lubai wawu lagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gie lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu na ligia won lun waranda ra gudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guana.

0: لگو هون وادا گین ایوم را گواتی و لبایتی هون لوی گین لوودن کریستو اران در خوما لما بونگیو ما دگن تی کریستو نیا با فیگو گما لومون رول مو تی بونگیو که کفیگون تی وواگو لگایی را بیلا ویرسی بیرونی لیری تا بونگیو لی دا گین.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe tinya lida luadi maribungi, ayumro guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itara guareg, larin haribungi tina lererum.
2: Chiluti talo na rusu tini nareini hun, aba nonuni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungi, lun la rufu tini lareini, aniha lue yuri esefuni. Mituti wa lebu na lachugera gu niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Rede hadiva marumo gunga afaga wage ilamu arufu da muti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari lau lisubudin linaru bungyo won lau wagura asun luma wareini lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai lau winsi habu le tima timati lau uganu lana inaruni luma lau lubafu bungyo wada jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan li hayabi wabaron. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hovati buidu wawagu, anihenda adimere hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha ila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudativa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanengi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Naka na ubo hagana guwa, eibu gaume hagana guwa. Augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyabanya.
2: Dise huma hawe linya abure, maguro huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure bisunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti, nidugenyo hisinye tinyanu. Aniha aburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninyaginye lau ugundani huwaijin. luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idigeri wada. Sereme ibungio, leichu guba igurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichu gungurasu won lau lachili no titu. Animama rigu lau lachili no, logo ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Aniega tiwon luago luenri habusa irun harijiniwa, abahu da gualigia won luago hirun luma hadijeridun wawago, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonjun, masakri hanti na luago gueto, asakri hatina meja furumie, lau nasubu diruni luago hiru guahuma tadiga garda tuguya luago fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, La diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongiu lunlayusur ni iru ni le wawagubai lungwasakari ha. Barulu mutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, Lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habarun luge fein huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, laun sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara gua huma li sungu guya, Lun leresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu da gun hun, luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi, burito lauba wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atina buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga, furumie. Aba hedere geragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere geragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongiu, Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay, mama riglau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagu bay, lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabay, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigu bay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto, anihen huma lun hasuturu ni le he mege rubay amu. Lidame amu da, anihen bay hama lun hasuturu ni le he mege rubay. Itara luba nyen la uwarani ke itaniya gun lereru bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malom guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na lagu weiri la labuseron lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligda ha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara bay la harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. lunti litu ka aba hidagi keisi la sandi runitida la nigi mama lau magundani ni la diga la niwa gu hun lun hichugu lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti tani harelere nun bungyu
2: edebe hedi sarago hun kuteme kina arayra ti lu sun wadan
0: bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti tuma fain lun leigin lichugu baginye hun lugayara baila hedebe ha sarago hun kuteme tina Kaisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesa ila hadigubai hong. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ila lubai honahani hong wama. Weiribai hetengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gynye idewe se le hemege irubai hon wadugnya gynye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu. Hichuguba gynye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago La usarago insi habuni hun luago luenri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu ideve sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina luei ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseri bidun lau sun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lui le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri lui le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, Lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai. Merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la Haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lung heresi biruni le hadinabai luago uriba ni le hadigubai. Narinya gunya ya hon uwa la niyaba aritagoti luago la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lung nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tinna kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatinya au. Kei si hapantaha arupuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uru weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gun huriyo dubu nwagu. Uru weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadik mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida denchu uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida denchu hada grigia. Alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogua. Lau sun lira nabagda guahun gueto lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon lurua cielo. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu barua na lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen cielo. Le meme girbe paraíso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri handigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakate leburi larufu dubai bongi yunau sielo, dari hamuga lu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia, lu la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, ladiega naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anu kuiti witi lira lomba watu nisong asoferuni. Witi mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lu larufu dini kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lao sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiriti le nadigubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibu gebungyu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo lwege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidi ya bisidam, laniga gudunina nubungi ute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nu weyasu humo, veridi numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun Hasan Siraguni Hagabri, Lausun Disa Na Hui Gueto, Nania Gunyanya Honsun Ha, Asigirubanya Adagua Uribani, Lagudame La Nidi Bisidan, Luagulurun Aweyasu, Magude Mehabu Badina La, Busehadun Lubaygia, Narufuduni Hun, Luagu Adimuri Halan, Kristu Nidagi, Ani Medebilinti Kristu Lida Ligabri Loserunu, Arufu Darigu Lumuti, Luenri Lubafu Haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua, ke isi debiliti, gamalumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin, gamalumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, Ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidula lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidula lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay lan le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidabay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun Nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sunisunya gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegen Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luaguti Kristu. Gamalumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luaguti ya salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luaguti ya salbaruni hun Luele resibi humalibai reide la labuge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunhamuga ligie la nabuse erumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luaguti ya salba urni le wagubai napulichiha, Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubudira gudubalinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida nagunfliru lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu. Luna pulichihani ugano lan na salbaruni honha mama bayan huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligiyati nasubudiruni Feduru. Aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi bainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabagudagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha mamabayin kuriyu lue lerederun nafago kei mikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michu guntinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichu gubalin wadagma nule lana la purichi uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nun. Itara keibu galichu guni wadagma nulun feduru lun la purichi ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama bayan huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugubanya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan lelidi bain Feduru uburugu Antioquia aba nadenha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Aenti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bany huriyo idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyo lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyo ha agura hou banya bogu di loy lurudu lausun lira subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti Luago la digu ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lago Jesucristo la richaragua. Ligia ginyan lebu bay wa finyeru lago Jesucristo, lung gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa digu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la digu ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin waluhanya lubay verederun richagu ligibu nge bungyu lidangi nyerigu Jesucristo. Aba warihin luago gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luago lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun longwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegie sa hagunfuli ruluma lurudu heresi birisifiri sandu. Odi luegie hafinye luago le hagambu bai luago Kristu. Idalinya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wagiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyeng banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luago lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahin lurudu mama luago afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaba kempulu hun lina gnieti habagari grigie. Dan le la digun wuguri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugu ni katalau. Itara linya ginye, adigati bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun la digawagun. Mania gutu lerenu bungi hon badigawagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigie, tari hare lun badigawagun. Mini la lira abandig grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungi abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni lelurudun lumu ises. Lun la funa wagudun ni hon grigi. Legia daradu le meha. La digubai bungi luma abramu. Sinyati la gululuduniwa. Lau aba lurudu le. Nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina gine la agunfiru ni luma liluru dun moisesi le frama se luboi bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu boi bungi lun abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluru kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abarigunye la grigia, ani abarigunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi frama se luma liluru dun Moises? Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le luboibe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yuti da lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunye bungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu. Ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitao iseri dugu. Mebere senwali lao huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahun ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resibiru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gueto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya luba san kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efendu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lue meseri bidun la wadagman nule na digu bay hagana gwalun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lung itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumieti dan lung na pulichani ugano lan na salbaru ni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bay lung ugunda ni le meha hasandi rubay nuago, gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lung hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luei girigu nariya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubay, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu harita guni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igari gu lani na agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bay lurudu. Larinha de luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago abala ugunda ni buge ale bidye bayakari dunibun. Lugundu gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echuni lalani naseini luagu ugubu, meseri bidumbai Cristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu, lumu meresi biru wamani. le busen wa bay lunga finye wa ma lwago Jesu Kristu luma lungwa rufuduni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen lwago resi gudalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina lwago wabureme lwago masami na rumba dun la lau amu lu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La baitu baibungyo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubole, lo para quien lira, seribi guajuma juni guagua lao insinya jabuni, lugundu lida gumadi le lagun flirasun lordu.
2: Insinya la gringue bila di bun, kaisi bisinye guabun.
1: Goni guhuma, ahun agenda guahuma gua, hagumu chaguaga duba juni guagua. Aniha kate le naniya gubaihun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri, itara luba Michu huma gunfli lun la yumaha ugrig. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun ligue ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligue la sinya rumbe hadig ni kate le habuse rube yebe hadig. Gama lumo ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti la rihini wakate ila burikate le hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabarahani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara hadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate le nege burile. Naninya gunye hun kei naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le ljugubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
3: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lago weri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahenti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererum bungiu lunti la farinhani sun luwujeri Katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digiti bula la ubungio. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digay kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha ba buiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamay lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubay na burika hun gweto lau nuhabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinyagu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la eresibirei seini luagu hugubu lugajara la.

0: hapanta haluago hafosuro nun lun hibihini seine legia. Ahinti au, mabuse irunti na napanta ha nika wagu, abarigin kate wagu tina dimuri hawaidi, luago longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali seine luago ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyo le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no. Ladega anihe buri luonu Kristu luago nogubu. Nidukenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganho garda to hun, uguia ha lani gubanha bungio ha afinha ban lago Cristo Jesusu, lida uburgo le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Rua ma wairiguni lu bungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubou, anua dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ilu bungyu luago luwairi lareini le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramudunyu bay won. O arita guni lan le la samina rubai la digan. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu bali wemeni gulago Kristu furumie, lun ti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigu balin asalbaruni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaruni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bay hon sun ha lani gubanya bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huago dan le naritagon huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme lila rufu dubai bungyo lau sarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudubalin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida uriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma di hapai garaba liriku. Le nadagi me bai hada gi ha magamba di banya lubungi, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalare lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufud ni luweiri visie lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidara do bongiu hama lanigo luma frama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongiu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lwagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiyu lida agia Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru inalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ye lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu. Le aradi rubai li gieme meginye le amude rubai lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani li gieme me ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu ghama, hibir lun profeta ghama, hibir lu houdin apuriche ugano bui tilan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu ghama. Itara linya laranse runinya lanigu luka yara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye. Lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habay inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wada ge gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma, Male dalaveyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5
0: Il yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kei wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huye me libidio niga au ni dimure malati Ladiga mabujitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikata iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikata iwuribati le, Labri halanani meligani bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugunga. itara linya lubaiti abagari da huma kesi grigi ha eibu gubanya lida la rugonga grigi hagia areida tinya suruti habagari hisiyati inarani hon haucha huma hafurende iruni kala hisiya bailun wabureme madan la uburi kate malati leha dugu bai ha lani gubanya luburiga sagari guhume lidon la rugonga ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadugu bai aramu da guarigu Gamalumu arihuati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
3: Agakutuwa ba mbukuye lea rungu saraba kata giginani. Aba me larugonga takutu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la houseru. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau. Jusu humaiki dani lida kate buiti lugundu uriba alida. Mabidi oniga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada huma, lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremo kalungu wabureme, alawa hakumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lunu kei luweiri wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lumbungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti la tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei. Itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubei lubei wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba
0: ngayo iru gitara maa kai aba ngayo gigi. Ani aba onwebu inaruni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo. Lelun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwidu la atabung ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidange dandu idamuni kei libere tinya lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungyo sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lida nyua ba lomo wabure me lau lubafu le mebe habai. Dahu mu sun dagu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwe leye dagu nung mafi. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya igirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lan na asudarahani to, lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina le gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichu gubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun liderago nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lani gubanya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichu gubo bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufu de lun. Nasubudira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi, itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyo te, Sunga da na yumra gu lun bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina, aburu chaguago de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhali lun lideha lida la pulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luago na doirinya la lueginye na pulichi hani uganu luago Kristu, ragikanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. la última afini luago Cristo. Inarni luago nyahi la dimuri hatini luago Cristo la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichia luago Cristo la lubuidu aritaguni. Gerigia hagia luago nisi habuni hapulichia. Lugundu subudi hamani luago ruladna la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichia. Lung harihini wa wairi guhadige. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata, lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu, nuago gueto keisuada. Viwanyu aujebe, hilanyu aujebe. Lugundu Kristu, abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu, lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo, buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kate ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chaguwa fieni luago Hesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga huma ni kata hougu wa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungyu irahu lan ligia. Malugun ti largud ni lirincha kai bungyu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubuweni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lau sun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le weiri gutimabe lida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gun lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure me bay. Lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhe nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dinala. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le timati mati. Bungu ichugubali lubuidu aritagunihun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadega ni kei labu seiruni. Adega humai sun katei magile lhanga ani masike ni hanga hoguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti manabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibay nu barunu mutikei nikata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagubai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digubay, nubaro agon memenya dina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyin la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digubay, nabule duni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Lun na childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubay ginye bungyo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyo, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. La diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habay grige hagia. Hawama habu habungi utebay. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lao. Luago riginye burikate uboago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani la digubay la umeme ubafu le luagubay lun lichugu nisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luway tiniduga nyuhisi ya tinyanu haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi ugano lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduganyo, samina huma lagu sun le inaru nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagin. Gunfuli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubay ani mama rigu aban wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubay rigu nibihi somu kate, le nabusa irumbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. lau le hona habainu luma epafroditu igira guati numa, le hona habainu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lung bungiu. Aba i debe sei le resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungiu te sun lehe mege rubai kun keisi buri luwe rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwe rigun ni luwagu chi bungiu lung sunda itara la. Rukumai numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungiu. Mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu ha yaba ya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba ya Roma halani gubungiu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun huguye iduha nyu haa Kolosa banya. Haa gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areime luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabudeme Jesu Kristu dan le wafuri idun lung huwagu. Agamba diwa lagu hafinya lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun haa lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai. Luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere donhida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu nisi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luiri igabri buiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidage lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lidage Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gubai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lidage Kristu ladege aruweha ni gumadi, Lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubare genye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudu na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagumeseha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sun ubou da yaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalbaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarig lung laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. nyubu hadina lung ababadina laha dagi ha eseri bidu banya hon lanigo Kristo luago wadagi manu lelichu bai bungi non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungi hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungi lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungi la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luago ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahi huma lida nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregda guhinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lung ragunyo la hibagari luago, derega dago lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wago da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Keisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lida ge igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun. Arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lida ge owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudo bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini olela lumbai hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kata ile liyawa diriguñe le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weriti hadimuri ha luago nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamahamuga, lani gugidun ubo. I chagwa hongwa lun li gabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairo ni loo gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lao. Ani dereti lira won, lao sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo. Alu a humai buricate ele la na cielo le nien lubai Cristo nyun luegi lon vere bungi. Samina huma lago buricate ele la na cielo. Mama lago burile lani na ubo. Hilatun luma Cristo. Gueto anihen hibagari aramu danyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma. Aba me gafana kuma lida luegirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniega huma ieni, humagua, kei igira huma lila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai, kei meme ligaburi bungiu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Italalien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka lau luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, Etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyati nyo lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le tima timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun la...
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lana salvaroni.

0: ni aba ugano. Odimure burile uagu ti larinya waguwa luagu lumage ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bon harinyaga luagu wamaginye tula. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lung heye duniwa itar. Lugundu lubare gieme la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungo luagu sunkate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la degba buriseini luma milagro yeti. La yusuru basun luwuyari wuribani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyari gligia wuribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hisi ya tinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lung gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Italania lubay tini duka nyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichu guba ere ikun, arei dalong me luwe uvuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luwe furumi ya guadigu hita agin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya niruga wa mei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigiti wa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Da meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lung le mon lubai hetenir lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun. Darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da lahuwagu adega buiti. ahin ni aba le madigun ti gasu lau le waniya gubay ti da gara dato. Ariha humay kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busigano. Managa humay kay agani, erera rigi huma lun kaysi ibiri. Wabude meme Jesu Kristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabude me, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabuyo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la auna habaru ngara dato binilo wabude me Jesu Kristo sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariebu habacharu wada. Ahi wagie leweyu waguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu wagu lun launigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabude me Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun nidukanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. Gunda huma sun wada, afurida huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serba ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo guba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangilu derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumu chubay ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyo garada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu ci bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gu bun, da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburu gu Efesu, lumbarinha gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumusa diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu gu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weri gu bai apurichiha. Sereme inumuti wabure me Jesu Kristu le ichu gu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichu gu nina lun neseri bidon lun. Lausun meka adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai na sandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bun lumbagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile lona hana bungiu kei apurichi hati. luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti lago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buse rumbay luha furi idungu girien lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Luma mala lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lun laula lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lumbungiu. Lunti maniha ma urinya dale larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi. Lari gien ladegon Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile. Ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri. Lun ti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aranse nyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyo la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala. Dili ligieme. Manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme. Lugundu ahen maguma dinun lubalinya. Ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu wadun. Ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon. Buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu levima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inare ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inare ni le arufu dubai won li bugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hoa ti luagu hon unechani. afinye waluagu lida sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lida un lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigria igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, alinyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lauson ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate lela digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti katai buiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbai wabihini. Inari ni katai le, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu lewima bai. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilun bai barufu dahani ilun hagunfuli ilun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chiliru, rugo babungu wa lun balihanu lereru bungyu lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu, ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uhuri to hilali tumari, gabanya atuguya, lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo, luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tau. lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kai buri hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahin seribi tubalinya iduhanyu luegye Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lung ti lideragu ninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wulinya ha busemba nya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lung ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungiu.
4: Mijiga huma abusa di logo li yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu lita lefe ya honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunghanufu de dun sungu bai lwei hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaime. Ahin arufu dahaba garigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadaudagun lunti gufurmo wa maa lau lira. Ahanya habu semba nya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadarana sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lago kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyeni, insinyeni, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubain laguara bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichuguboy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe luago le inari nibay ligibuge Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubay bay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi urugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu, ligia rigunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabune me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybungi ubun da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubayiti lumbapulichi ani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adagirubay luwayginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, La rufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungio lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun abagari daba lau bafinye lago Kristu arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun baria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaragien lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperi uni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseri, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumi ye guari guwadagi manubuiti. anura haba lubai ti lwai luriba hayumaha nibune inginya. Bariba aba ibagari le lanina richaguo afinyani insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da honha mabucha habanya tau anigi una bugutu, lunga yara baila la sansi runi bungyo ligabri hasaminaru, lun kantha nubala lunle inari nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabureme Jesucristo. Lelumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi abai dimure. Adiga baisunwa da. Busen hagi yebe grigi hagambuni mabusen run. Afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu haba arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufuri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, Laguda bahanyadina aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geyo nabureme. Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo wagun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. bungyu le meye ha bai ani farama se lumuti bagari magum chati le won lumage lubarage la digni ubo gwetoti ke chili hali la da subudi ke dalali uganu lan na salbaroni won abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle luna purcha ni uganu ligi na bu hanyo gara da to bun titu le na nagbai kai sinira le tima tima tilida afini wedit na buseron lubibihi areini luma darangi luma gen wagu ci bungyu luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasal baragule lebu bai nigiru ni bulagu ubo hu le giri bai kureta lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru luma lum bichu gun aba alidi hati lida kada fulasu keisi narinya guni bun aba alidi hati lun ti labagari du buidu uwa lamu gani kata wagu ti lere ruwa lun lun ti aba anigita lumari Lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye lariye ha alidi hati luwadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resi binu bisita tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupai sanu.
4: Gerigi ya kuretan sunga anda je hama. Machila angunti, haliluati, magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai. Lige lubai ti badenga hon here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, Ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, Lunti barufu du ni le uwara guabai. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la houserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu derega dagu lida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, Ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubudirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agniye be igayara la hasal banu sun grigia arufu da hayna won lun wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubo lugo bagari du aba ibagari le buite lida danle ragugu ni wongu ani la ugu deme habu sume wagura bahen la lagun flinu be menigi lagiri budun wabungi yute wasal baragul le hesu kristu ubo wagun lausun luwairigu Derege guatilungwa lun lonwe wawago, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuriha hama uriba lagu niyaba, lun dili la houseru. Areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia gwati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gulu la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi, dise ba loisi gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha ali habarun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dorunya boy luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bay insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun gadicha na lida Kristu lunaniye guni le lumbay badigni bun. Hi imay numuti ayumura gwarig na bun lwagu nisin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le wayali bay, le ginye dawanyu bay lwagin na purisin ya lwagu Jesu Kristu. Amuri ati na buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay kaysi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihalibay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun kaysi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: lao amunye kwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme wagubwi watimureha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, lariye henti dan lereru.
1: Kata yanu sawubi gelu basa unerbala hawa, kata yanu sawubi gelu bebele sebala hawa, atika umuti ya kanda buba hawa yi ahli. Gamalumu, dagu kata umuti lau wairi guni luma inerasi, rubu umuti ya lau jesun kata.
0: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dagu lau wairi guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bwingi wong, aha ti lun lonwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le onahabai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguwa runia kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ya kwa wabu hundi ibirigu. Nere mwa kwa wabu kweli hundina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitu kwa wabu buingi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garao wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wawucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que anije kwa la bena jureñu won lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kounigi wama siyantu kliye me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni won kaisi kubairigu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye luboi, lila nigani, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera agwagali.
0: Lausun gumulani buingi luadiga mailumage veyule lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luago lisedun veyu.
1: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mariti wago lisetu wei.
0: Ariyan wago ya ligia tida lereru itara.
1: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera wago hii.
0: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi etibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawago bwe lubu ingyo. Ligel aranse rubo ibuingyo amu dan lun gayara abailan hebeluru isi grige lidon hemeragun. Lugundu adimure hati ibuingyo lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru ibuingyo.
1: Kugunyo, ahi hagamba le larinya gubay ibuingyo metara gata homo muhanigi lun.
0: Ladiga, lun hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragun ni honhu israeli na madimure hayati hamuga ibuingyo logo amu weyu. Itara linya luboi iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gubuingyo. Lugundu, le ebeluri te mera agua luma buingio, emera aguati lua iluadigmeri, itar kai le mera agumeha buingio lua iluadigmeri. Lunti luboiti wafagun lu ebeluru lidung emera aguni ligia, falad glianli aba wadage, hani hameha mafinyeru bali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tu sugutao aba efeinto bian aguati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu warigutu lugayara laa larama dogun loi larihi buingiu. Furaa guti sun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: La duga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara giduni luagu figo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la duga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
1: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lau sun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwa ragwali sun sui na gubay, lau la sufriyo, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati, itara kai Melkisedek. Gibeti, lun ti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu, sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le mere ngubai libuguru Kristu. Marita goma luaguru go lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abay wayasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha herengubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi ghamuga hatara kunyi nyala Kristu logu guruwa. Hadigu nyagi nyalu hehere ha grigi yalau. Ladiga muale achuru balin hu yale ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubhani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati kula lunikata. Labri haba labu linyara gubuingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidunhe yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logondo richakwa tibu injiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, lun lau hidra gunia hidunhe yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Busienti walu itra meme la ka aba hidagen arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara abay la hibihi ni le hagura bobe. Mabuseru ti walu hamagwa lidun. Busienti gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banyalogu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun avraan logo labini rubay la. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubo iti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busiye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyuru luago, kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasal barun. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek, le urue li dameha fulasu le giribu isalimu, lufadiri ginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu guanarigu le meha wagucha. Rulumuti lidisi farinti lun lida agen le laganyi rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hama gen grigia lida age sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidinsi fareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sigilau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidinsi fareti wugurin, gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halereru buingiu logo kai logo aba le vingwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba oba barulu mutia buga Abrahamu ladiga wagu hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagu lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemekeru wali hamuga lachila agu amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fadri hani Sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liabu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha le lariyan gwe buingyo logu Hesu Kristu.
1: Aba fadiri bubuya lusunga nga itere ime Lukisedeko.
0: Gumugu wati lubo iti binadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Hesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbo habara hon. Ahi ti logo Hesusu le laubo finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiju gali mwingyo le agure mi ani masansi rego luboi laritamu aba fadiri mwuyan lusunga da.
0: Ligi ya Hesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadiri gu chiluti ya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawe gu siyati hasigiru. Ahinti Hesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Hesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara anti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwa isun kata isielu. Mitara anti kai hibiri fadiri inyu timati nya Hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu. Larige logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira. Adiga lumuti Hesusu adagara guduni. Abarangu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya. Hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti larige lidani lurudu. Aba lafi nyurubuingi logu lire ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinya go bai. Logo ni hei laba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lala na larunga inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigubung wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa lun lichugu idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate ilunti la dagara gudini Hesu Kristu lubuingyo. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logu iyewe la lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga boitia sunkatei kisi iyawa tona lufutu gumbu lagu vubu.
0: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye iha luma buingiyo ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubwe, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda ati buga buingi ula ufurumi ati daradu, ladiga mabafu ama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba ati lariyan kutida lereru.
1: Lariyan ninyari hakule mebungi yu, lachili govenye, lunadudu iseri daraga, amalina na hula luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu wei ama hagichegu, lewe yule, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daraga.
0: Niha daradu le lumbe na duguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyegu abureme.
1: Nichi kubo iniludu lidon hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Mebege nuo boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi bugiri lulituhe. Niluli bini, subudi boi bungi le abureme. Lugundu ha subudi rugo na sungu boi. Lumo gebe jiri tima gidi boi. Dari lumo le weli tima boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetetu boi. Marita kutugi adiname, rabu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligie bungi ulogo aba iseri daradu. Rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liri gulinya lun lunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leda agen hata anima lule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai itara. Nuhamuga gayala la, laruma da gudunia, luru du luda agi hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu, kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagara gudini ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu langwe adagara gudini gudawa ibote. Niburi lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina ubo wago, lunadugu ni bugunda mbungi yote. Itera kaisi guru ini ya la mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga lwagu mabusa erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara gudini guda wagiti. Logo figo. Lao sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingio. Lida angia Moisesi hongri gie lung hadugini. Larinya ga Kristu lari gie.
1: Nyubi hatina luna dugini bugunda bungi.
0: Mini la lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina adagara gudini wa animal. Lun lichu guiseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinyan la lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lonwe buingi. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboi yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani ha daratu le lube na gudunia hama lari jepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubuye niluru gudidu hanigi. Aba me unaburit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo. Aba uma le anigi baliwa lidong ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, derek dagu, luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen, lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagu lida wafinye, masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubai. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigi rafiga uha la wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlagusa raguduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laka ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, Ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la longwe ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubu ingyu wama le arumata gudiba liwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyu le ariangubu.
1: Aulilubu ilabai chibidini ngrigi. Aulelubu ilafayere gudu ni elwagu hafigo.
0: Ariya katiginye.
1: Naguse redidu kwa yanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagu te laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamada go hama, hama ha uriba banya ose ruunivu. Kuteme habutun meha haun haa furisi urgubanyu. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagida runle huma boihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyambwe lagida runhuwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruaha usielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichu ni buingyo huu usielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahele nariche la wadu kubilagu mlafinye, la baga lidu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kai grige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le la dagara gadubai kai lun buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubai ti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logu lubarake boi la meha lanugu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubu ingyo, wawu ahin mafinye wabai luago. Lugundu lungu wayarafadu lubu ingyo, gasu wafinye luago, anihe ila anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe, dale la visa rubali bungiu logo la daga rubala aba onwe bugura la su mari ngili la gura aba la dguni le lubai bungiu aba la daragu aba onwe buguni lun la salbaru au suntila na luba itra linya la sia diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungiu kaisi aba buguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu dale la gua rubai bungiu lun luligiru ni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lun haliyon bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la anyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la diga bebungiu la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu resibi tuere ilumage bungiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nulwagu la gufuli rubai la bungiu le frama se lubai la usun lubai ti waya lila Abraham lu garula Nyubui tilu gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu lu hagairame. Lu hamuga flasu la anle nyingi lubai hafuri da hagairabai le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu haba. Tamehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni Isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye iruwaho le lumbui lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau. aba hanyaratagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun keyegwa lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak, logo beidanu lun na buruha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku baitawu efen. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tawe feng, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri lagadabu gen dubu wainamuti, Luma lidamburi huyu le muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingyo, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamuga genye adurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubay. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichukube buingyo le emege irubay hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gu lao afinyani,
1: Nabure mabungi litera kubalema, manufu tapadina. Kapa tibayara hama agiriga adiganao.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali lugano tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagata huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye, bogu di loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi lasufuri run wawagu. Lidan ubo ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbo nyehi badi walan lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu e tengi uni lubu ingi sunga da lida angi Jesu Kristo. E tengi uni ligia luu yeri bai atakara gudun ile labu senu bai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wa yuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri da huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abayla nidi arihang madisa. Ayumara gwatina lumbu ingyo lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo lidange oweni hauniri mudun le weri timabay le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara abayla hadigni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura gwati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingio sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungu.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti laule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu. Magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hun lalira. Itera lien la susire du luma fieni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe rinya guti?
5: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidubwe.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinya te gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la lau kate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungio.
6: Afinya timenga Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
4: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagua labu giri luago buiti le la digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagua tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gi amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gie hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimu reha buiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye raguanya grigi hal lenege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu ladiga buri luriba yumahanire hida baisuanda busentu somukate. kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti leha buse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi u.
6: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe, o ladari ru la liduru, la dimure ha nye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu ni le lubaibe lurudu, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu la gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugiya risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigolu luma hani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahi sanding lupai lun ti lagu orang tabu ti guligili si lun hafuri endul lagu. Luma lun hafuru daguni lau gara balida liri wabureme. Dame ti le hafuri endul lau afieni, abah melarai daguagduni bungi usanditi inyuro gualeme. Ani ahi gini afigo hali lupai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lupai hifigo huni wagua. Ani afuri dahuguye mehuogwa lu harai dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eli.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Afuri

0: Bagu mama la laukate gagumucha titi la fairuaha le begi a salbarunile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timegi tiluagu. Lumagie lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunha finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lunha finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lauha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
1: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liyabi hawairi ke ilufuli ri hidu. Dan lelasa lu hidu abalaburi.
0: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
0: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago, buidu belidi hon.
0: Weriti le begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
3: Dubu le augu mebere sehama abunu mutinya. Ligia le dubu le timati.
0: Ariyenga tiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano uwa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yang lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga vuriba tu, harihu be buiti le hadugu be. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisilani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha wandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandu ne laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulun na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagre de hamasun huguya lida urni, luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua, keisi iduhenu, luegi Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu, mago yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abiniruni. Lugundun, lungheresi biru abiniruni lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilun kundun, lunti lungiru nubinye, wila dimura abribani, maria galigia me ieni. Disela lui uribani, aduga lele bujibu, aluhalei terangiru, amela falabu, la diga gongiru moti abureme, bugiu hari chagovani. Agambalai hafuri idundu. Anganya hadigu wani vribati. Magunda tibungi hapa.
0: Kapagi kanyana ladigu vribati hun. Ahang ichago hungu wa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Flesi watu ahanya sufirira ladiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma tahanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun buribati. Haritogu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise i gueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darugu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumne habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, learansa nyobei, lula gusar gudunia vima aginya, amahilaguanya madise. Igia, apuri chogo alubai meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanya banya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda ambungi. Lausu hila la hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie luntilwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyela saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululuhanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibiribu ilumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichu bai bungyu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la girib du Kristu obo ogu la usun lueniku. Fulesei vatun, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha, ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramuti luegi en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahien ti vama giba lube lagumesera aguseru ni ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungyu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamu riafinye tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburien han labu gebanya harian han huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
4: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa huma lube iti hungwa. Una bugu Labu gine luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichigunin uweri gunin hun demele la tiliru dan ligia. Ma dijere huma logo ni kata. Igira mai sun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugu nyu huma hungua. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungua lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu ua la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon, le ginye agua rubei von, Lugafara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoru ni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha muti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba la riengu lumala li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
6: Ariha dirai, lehisi ebeine, le aube ume bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginya sun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichigu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba igeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba tiha hadigubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goba banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausungereti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itaraheya kesi animalugu, ua tigunfaranda hama, hagura hon luhargu dinu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaranda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diruhamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu. le lirou be oru ejemplo. Le meja algo be la gañe no senso lula digenen levuriba be. Abati la den hamba burigu, maria gatitilun, luago li figon. Adumre haligia lun lau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri le la nugin garabali. Si adima ya luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigi la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
7: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubai.
7: Agara boha tubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inari nit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya go bei profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bei wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinya go bei, rutima hume le harita go rugun, luago lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna surguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse lu ha sakri ha sun girigia. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, aguro ba omuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubai tini duhenyu hise tienu. Sung anhala agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi lida darangi le ligibukie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logo lagura bahrigi en lavabure me Jesu Kristu ha salvaru grigi lubala kiributu obowogun. Itra lia ginye laburi havaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungi lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele, lausun anihi burilan tida gie, henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo ban hafine, garabogoti lanichugu laburha Pablo segun hagia. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga katele. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedu nun girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan, Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
8: Nirahunyu, naburuhanyi burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye ba wabureme Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru ugunye richagu. Lida ugunye Jesu Kristu ferudu nala, wafiko. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufulironi luguma di buingio, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyahu logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, Italia kaisi grige le ibugu belida luburiga. Ibidia tilun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha yahu lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigo naburha yahu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le mehani halibe lumage furumi etida. Niburenginya naburha yahu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu ni rahunyu, lugundu subudi humali la buingi, uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha, ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahin tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. agamba du logo anite la laga ni Kristo. Kai chiligu anya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agi hafrida, lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristo boy. Hage lakani kubanya Kristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai ugannu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memege runtu luboi amulun larufutaha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa bai.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
8: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi etin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu logo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe itile eibugube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai. O misi habu la lun liduhe luwegi Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafuji. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tiya waduhen yuloyge Jesu Kristu wang. le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tita laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari runu wanigi duru wawagu niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni gini luagu. Logu lichu kubaila sunle wamuri habai luma wangu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi buingi yu luwafinye nu logu Yesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wangu. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yu agana watinya lida buingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
8: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboe hada boe o mama la ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyangu tilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile harufu dahabu. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufu da lumuti buingi u visi yenlu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logu wagi ala hinsi habubi ilu buingi u. Luagu ligie la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinyaka wamoi logo lula la salbaru nuwa launuhi bu ingiu bo wagun. Frume guargo le afinyeru boy logo lira la buingi Jesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gien buingi lida. Itra linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama alum buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gien buingi lida. Itra linya wayabu ilum insinye la buingi won le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboy chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya ti libiri lun je ya ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu kumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
8: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi won, ani adiga wa mui le luboy boy, hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi yo won. La digunwa le luboy boy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yangote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesus la lirahu boy buingyo. Ligira gunye gayara la ganye runu logu kata ilani na ubo. Jesus Kristu ligye nyumbu boy lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia, lun titima ati lubayiti, veresibi runi le larinya gubay buingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gube buingyo logo lira. Le larinya gube buingyo logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lira buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lira buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinya bai logo lira buingyo lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigi eligia. Ani hin figo un lani na oveni. Malati lo lafure idun wa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigi elan le anigibali buingyo kaisi logo chiri. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lira buingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bayile magumuchadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
8: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lani gubon.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guama pues, luma que frumi etita. Mini la isieni, luma bagari tu según, luguma di buingio. Ani luguma di buingio, luma bagari tu lida isieni, kaisi, wagambu ni luma gen frumi etita. Anya hain sarago, ege hatia ubowobo, ama finye buya logo kailan grigia, tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowobo. Le itara bai, lige lege bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma Hawaii, loi heferi diruni le, nyugui bai hun lida gen, huadig mari, logo Kristu. Recibi huma ime, afaye ruaha, da yerugu bai. Frume guarugu, le adire iruti animereda ti lida la rufu daha, Kristu, uati buingi uluma. Ahen tile eredo ti lau la rufu dahan Kristu, anihen buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raban grige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti narinya guni hun, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanuwa huma, luu la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanuwa dirubu buingiu, itarala.
2: Turuwali garada apostolu huwa.
1: Aule tabu tiligilisi, naburuhu nyugarada tobu, numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imbo ya hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logu babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaiyesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubai weteniru hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaibai lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubai tinyundu nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Baugu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboe hempu luguribati le. Adiga wamui le buidubi. Le adiga tibuiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lula subu delegado nem hon lanigo, kata e lebre lumba e la sucere do madice, subu diga da

0: Ali Jesu Kristu kate ile lu Juan, le lu bui, launa hanilani angeli lumun, lu larufu dunilu, ariega lali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu, flese watinha ha alihati, hamaha agambuti laliho uganule, le eresi birubui lumage bungiu, adaga hage gasulo kate ile, buruan yubui ya, la daga jarafa li dan lu la suseredun.
1: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligue listo asia mo. Recibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vima ambay, luma ge lubara ge lagu miserunda. Vima ligue gueto ani le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligibu ge baya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bay, le frumia bay asar utilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubay. Hise tu alu Kristu. Ani chibala adua lidage wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luma seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lu sunda itarala. Anite Kristu duwe rigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
2: Au alfa bai luma homebe. La huma sehaluma lomu chagule sungkate. Tinha rainha ubungi le sunti kapafu. Le mi mapa il lume che lo pare che la come sorrota. Mi ma li chie questo anni le nube li ami.
1: Au Juan, hidu he luegi Jesu Kristu, gafarat na huma li da la rue ha bongi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Recibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na derua luago bohu le girbi patmos, luegi na puri cheni le neno bongi le la choru rubai Jesu Kristu. Luago apa veju dimasu, apa neredenu labu gine, lubafu sifri sandu. Aba nagabu apa umala li renti na naga gekei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
2: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanukara da tukuya hong tila na sedu li gili sito lobo ubon asia. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
1: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wugiri tawa ama dagu uchilutu luagu nlugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lunu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibu gunduna wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasi du lausun lere. Dan narihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
2: Manuhu te dagu waba, au furumi eti bayi, au abumu honi, anile mima bayi, hilati na meha, gama lumu mwento mima atina lusun da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bayi hilagwanyo. Abur hapai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lume le lume la suseredo. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angeliu, sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 2.
2: Bobur halu angeli le tira biligilis to efesibo, bania gamehon. Itera liya naniyago, aule hao bai sedu warugu malinda anuwa bule nowere. Leginya eibu gubei labadna wa sedu lebu sanudelu le gol. Subuti numuti son leha dirgu bai. Subuti numuti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hao riba mwe. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aniyago maya luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ngee hama. Gagura suhagu, ani supri huwia saragu linda huwati marinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hon keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi kuberi hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kate lebu harutu bai Nikolaita guhun. Luma buri kate le hadiga bai legia iere gubainu.
4: Le garike irigubailu lagambu,
3: agamba lele la rinya kuba isifiri sandu hon tila na buriligilis.
2: Aganyi lutinya, nega kitupanya lita gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita biligilis to esumir na kong, banyaga meho, itra lian na rinya kong, au le furumi ti lumelegumo honi, lemea owa bay anibiva anyag, subuti lumuti hasufiri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginya lagu adimre hama harinya gumaya lagu puri hama ulibati huwago. Mama amo kate hagiya luiti gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Lada guba mafi fiu hada gya furisi lugun lun loucha ogun hafinya sun hugui. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi uwei. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
3: Le gariga irugube ilula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilisi to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga narinya gu, aule gama baru efenke o gagi lubon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Miru humagili hafia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, aniburi kate hadirga magunta tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo gutuni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari no lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebdu ya ruda wa Nikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya kuma, ahi madirka kuma iter, nidu baku wako madise. Aba mendagainta kuhama gurige hadirka balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mkine.
3: Lega rige irugupa ilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
2: Le aganyi uti, nige tutu balida ge manale aramu duma nyuba ilongo. Aba meniche won aba dhugu na ruti lun lau aba ili isere buru wanyo luwago le ibidye timi kaa on luwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya nariyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi lugudi kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadhugu bay, subuti numuti hinsi hapo, hafinye, esere bitun lau habura su. Subuti numuti nye lwagu hadunye la kate buiti kwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lwagu. Agambu nuhe sawiri to aria wukon lwagu profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi ni lea dagare wudu wati hong wari. Ruhat nda da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugun, afara wananyi metirani yu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, numatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahanili gia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rile lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
3: Le gariga iruguba ilula gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 3.
2: Baburi haluange lile tita meligilisi to saru disipon. Baninya kamio hongo, itra liya narinya go, aule haube ilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dirgubay. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausung arin aku wala lagu miba huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kuwa bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ke nungungiete. Harita kwa humai lubai tele ruta ube hum, pala humai asakri ha hukuya me. Anga huma kakuto, nitu bahu wago kei liadi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Adia, ego gubanuma tau dagu haruto la duga duuti hon. Agani notia, adara gubadagu haruto. Animagida ro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
3: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburi halu angeli leti dami ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gom. Aule sandu bai, legi inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha deru bai, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi anu ni aba ador, datika lau son lo wala here, adika adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa, na diku balun hayabi lani ku mafi haye banya, hari ku banyalua kukuri vama, ani mabagare dundia, kaisi lani kukumbia. Aba mena utara kwagu di niya higibu gen luma subituru ni lau kuwe lanu muti niya banya, isya tiya no. Areita kuma li nuruma di luga gura su kuma, liga nareitu padu nubai, lwe li tani ocho wagune le nubai liabi luagu su kupau, lu hocha wagune wa soha kupau wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abairu ti hiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, anu mafru nudigia ya menyegi. Abe manaburu dani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobe gine iseri lili hawago.
3: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburu haluanghe li le tita abe ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon. Itra lia narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le la dugu bumbungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadun ni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu kuitu la dan hon. Lagu namengiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hukuye. Ige nichi gu bai dimuni hun lung hagai ha gualu le afin huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi guma le tima timati, lugi hagai hadogo harutu numa, luhadore gun lau hasurusuha, luma ara ni luhichi guni lidon hago, luharihi. Ebe chanumuti hahise bayano lau idere, arbuta au hum. Luti lubei ti seri guma, asate hubiame, ana bena bu, nagua hanya. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, abamenegi luma, holigeme numa. Agani lutinya, nichi gu bubara on numa gualago lala na naruiha. Itra gina ganyiro abananyoro luma nugu chilwago lala.
3: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
1: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu siyele. Le abiti umala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
2: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre ton, lari gine buri lebo.
1: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luegye lala uruwa iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hakibu ge ti hanagage. Le furumi eti hadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadiru gubay hagia sisi ngarino iluagu kara aba hadage. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau aguwaraha.
5: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furubi metida. Viva ligie weto anile lube liabi.
1: Sagi te hichu kata ya gabagari te ha weiri guni inebesi no me tengi ni lu le nyuba ilu agu lala na ruwe hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakiya ligibugi aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibugi aba hakuwa raha harinyaga.
5: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lu peresi biruni uweiri guni inebesi lu mbabafu. La duga buya adugi bali sunkate. La ubunda badugi. La uginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
4: Apocalipsis capítulo 5.
1: Abat narihi aba libur hobura yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti aligi dahalau umala li reinti larinyaga.
6: Kaka tena boi lula daru no liburu luma lula teri tu niti seyo.
1: Uat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lulu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. Aba larinyaga aba hata ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. La duga ganyi ngaliliniu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyo.
1: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi u sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu, luba hari duniti senyo. La duga ruwa tibukaisi adagara guduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Aduga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma diha ubowo.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinye hagia. Hama wenya ya mutu hagia, nyenye numiyunu angheli gwe. Hania galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taibu ni lumu mule hapa rubu.
1: Agamba numu tiginye harinya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
9: Rua la taibu ni inebese mwene wene luma ubafu lule nyumbo ino ulala na wene luma lumu kumu usula.
1: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lara.
1: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniye gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
1: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igaba.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubo wagugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
3: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
1: Da la heiri dumba li mudu, li gadiru seyu, aba nagabu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
1: abandoni hiaba gaba yomari, owe ni liri bei lewari bei luago. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libi hi ubafu luago ligadu ni munusu lidage ubu unu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari mete hau bogo kubaya. Da la heiri duma rumudu tisengi seyo, abandoni hinu hawani ha afara wa gubaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luago hagunfulinu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liheriti.
11: Wabuli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Dida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara bakanali. Aba lauri duweyo kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimu warugu kei taburu haigo tuige didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku luru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
12: Heiwo, huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ge mubu ilu amu lala. Luma lo ilangari me niganyi mudu. Nadiko chiluhe ni luweni luweyu ni aganyi, kaba tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyaur. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibu gu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu ati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana hon. Aba la sari lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali na gubailu hita ime. Giringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba lagifi du liru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu girigi aladiga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege neligia lau umala liherete.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa, damele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
1: Aba libiru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebiri. Gamalu mau bahwa tinu hafara gunia cagaga ruhagi gerige. Lui di gelu hasga negerige alu agu sengihat. Itar lihat di ligari hasga kai hasga agur. Lida me buri wei ligia halu habai gerige oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe hovegu gamalu mau ladise dubo oweni hawai. Cagaga ruhagi ya henege gabayuha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu gerige. Italia hadiburi kai hadiburi urinya liabi hari kai hari liu darugulinya habulugulau aba kate kama grab Italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teibagu muri burugo gali tie kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adungu uriba ni ho grigi lwagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe Abdo muliri bayi angeli ligia, lida Ebreo, lida Griego, Apolion o Agrichagut. Sugga frumeti la misel, mege gili biam. Aba liniri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge bayi bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu, hasisi angeli le, taubay fidu.
6: Fararabanya gadri angeli buha agirayu banya, laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu Aba hadange kada uro grigia hilagube Ladiga aranse ruwa yiluba aura ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo Biyansa yenu miyun Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara gunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
4: Apocalipsis capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule abalariye kubungi nu
11: seraba amisura mundi templo bungi luma latar abau do banyame atri enula ahu do rogudi ni gamalumu mamisura abai kurir le bon udi boi tibiti templo le degaderege wani hongi betu bungi te halugo nyahagoni chuguni uburu gule sanboi Lagu biang ini biang hati, abah menon nah biang gefetian, tau tau tu susu tu, luha puri cianih hingga nulu mage bungiu, lagu milu biang sa, uru awembe, biang gefetian haguya, hagenge yawa bodi biang tidu bebe to olihu, luma biang lebu sanu delule ligi uge bay bungiu, lela bule mesum mubo, ahingi abu seruti, lada du uri bati hong, hingi regituba, watu gemeti hayung loge, abah menhago dunia haganiu. Tun sui na bui, itera ti lobe ba furumi guari bu, debu seti la dugu uri ba tihun. Gabafu ti yake feti yagia, luhadolo ni siye, lumamu yu la kuya, tunda anina la bugi u adimu re hayu lugi. Gabafu ti yagiye, luhadugu ni tu na hitume, lugiye, asukari rugudu ni kubo, lausun uye ni uri ba ni, sagu gabu seru. Dami me kumu hamali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubailida gefusu le mebe obihama abame hefere de nuribu abame lafaro ni yahilagubwe abame herede rurubagu dita lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilubwe ladara wakuo Jesusu lagugurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki abame karie gumie gerigia alida geti esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba meha gunda ragoha ubogu gubanya, lau hovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufuri guida hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
1: Kamalumu, lari ya iru wewe yu dimi iligia, aba lagu yu guwaga dani ya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha ari himbalia, wairi ti hanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere ti sielu yule, arinya kubai.
14: Warimu mayamu.
1: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba hawegu sed mil gurigia ladiga haraba ganali ligi. Ahibiri gurigia, aba hichigu inebe se ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Abati hele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Thank you wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derenga guanye banyon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
1: Aba titadaan unli tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
4: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Aba tilasali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba sain ni sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le lumbe le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile lau ti grab. Aba la gida nuni wa tira tuwe. Aba la nugu ni wa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di le nye lumbe arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa nyei luagu milu biya saa iru wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala lihere tisielu nye.
6: Shiluha liya salpa aruni hon grige ubo wago. Shiluha liya narue hapungi uluma laguma liha Kristu. Adiga sagawa lile ichigu bai haduru mwadunga nyureichiga ya haba haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama alilao lita mudu. Luma lao ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de dute enlu ileferi diruni habagari. Aranse de dute enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti la umurusu rugali lani dana.
1: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mo aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa la ugu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa wuri tuguya, aba lahore chumuwa, aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon liungu lugugu. Gaya timati dragon tumu wuri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume lau le lubaybe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigu, disi ligancho, nyenye ridi luago kala ligancho, luma iri burile aubai, la nabago ibungiu, luago kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi, italia lugudi kai, lugudi osu, liabi liyuma, kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala, lu, luma saragu bafu lu, lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mousturu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau mousturu ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mousturu. Aba gen hahu drogon lo mousturu aba haniyago.
16: Uwati ni aba kei mousturu le. Kaba gayara lafaru ni.
1: Igiruwa tige mousturu ligi ya lu ladimure ha dimure buiti luogu wa luma lu lanabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimure hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo, hama haa siyeluma. Igiru watigie lo lagain dagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu mousturu ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Larige, aba narihi aba monstru na muda inumuwa rugugie. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamalumo, italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lumuwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladugu ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladugu gudu, aba liyawa monstru lega wagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume tu monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua. Aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Laduga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir katanya gabagari te hagia. Luma hagibge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadage haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadage grigia haa furumi ya teidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ya bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala ligereti
6: inebe la buingi umu rubu buye me wengu ilu chilu satanu la busera gudu utubo huma angule atiku palisielo luma ubo barana luma nise isintuna
1: abaliabi aba ya angeli larigi abalariñego
7: heigua heigua babilonia to weiri gubon la dega tabacharo da gudni sun nechani laudivele lanina livie ligabri toseno
1: abaliabi aba ya hairu wa angeli abalariñego lau umala li hereti
15: leau duraguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laburdinu wa lili monstru lu abuluho o lereberugu la tu bei divin le lanina la narime ligani pungio le lesero bei lidon li copo na ligani aba men la sufriru la uatu luma sufru ligibu gen mutum luma hagibu gen angigu hasambi bai la wari ruba lugumu de niguatu le a sufri le ludo baria lu sultan uwa bei emera guni ni veiwo bu ni ariebu hon ha awuduro gubaya lu mostu luma tuliawa ni honha kawago bali liri
1: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagambu laniye kuwaba umalali nyubi tisielu geno
2: aburi habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahi itara liya lupai emera ubalita gen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwarahama linya sifi isanga
1: abat narihi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri garewe wurguti ligibo kutuweri ligia nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala lihere tilu le nyeibai ligibo kutuweri laniye galo
17: dabu mbaluba gule adiga chiluha da aluwa lubahani adiga funali nadi
1: aba lasiku ragudu no le nyeibai luago duweri la luba gile muwa rugugi aba la lubaha aba eti lafri du aba ya angeli titangeli tempulu bungi to sielu montau gie la luba gile hamanatu aba ya lafri du aba ya angeli litangeli tari angeli ligia gabafu ti luago watu gemeti le luago bai latari ligia aba la guwaru nule tau bai la luba gile lau umala li heret aba la niye gulo
13: dabu mba luba gile to hamanaba aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa
1: aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gile muwaru gugi aba la luba hanu bai bai to muwaru gubon aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi lenyei lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lina agai dina bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chilu numo linyo hafuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyegu walau
4: Apocalipsis Capítulo 15
1: Aba narihi aba ya ome busaini sielu Wairi gudati anigi ani hanufunati Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige Ha au banya lagumu chaligahi bungi Arihat nagie kamahamuga aba barana le Bidri ulau watu gemeti lida Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru Tuma liyawa Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le Bidri ligia tau aripato lichi gubon bungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
16: weriti ani buiti sunle adiga balibe wakure me bungi suntiga bafa suru yulia sunle batudube uwara uwa bukuye le luwe te sunesha kaba sama nufu de buwe kwa mungu kaba sama dimure ha buiti buwaba bukuye le bire di usana Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu doragugun, ladiga harihua liwangu kuitu la sunle batudubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempulu bungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempulu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tuguye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ke kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ke sedu angeli gu hagia. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. aba tabuincho templo la ugumule lile nyibi beilida ge luwe irigo bungi luma lubafu siyati lebelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banyan sedu angeli guhagia.
4: Apocalipsis capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali here ti hon sedu angeli guhagia tida ge templo.
13: Heiba akuri sedu kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wagun.
1: Abali di frumi ti angeli, abalatru ni likopu ubo wagun. Abalasali ya gugumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Abalatru ni habia maangeli likopu barana hon. Abalasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Abalatru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Abalasali ya gu hita una. Aba nagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luagu duna.
14: Uwa na guati bu lau bagusa ya gudungu ita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu, luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La duga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu we. Gueto ati, kurabu da adibu hitun hon, eres birunye le hadina be.
1: Agamba nagia lania wago loige, latari.
7: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blow isuru ni, luma richagwe.
1: Aba latru ni, hagadri angeli likopu luagun weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu we. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nuni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lu nyaila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo ila nyige lubai labaucha wei. Aba tinarihi hafridu iruwa sikri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagia kai uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
2: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niabi keiliabi hiwerti aria. Fulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu luilari hun libusi gay.
1: Abati hondara guniya uruwe gu lida flasu le giribay arumahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali litage lala uruwe tida templu lariyega.
18: Adeguwal.
1: Aba yilaba lapiri haniga. Arenchu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu genyeni ama grike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubowo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le launa habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringi. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
4: Apocalipsis capítulo 17.
1: Abatliabi abahada ye sed angeligu halau me sed copo abalani guno.
17: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabo. Agana manyorue guha ubowo gubanya lida ahoru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
1: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe li dimure le anaba kutubungi yoto wago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buru yunia aba iri tereberugu lau aba anichigu aramu doguati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toidu. Hagu chuhoru no sunu ye liye bobo.
1: Aba nasubu diruni lagu bacharu yunia wuri tugia lau hata lani gubungi yuhamaha afara waguba ya luigi hadimu ni halwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligianu.
17: Kawangu taweiri tabanigi. Nasubu derebitali mini tawuri tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uali, la usunira la mude irubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi ilido un lagumu mon lume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubo, tawiri du bahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuwehan, aba hadage laruwehan. Wento, le aba miabi ingili, lameliabi hagumu hon laruwe habaluagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihu bei disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe ha lu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adega habure mesun habure miligia harui tegia sun kurui. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Abagie larinye gu angeli ligia nu.
17: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba mehagu du nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lungha digu nile labuse rube. La huwara du lunghe derege runi habafu kesi uruwe gulung hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri toparihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
4: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti larinyega.
13: Abiri ha Babilonia to wiri, gueto hagie harumafia ni, harahu de guage Jesu, hauye risifri guguripate, hagi budinu ruhiyeti, ani iere habuti. La dega sun la necha nigu bacharu nya lau divinle lanina tahoro ani agano wanya iluru itegu ubou tuma lida tahoro risi hanya alubur hatinya buriha ubou wa gubanya lida nge luwende tosera gutungu
1: abeti naga bulariegu abai umalali nyubiti sielu gen
19: furika mababi loye nge hugile nanigu mafara hamato na lida tifikon luma lida tabai chunwa. La tega kibe kwa litifigon dariru rachunu lisielu, ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita tega hum amu, fai humu doble lo ile tadegubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwea fitum, figulo letichi kwa hum ama. Sufuri yududa humu, kemina tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, la tega alia gatati datanili.
18: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri nungu badnagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Gutemno gotuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu, aba me heredenu disu. Le hanofu delwe tabai chun. Aba meharingu.
15: Fugi abu Babilonia. Uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo gubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei. Ebegidina le hanaha bay. e peggy di nelebri golu pulata dubu bui duburiti perila gamisa linu to finu tu seda color buri guchu luma funati luma ginye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu bui duburiti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluar.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anima lugu halutia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buido buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
2: Sumbri tarine ugune, pasajero, madulugu, hama sunha na dagme banya banana ha, abahere de rundis. Dati le harini, lukumule le lago du uburugu, abahaguaragu, harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beike ume bu uburugu le.
2: Abahichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha,
3: Fukia mu Babiloni, lebe weiwe, disi enyebe sunha lakune bwe waporu, barana, lauli disi, anilidara dumusu ora, gurio hua, gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, bubuye siel, huma hukui apostolu, ama profeta, ama sunani bubungiu, la de aduda libungiu iriche hum, laula siye diruni.
2: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabe kei aba amuli glei, aba laguruni, barana ho. Abalaniego.
4: Itara luba la radio de Gdyniwa, Babiloni, uburugule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagime tie bida, nika uye, magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida, madura guhalime, la rugu galampu bida, magabu digialime, Arenchu ni le lani na Maria ibida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
2: Lari yekatele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
6: Aleluya, lani wa mungi ya salvarini, weri ni lombaku. Laduga abusira kitaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali mbo lau tukalukuri. Hagu ya kitalali, hapara wa mungu lani kutuaku.
2: Aba ya, haguwa raha.
7: Aleluya!
6: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu watia lubungiu, le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilagabu, laniagu aba umala li yarafa, luige lala bungiu.
8: Rukuma uweiri kuni lubungiu, Sungguh gula le esel di depan, ani ini berlakon wayangnya nimbri ini.
2: Agama etina kama hamu gahmala li saragu gerigi, kama lamu li saragu tuna luma wayu guru hereti aguara.
3: Aleluya, gumesel wabu deme puinju le sunti berkebafu aruai. Gunta gugama, gui wamalau gundani, ruwe kieme wayi gune lu, latuga cili halidani lamari etumugu. Aransa uladai, tauta daura gun lino to finu, haruma ani miri tukuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
2: Abad lania guanghe lino.
9: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lania guno.
9: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariya gono.
9: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichikubai sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri

0: Uruwa yin luagu. Ani ligier gunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. Ha sielu mayatau hadaragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afriya tu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anikutau. Apame laguma duruni. Lau badu lani na guma dihani le lau ti grab. Aribi chogolo mebeiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yoni ya hiri le tuagu lida luma luagu liyadi.
1: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu, larinyega.
2: Higogo, onda ra kuhuma lum ome bola dina ra kuto boingi. Hau kuhuma muga hagri duuru ego, kumati matiya ama bunduni kanya tiya. Hagri du kabayu hausun ha awai habali. Hagri du sun hauye ru kugiri dia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai wina muni.
0: Abat nari ni mosturu ama luru ite gubo hau hanigu onda ra guanya lum agenda gu lumale wari belo kabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligi buge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi do bai hongo lu laburu du liri monstru hawag. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai luagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhabrug. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanasi aba lagira guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lume ye du dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buri ha ibi bai ba fulu ha gusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumba ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwa luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lumburibu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye da guni flasu le nyehi habai lumutu ni ya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sung sung ina kubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirikinya. Rara ligibuge bungi. aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilagwany logo brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tukuy deregel muti ya barana suha wago bayalita deregel ayagiye oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gibanya lubaf abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabay oweni ha mabirdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
3: Apocalipsis capítulo 21
0: larigie aba narihi aba iseri sielu nuaba iseri ubo gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu kabarani au huwa ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem larari nusielu gen luma gebungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu gen
1: ariye ba agana watibungi uhada agrige gueto Lagana u Bahama ani hagia balumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite. Laraga habaisun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati lariyegu bungi u?
2: Ariheba, adega lumuti sunkate iserile.
0: Ariyega tigie?
2: Baburiga, ladega inare luti dimuri brile, Ani ganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larige, aba lariye gunu.
2: Sunha nadeguli sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luwa. Ha agaye lubali huiboni, heresi lubay sunne luboy habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, Ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
4: Higab, narufu daru adari ibu, tolani mutum werio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nun sielu gen, luma gebungi. Amiri eti uburugu ligia lau larungu ngabungi. Itere liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyu ligia. Lau dusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buribena. Irwa yen bena loige ubo ile nyinge lubai la bocha weyo. Irwa loige norte, irwa loige suru, luma irwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu barie ilulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yu luwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bari iluligia lau sunu ueri dubu buidubiriti. Le furumi yeti lau hasipe, le libiema lau safiru, le liruma lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topacio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiu, le sunti gabafu lume Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia, la rungonga, lume gen weyu ni lume gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiu, ruti la rungonga lume. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawei rigu nyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La nigu ba hawei rigu necha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati o geyera guadit. Harigu banya buruwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to lumabon mudun hagie rigu banya ibelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna haruma tinu leishi gube ibagari harugu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida go lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara nihon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenyana kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Abame haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure mebungi yu hao. Abame haruwe ha sunda. Lari gie abalariye kungangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise.
5: Ariha huma, anate madise. Olese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bai tida libu to.
0: Au huwa, agamba numut, ariha neiburi kate ile, ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
4: Madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie nu.
4: Maramu da pae lugano te bungi le bolimu nyi baitida liburu to la diga garafa li daa lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
6: Ulesi watia ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lunghegi lida gelimtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda sum teragudu ni sumbir kati le hong tila na burli kinisi. Aula dugo wagu uruwe Davide, augia warugu mabong to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariya gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichu tilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru ho tida liburu to luagu legi agidaru ti som kateili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagi daru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani nei bagari luma Lida ge uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa ti da liburu to. Le asubu diragi di bani buri kata ile aninya gati.
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
8: Uganu bai ti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
1: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israeli na adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
9: Jose la guga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresu binu Maria ke sibumani. Adu de irahu le lubi tagara juni.
10: lumo ni asifi di sangu liabi. Agari di baba irati, aba mbichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la dugu la salva rupanya la lumutu di lida ki hafigo.
1: La susa re duba isun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya kubai wabure me bungi liumu luge profeta.
10: Pabagi na dupa aba niburu itu toga nin liri. Aba metagari di aba irati, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
1: Dale lagago dubai hose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
1: Lida fulasu legiri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu ugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalem ge loige obo lenyenge lubei la baucha weyo. Aba halig da ha harinaga.
8: Hageisa haru ite huriu lea agura houbei. Ariha omaru luaruguma. Lege obo lenyenge lubei la baucha weyo. Wayabi en luahu drogulun.
1: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga de halila housu Jerusalem. Aba ti lagua run hon sun habuti gu fadiru gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hon grigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida ge oburu gueri gutimati lida mole. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
1: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguagu le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali havisara name. Nyendu namu aginye ahuduragu alu.
1: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungi angeli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
10: Saraba, barube irahe leta usu lubuchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu, darime namisa lunyengu, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilakabu.
1: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungi liumu luguge profeta.
10: Sagana mutimiru Egipto gi.
1: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagri honu wa irahe ligia. Itere lien lagun fuliru le laburhe bai profeta Jeremias.
10: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uowe bu igari. Umala li ligia, umala li rakele, doyamu bu harigi irahe. Mabuse runtulu tamayikon,
12: ladega hilagwa haman.
1: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai iragule tausun lumuchu, giribu humaha geiro Israelina, ladega hilagwa ha abu serube ameha afarumi iragule.
1: Aba lasaru hose, aba lanungani irahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadi hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argubei Galilea. La susere dube sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
1: Juan le, ligia le wago bwe mehe la buriha profeta Isaías itere.
12: Agam uwati, lumala li aba giribia aguwal halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buhebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo la dere gu Juan, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesta runi hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon,
13: arasan hewe huwe le. Kasa visa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu laa masami naradigu huma idagwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariyehe hun logo gayara laa ladigu buingi ladigu wagun abramu lidage dibule aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aw, lauduna na badi seru, arufu de logo sakri hadula. Ahi tele lumbe liambi narigi, la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobuli en luhaburu. La ruma da gaduba itirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reidu ni tirigu, guda lei me sagadi le mabuiheli, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei huang lu labadi seiruni. Mahati ya bei huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
13: Au lungu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lungu.
14: Itara luba gwento, ladiga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
1: Aba labadi seiru agaduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
15: Ani haliru lehinsi ebuinu. Le awwe ome gulandugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni, larinya galun.
16: Ahen liru bai bundiu, saligo gudabai dubule feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
17: Tari hari leneru bungiu, mama rugby tau fain habagiri degriye, habagiri tu baginya lausun dumur ilal larinya gubai bungiu.
1: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhuriyo, aba lawari ragadoni tabulu gu templeu, aba larinya gulung.
16: Ahin virubu bai bungiu, cuba bayaga luhana bu. Ladega tarinha lereru bungiu, larinya gubo bungiu hon lani angheli gulung honi giruni bu. Hanega bati bu haha buru bu, lung macho gara gula bugudi luagu dubu.
1: Aba luna bu ni hesusu larinya galung.
17: Arenga tugien lereru bungiu, mocha gubai babure me bungiu.
1: Aba la niga ni mafe Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigun. Aba la rinya gulun.
16: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura guanu.
1: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beservida.
1: Aba ti la disse du mafia luei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la briha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
12: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti jordan. Galilea. Le nyengi lubai agana baka mama banya kuri. Gui ha meha lida bilukuriga. Ariha di aba ome bularugu. Kuguya le meha lida bai la munyonga. Lani na oveni. Arugonga lida vali hau.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinha ga.
17: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larua in hapongiu.
1: Eibuga ina linha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri enti, aba larinha gu Jesusu hon.
17: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me kuriki anu lunanikume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugun memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu deheina tida aburi haligili si huriyu to lida aboncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina rige sandi, igairugu, haga wago bain la gubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agogia hudia luma loige obo ilen yenge lubo ilabocha weyu libiti hordan.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
17: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha la mabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga lagu arubanya bungi yu keisi liranghi. Ulese wate ha sufri rubanya iba ho ni luagu hadug ni lugunda bungi. La duga hebele rubali don la ruin ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia. Eba ha hamon, aringa gagia son luyeri yeni huago. Luigia, nani guhoma. Gunda nyo huma. La duga heresi biruba aba ume bofaye ti sielo. Itara linha mehaginha e rei barroni uma profeta goha nyubi banha rubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinhaga.
17: Itara rinha kei salo hon lila na ubole. Gamalomon ahin leferi dira salo lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula nika un loidigia lun la gruniwa. Aba mehadigra goni gurigia. Itara rinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburgo le luago te aba ubu sinha te laramu dagon, furango te larihinua. Mebe dunti gen aba lampu lun lichigu nu atabu gen aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dago dun hao sun hamuna dabanya. Itar huma ginye, durungu wago da humehi lampu hata gringye. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba meginye hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lomo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gia liluru du Moisesi darime lagunfliru sun katei. Ligia le lubei ishiku ti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai la nungunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nungunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafar ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unyeng, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahen abunsera aba grigia la nungu nibuligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay lederegeru nibu lun agusera goduti. Lederegera bu me agusera goduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di gulay nyingia dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma tidas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a fuigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari wa, buiti mate lu leferi deroni aba lida ge omega guni le buwago bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai ladika tagamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladugin yaginye agabara hane. Agambad nginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha gu lun hagunflirun lau lel haninya gu bai lau afinyo ni ligibu ginye bungi. au narinya hane hon luago mulu muti la hafiru ni ka uago ni luago sielu la daga ligia lala na bai laru en hapungi ni luago muwa la daga ligia lebu bai lugudi ni luago Jerusalem la daga ligia luburu uta bai waruwe te bungi yu le weiri kubai ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi arinya gariga huma aha o uwa mafiru ga ni ka uago La daga furunya kwarigo amukate harinyago loy lira lumagnyati mafia. Aga badon luago ariyo wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahin ishika kurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuegien hisimisin. Igir homi lungien lanugunu habit. Ahan la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumia guarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lung. Michika homi igien hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunkien luago arinyo agua lameha. Hinsien labu madobun. Liere gudame bagani bon. Au narin hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afurite hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gubalon. Au riba bay au serono. Itara luba li rahan yin huma hugu chin bungi le siyelu bay. Le una habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsien habubanya hon, hinsien da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gien salufritin ha gubra habali lisensu na gumadi itar. Ahen honu guyin lubei homadago habusar wa, kapuitu haruftu bei lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lubungi yo adega hamuti gien. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi le siya lubei.
3: San Mateo capítulo 6
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
17: Goni ki huma lwe hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu tiraga da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ariu balin le hadugu bai labu gin libidin wa li shi guba hafayiru wa tagin le hafuri don lu bungi yo mi tara huma kai ha bian go bai ki bo ha hi se bai hon lo hafuri don rara ti da hali gi li se lo ma li da le ge ya don uma lo hari hi ni gori gi ni nar hau lagu laula hadugu ni lira ibi ha hamali hafayiru wa Tale hafuri don lo bungi yo Belogo mahirumu rugon, daru humai me hubenari, aba me hafuri du lung hagu si bungi yo le labu go bai humai nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, li shi guba hafayi ruwaha. Lidale hafuri du, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadugu hai bidi habubu nye lung bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane kai hafuri do lubungi subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kai ladigunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferun na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. migira bawa lu wabul han lidan ausha waguni dise gdarig bawa loy ladiga buguya le aruwa bay buguya le sunti bay gabafu buguya le wiri gu bay lu sunda itarala itaralin lu bayti ahanya ferud na huma amo lwagu uri batile adiga hamal bay hun ferud na lumadun ginye hagu si bungi le sielu bay ahin uwa ferud na huma amo Obeginha ferud na lani huguchi bungi yo hifigon.
18: Aba larinha gu Jesusu.
17: Uguya, tamele hayunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biango tigibu. Agia hadiga bali itera lurgu harihini griga lau hayunaro nya lan. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ain huguya, dale hayunaro, si bahuma higibu. Aranse gua huguya mehungua. Mefeha mamu kagirige lau hayunari ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri Magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tin ya iveru ha nyen. Ladiga le nyin lumuti hirisi, nyen yungin ya hanigi. Agu le lampu bay ugubo. Ayin lubay ti buidu lubay bago, harugu ga bay gin ya lao sun bugubo. Kamalumu ahin sandi lubay bago, lida bay luburi ga sun bugubo. Ahin lubay ti luburi ga lubay lampu le bida bay, ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba gayara tile selwe dohon bian yubu dirugo. Ladiga linse doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara guabe luma aba hada gien, lishika meme berese ni luago le aba. Sinya tile seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgo to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sugu lau egini, ke begi ugubu sugu tak dawu. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida lagai, lau sun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishugun bia ugudi lau lugubu, Kalae be lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila. Madugun ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gun. Mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo. Uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya niaga, kabasa na weiga o kabasa na wata o kabasa na wadaira. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua ya haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidiruguti lene guga le lanugubi kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7
18: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
17: Michika huma haduro amu. Michiku wa lamu guginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la ro baginye li shuguno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha mbongi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hako furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi megini ya hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali karaba gwanyi huwago agra gwome. Hamuri ha, aba melishi gwon hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaru nil huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani funagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungu le selu bi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Son adan luboiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liludo do Moisés y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gien bene le burura go bay. La diga bene luma uma le anigo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bene luma uma le anigo bay gurigia lidon y bagari le magumu chaditi. Burura go linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jetin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu tin lin chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lunhe belur balan li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni, sarago banyarinyo gitianu, wabureme, apurichi hotiwa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahintile agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garabali tuagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
18: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati luru do Moisés.
3: San Mateo capítulo 8.
18: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
19: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
18: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
17: Busentina, areida guaba.
18: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luun.
17: Maringa baitia nikaun, nyudur guba rufu da guabungwa luun fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariyengu a Moisesi. Luun harihi nigurigia luagu areida guadi bulan.
18: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
17: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
18: Aba larinha gu Jesus lun.
17: Neibuga agara niha lun.
18: Aba luna bu gumada.
17: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Ariyan gugubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labugenya na gumati ha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit.
20: dalen nari yang gulu nubuin lula dugu furme gue kate adugalumut.
18: Dalen lagambu bali Yesus ule nari yang gue gumada ligia, aba tawiri dulanige, aba nari yang gue honha afala rubali.
17: Ninare hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube le bocho wei.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Da.

0: Diti ligia
1: Saraba Udabum bubarari Baiba bubion
0: Aba Lazarus sandi tiligia Aba lidi lubion Dan le hariba li grigia katele Aba tawairi du hanigi Aba hichu guweri guni lubungio Luago lichu guni ubafu le Hon wugirinya Aba lidi Jesus unyengia Aba larihinina Au le giribe Mateo Le aburiba luon libruto Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lani na agubur hani weyu ligia. Dale lasi gribe Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, nyu liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubur habale lisensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
2: Idalinya salegri bai kumaestru hama gubra tinha licenso gumadi luma hama amu gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
1: Amagati nye banya memegi ruti nye surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba hariyo gulu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo go ayuna ra wabai sarago. Ahanya bani disipulu go mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhuru bon. Aba timame ti la weyri dun khairiti. Siyate ginya teseruno diwen toy sergiri ulido nguwero le binadhele. Ahen ya digo itara, abame la fonchi uguwero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie meti uguwero, feri diwa diwen. Ligie lunti lube teseruno diwen iseri lido nguwero iseri. Itara lube le seri vidun biyangu bay.
0: Da nyenye in lube Jesusu, arufu da hei sumburi katele, ligie liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligi bugya, aba larinya gulun.
4: Sumle tonwe ni sani. Gatma lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
0: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la deurugu. Tarinya gatung gorugu.
5: Lahurugu la guhuru. Tagu la deurugu. Nareh daguba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutung.
1: Raguba gurasu nirau. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Lumage ora ligia aba tareh dagu. Dan le latiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuwa ha, aba larinya guhon.
1: Urihi mayagi, mongwe giru irahu to, tarumu guni.
0: Aba hehe raha lao. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugirinya, marihi tiya larigi aguwara heina itara.
6: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu Davidi.
0: Dan lebele ruba Jesusu muna don, aba hachiliri marihi tiya hagia lumo, aba larinya guhon.
1: Afinyetu sanluagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya gun.
3: Aha, afinyetu wabureme.
7: Aha, nabureme, afinyetu.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
1: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu di runi wala luago ligie la agara nhe bai hon. Kei hafuri du nyengia, aba habahe da guni lela digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba wuguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri guribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifiri guribati ligie luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba la wairi du hanigi grigia, aba harinya gun.
8: Marihi nyahagi di valipele, hageira Israelin.
0: Harinya gati fariseo gu luago mafia lale habu ti sifiri gu guribati ya ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
1: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinare katei, gipeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uye yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heye nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
2: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Maliha gidun san lagu leme hala diga bai David lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu notidan luba bungiyo. Aba leigin tida ke finto sa agrebon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadir guruginya nulun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le la dugo bei Davidi li gibre bungio. Adi maliha agido ti dan li liru du Moisesi luago na dagi mi hama fadri gu ti dan loba bungio li dan luwei re mera gu ni ani mama figo. Na rin hane hun luago anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungio ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinya gu bei bungio ti dan lereno. Hime inumuti lugu deme habu huma sigu lao hadagara gu dun anima lugu no. Luhamuga kufuran da humani, madumre hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gare uwar gutil, lunayin egu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengyen aba uguri hilali aba luhabu, keiti busyen hama fariseogu hama arufu da hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
10: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lida aba fusu lida luwe ire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui tilida luwe ire emera gu ni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafuri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guaga dunia sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyenglan. La sustere duba isun lira do lagun fuliru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
11: Aniha, mi buen lena nua diru bay, lula seri bidun nu, le gisinya bay nu, le au bay nagunda, linya bungi. Michi gubay nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara dun nigibuli. Magayin da gubay, maguwara dun, Maren chubai umana. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. kei siaba maburu le barugu ali. Luma honha debili bayalida hafinye, kei siaba lampu le nyegu memene. Itara meme lupa darime adiga lali larue hale ura guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesuso, marihi liya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesusu sifiri uribat ligia li dagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
12: Aniha funasa ala diga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba hariyagun.
13: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
1: Urumi ya guwari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia guanari gafani ragubay, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itera linha lubei, kati ichi gubei ubafu honha hanigo lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungio sifiri na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruen ha bungio humon. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurigi ya lubi waba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gutun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le harinya guti furumi guarga kati uribati nuago, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumriha ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida in la nigi uribani. Narinya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseruni, sun gurigi ya gefeba nya luago sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusara guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
2: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gye la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
1: Gurige uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keile rederun honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saroba lida luweyri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurige halani na dan lea. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weirigu ti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibuganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubei nafrida. Dane lagiribu do, abaladari ro negrigi bugaligi kesi aba muna to malato abuita ho aro aranseru abati lidi abalia bi hau sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na wali da grigi ligi uri batin mahaliti lega da bali segolau meha furumi itara lubaginyati la susere do hon grigi ha uri batin halani na danle
14: yengi li Jesus adumre hon grigi Liga te abe lugushu hula muleno, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alun Jesuso.
8: Anuha buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
14: Aba larinya gu Jesuso lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
14: Aba larufu du hawago lani disipulo gu, aba larinya gu.
1: Anyaha nugu chubanya. Hagi ya ginya na mule nubanya. La diga furume warig lea diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga na mule bay, nitu, nugu chu.
9: San Mateo, capítulo 13.
14: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagi beda gu grigia le nyan lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusun grigia la ruduna. Aba larufu da hasarago kata ihon lo hempule. Aba larinya gun.
1: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafri do abunago. Lida afur hayna lani lila nade. Aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur han labadunago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mua. Aba labou chun furese la diga mahuli lila mua. Dans le lasse de Nouveau, Abba Lasseur, Kéti Malagle Lubei, Abba Lome. Abba Labrahan Libri Ille, La Badina Guan Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uwara Lome, Abba Lafarome. Nyenye Lidagye, Abra Ti Lidon Mua Buiti, Aluba Hoa Ti Buido, Anehen Lidagye Ichiko Ti San In Luagu Kala Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Hagariga Iruguti Luha Gambo, Agamba Hama.
14: Aba ti hayabi disipulo go aba harinya go lu Jesuso.
12: Kasa wago badimune ha hong grigye lao hempu.
14: Aba larinya go hong.
1: Kuguya, subu digu da lali bungi yuson kate aram da wati le luago ti laruwe ya hong. Ahin hong, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habu hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaia si da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba gama lumo uba gufaran da hama. Harihu ba gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dere ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige gufliti ya luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihi bayuento. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilinu dan lun haucha wagun luma haiba hon luaygin uganu ligia, aba hachugaragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun, weri tumati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tida ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abru habu ilidon mua buiti, itra linya kai gurige haa gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichigo aba luba ho ni buit anyahin itara hanya ke ile le hichigo bi sagu lagu aba hibiri ke le hichigo bi urwo wen hibiri ke le hichigo bi daran
14: aba ya lichigo ni hesusu hempulu le ho lariaga
1: itara linya ruwa hani le lani na sielo ke aba ugure le abu na gube ile buit ile shariru dale anyaha lubai son hanya banyarumuga aba le belro aba laga ni le bure mefulasu ligia aba labu no hidro uriba te labad na guaturigo aba lidi dale la wino mudu bai turigo aba lege lebe ha aba ginya la chula gon hidro uriba te aba haudi muso aba hanya gulu hayubu dire wayubu dire ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo arugo alia ginya sala sali ra hidro uriba te le aba larinya gu yubu dire hon la diga aba aga ni le aba ti hanya gu muso lo usenti bulu wahu la hani hidro uriba te le aba lina gu hon Ua, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gubeihu me lun la wina mudun uwara darime li dania luba hani. Abame narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duni wa, lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
14: Rulu mutigie Hesusu hempulu le hon, larinya ga...
1: Itara linya aruwe hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchon, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
14: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
14: Lau hempulu lariyaga Hesusu sun kate le hon gridia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi li umulu uge profeta.
15: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Numa
14: gila dugu upo. Aba launa hania Hesusu grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
2: Furangu agu dabai hempulu lelu agu tihiduru uribati won.
14: Aba larinya gu Hesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurun wa watu rugun lo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebi bungiyo. Aba mehami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luluguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gini aruiha ni le lani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba laluri ni sun le luma bai aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
14: Aba ti lalu ga dunia Hesusu larinya ga hon.
1: Uvuna da hamuti sanson kata ile.
14: Aba harinya go.
7: Aha uabure me.
14: Aba ti larinya ga hon.
1: Tanyila aba ruhu dati li lulu do Moisese luku furan talani luago tir aruhani lelani na sielu. Itra linga ke yaba tabure memuna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaga hatikate iseri luma kate binado.
14: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago
3: haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
5: diraga sarafu angile maria lugu shubo Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
14: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
14: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
9: San Mateo, capítulo 14.
14: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya.
16: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
14: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodosi luago mung lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti erodosi gasi lau. Gusinyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumon madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyati luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodosi irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisa iha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
17: Aba tamure ha ni luma ita.
14: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa lali la low fio. Agamba hamu ya misro hotia. Aba laringa go lu lichiguni watu. Aba laringa go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugo. Aba hanuga ni lida aba asiedo. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanuga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulon.
12: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nuhegi.
14: Aba laria gu Jesusu hon.
1: Midi manya, ruhu ma heigi ni hon.
14: Aba haria gulon.
2: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia ugiro.
14: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Baruhu maunu nya hon.
14: Aba larinha gu hon grigia luhanyuru luagu hidu. Aba laniga no sangue fein hama biema udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Lari gya. Aba habuncha gudu du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahani. Aba launa ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hiya grigia agoya. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. dale lagunya dube, yenye Jesusu labuwa, sun anugurata ugune lamida aduna, aba lafara halugudi barana tuwago ugune, ladiga tubara wenye lagarabali, aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna, dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo anufude.
12: Ufio!
14: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
1: Gavura su huma oi! Au le, manute te huma oi!
14: Aba la rinya gu fedro lo.
12: Abure me, ahim buku ye lubay, ey buka gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bay, ey!
14: Aba la rinya gu Jesusu lo.
1: Igabu ti!
14: Aba la rairu fedro tida ge ugune, aba la gumesero ey buka le nyehin lubay Jesusu ligibu guduna. Dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gulariaga.
12: Se, fubana na bureme.
14: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba laria gulun.
1: Logo tiginha bafinha, kawaula logo dumbi bafinha.
14: Dan hadi nubaitida ugune, aba la galuma du garabali, hati bugotida ba ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
2: Inari ni luago lirau ba bungiu.
14: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
9: San Mateo, capítulo 16.
14: Abajo di fariseu, hamasadu seu guaria e Jesusu, do habre gudun itido sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo guietihon, afinha hamamo galuago luma gela bungu leabin. Aba larinha guhon, rombo weio arinha gatun.
1: Buido peidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun. Ulibo peida ugunya la duga funanyu linya cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chiluha li lan li dan ya salbaroni. Gurigi uriba tiya, muwa ratiya ha, amuri hatiya seini lunha fiyanro luago awla anugubi ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu duba ye amu seini hon luay li seini honas.
14: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
1: Gonigu gua humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seu go.
14: Aba hagumesaru disipulu guarinha gu hama gua.
12: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
14: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
1: Kau wago hatihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha. Uwaga ligufuna da huma, marita gunhuguya tuagu sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idaliaga mefeng hubay luagu mama la tuagu fein na dumareha, dale nyanyi gubay hon, luma haunigra gun hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
14: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
1: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
14: Aba harinha gu.
2: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
14: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gon.
14: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinha harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Nishigu ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubogo, la gura wakuba kin sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielu.
14: Abati lariengu Jesus uho lani disciplu gu, lumariengu hamani ni ka un doago ligia la Kristu gay. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arienga hon lani disciplu gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalem, luago gien, asufuri ragaduba ilan wugurin waitu gu te lida hafinya hurio. Ama habutigu, hafadi runiengu hurio. Ama rufud hatele luru do Moises. Arienga tigien hon, luago la faruba la hilago bay, gama lumon, la saruba lan, luago luru wawayo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusun aba larinha golun tousun lanigi
18: mambusera lei bungi ulira nabureme siati la suser ducati lebu
14: aba lagarara go Jesus aba larinha golu Pedro
1: dice ba noi mafia babuseru ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi masam naritu bukei bungi basam naronkei ugur
14: aba tilerinha go Jesus hon lani discipulo go
1: Le busenti la fala runina, gule le katenye la, awanda le son luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuegien, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. La zega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegien, di bihu bi ibagri le magumu chediki sielu. Kagie hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubogu le, Le feri dire me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagari. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigoti.
9: San Mateo, capítulo 17.
14: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariengu Pedro lu Jesusu.
18: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
14: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
19: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humuile lubaywe.
14: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
1: Sarahuma, manufude da huma.
14: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
1: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarigati lidange owe ni lunya na bagaridun.
14: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
14: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa riguti.
14: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lakudurogu ligibugu, aba larie gu lu.
7: Mbureme, gudeme la nisade bu, gove dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, ani inda dunargu barunu mutinyaho hom bani discípulo gu sem ramu terei da guaguda
14: abalão na bu Jesus ulariaga
1: ligue mafinheti gurige uribati atribai sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinro noago ida mesa lagu mucha mafinha ni lehida bai baruhu mai irah ligi anyahu
14: abati ladenha Jesus lun sifiri uribati ligia aba la saga bu nelida ge irah ligia Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha discípulo gu luma Jesus habu gu. Aba hali gu duni harinha galun.
12: Kasa wau siya wabani sifiri uriba ti ligia sagara.
14: Aba larinha gu Jesus hon.
1: La duga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fiye ni ibi ni yura ru la ke ya aba tagu mausutasa. Aniye gu balu wubu le. Gidaba yagi ye baiba lida mamu fulasa. Aba melagi daron wubu ligi. Wobe ni kata hasieron ahi ibiha huba ya fieni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha. Lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
14: Dale eibuga ina habe uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu go. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalem bo lumu fedro. Aba harinya go lun.
3: Mafoyi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
14: Aba lona bu fedro, aba larinya go lun.
12: Afaye hati.
14: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinha galun.
1: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
14: Aba larinha gu Fedro lun.
12: Haterencha.
14: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Hati lile na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuro nuburuhu reduna rugon, aba me badigi ni furumi yati udiru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wa wawuwa, barubay aba me bafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.
14: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halugu duni harinya galu.
2: Kata isa wairi gu timabe lida larue habungi?
14: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
1: Naru hau, luagwanga la miabi lun hitara don ke irahe yi, mebelu badun lidon larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila, ke yaba irahu lige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu li dan niri resibi lumuti na ginye. Furume waru gile fuwa gudu ti abba hada agin hai seri gen yabu nye li dan hafiya nuwago. Bui ti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu wuguri le lebu na bai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la. Durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lumbe belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun. Lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafio gati. Lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwari wa, buiti mati lubebelu nu sielu magu ga, siga lau badaron lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga huma niya ba hata ya ke hauna bugutinya hakei ni kata. Naniya hane hon luago haria gunyin la, hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu, Ayanyahe lubai samudun luma aba uguri te feridir aba hadagie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahon ti ladarira, chouru ti luagu gunda abu ila tau sigu hausun ha mayuru da gubanya. itara linha guia ti ma bu seru ti hugu si bungi le selu belu le feri doro niya ba hada gie una bugutinya ha ahi adiga bidu he uribu ni bun bayanu halu ma habu warugu abame basubu dirag duni li duro lu ahi adiga gasu bau gamada wayadu ahi madiga gasu bau abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalariya wagote anyahi hamamuga amuga fenti luagu ahi madiga gasu hau Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lawa damuri. Aba me badungni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ilan aba agubrahati lisensi nagumadi. Gayara lamu gala sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi inye hamidango.
14: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
18: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
14: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi, itera laduna gu luma aba musu lile di lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larigu du ni luwege ligi na aba lagume seru achokre. Aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hong sarago. Aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme ha bu ban lun lbouba, kei gudeme ha bu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rego duni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
14: Aba lasuru Jesus warinye gina.
1: Itar lubagin la diga nugu ci bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
9: San Mateo, capítulo 19.
14: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubo labau te weyo libiti horda. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni tido sadara. Aba hal gu duni harinya galun.
20: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
14: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
1: Mali ha gindu san tida le reru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, dan le la digu bali ya bungiyo grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Harinya gati ginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi toma luguchi lo laga loni wa toma lomari. Aba mehere daron kei aba rigu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba riga anya. Ligia mon lubai lafani rigu ni wuguri le ladona wagdu bai bongi yo.
14: Aba ti hali guduni, harinya galun.
20: Kati wagu la renga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higire gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame ha furumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Le gia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya gia agabara hane.
14: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
18: Ahe itara linya lubi lwagu tiwe giri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
14: Aba larinya gu Jesusu hong.
1: Maso tinya gayara habakari do mamariga. Harginya no umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahe itara gubanya no luma ke hagara hong. Hebri adugwa riguti hong. Hebri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongwa sun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
14: Aba hanuguni wa iranhi yin lo hesusu lo lichigu ni lo hobu hawago. Luma lun la furi edu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hongha na habaliya. Aba lariya gu hesusu hong.
1: Igre huma lo hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya keiranhinya agia lela na banya aruwe ya nilesia lubwe.
14: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahibusen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lo magumadi.
14: Aba lariyego nibure gili ligye lo.
4: Kata iburi.
14: Aba lariyego Jesusu lo.
1: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni loagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiye me bibiri gubon. Kei binsi gubongo.
14: Aba lariyego nibure gili ligye lo.
4: Gufli numuti sunle lumege yirongina. Kagi yamu namege irupay.
14: Aba lariyego Jesusu lo.
1: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni sielo. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
14: Da lagambu bali wigri ligye katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lo ironi. Aba tilarego Jesusu hon lani disipulu go.
1: Ninaru hao, lago hene go lan lule beluru aba risi tilido maruwe hani le sielu bay. Arinya ga yanomuti hon, lago mene guti ma lan la sigur aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigur la ule beluru aba risi tilido maruwe hani le sielu bay.
14: Da hagambu bali disipulu go kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
12: Kati tigayara bila salbaro.
14: Aba lariyago ni Jesusu, aba lariyago hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
14: Aba ti lariyago Fedro lun.
18: Wabure me, wagya, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
14: Aba lariyago Jesusu hon.
1: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielo lun narue han lau son nuairiko hugia le afala rubalina han nyuro bagia luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuaigia eresi birubasa uwe asulawo. Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinya banya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
9: San Mateo, capítulo 20.
14: Aba lariya gu Jesusu.
1: Itara linya arui hani lelani na sielu, ke aba labure meishari le afritu bay binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wa linaduru. Aba ladugu daradu hama nadagimi itinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharu rugu. Lariginya, aba ya lafridu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisto tinya magidu rugu. Aba laniya guhon, heiba ginya nadagimi nishari rugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin, aba ya lafridu amidi rugu, furiligia ladanru uru wa rabon veyu ligia meme ladugu. Kibi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinya nyengi. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya go lon, uwagilini aba alugutiwa. aba la niego hon hei bagena dag me ni chari rugo aba me na fairo ni le begi huadi mari hon dan le lagunya dubai aba la niego labore me chari lon habutina dag me tinya wa ba hon dag me tinya faye ba mo gany baguma serame hama ge ha tati rubanya gumo honi baguma chame hama ha atati rubanya forumi aba ti hayabi ha atati rubanya na dag me kai buri la dan ro seng.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Babello.

0: aba hanig nu brigi tugu ya lausung tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun, aba lawariru hesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu gridi ha ubaru banya, kei ha arigebanya, aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
1: Wairi guni.
2: Nuga wagu uru wai David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wapure me bugi.
1: Bini watei.
2: Wairi guni bugi.
1: Wairi guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
3: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbanyo, aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
4: Larinya hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligie batiri nuba, ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutinya.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
5: Wairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du, aba harinyagu lu Jesusu.
6: Agamba bumuta le harinyagu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri gu yagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigri ni ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesusu uburu gu. Aba lalama chiyo. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madariti nikata tuagun luedige ubanu. Aba larinyagu tu tidibu igu tuguya.
4: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba harinyagu lu Jesusu.
6: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
4: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
6: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nal gudandagin aba kate. Ahin hau naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi ugurinya.
0: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
6: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wongka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiri ya, pausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinya sumutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
6: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
4: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miung. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba. Harinya gu inale ile meme larinya gu baibuga lo le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biyangu bayadugu balile labusen robe uguchile.
0: Aba harinya go,
6: lefrumiet.
0: Abati lerinha gu Jesus hon.
4: Ninaru hau, logo shorti malan rebelo no aguber hatinha licença na gumati rama horo lidon larun rabungi sugu hau. La de ganhambiti Juan le abati se rebe e arufu da hon e da lubala ligabri rabagaridon. Mafinha no tonlon. Ahanha ti haguber rabanha licença na gumati rama horo. Afinha ti lon. Huia, lausun ariga humani sun lira, masan siragunti higabri lun hafinha rolon. Agamba humei aba yahemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusuni ya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Abariga, harigu dunia natagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme haduga natagi mitinya hon. Lagumu hon, aba luna hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
4: Dame ti liabi labure mechari, kaba gela duga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
6: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
4: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me bere sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adugu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyongra duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
4: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lubay ti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihi aba uguri le masansra goti kei luba aba mariye nyeyi. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haeteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. foi como ele don luburiga le bogo de bai le nyemba lubai la yahua ha akani hamelari
8: aba larinha go Jesus honha agambu bale
4: gibetinha agu arutinha lo rebelo ro lido la ruin ha bungio gamalumon mi betinha anu adirutinha
0: aba hodi fariseugo aba howara do ariha kabala gayara la hadiga lo haniya ga gaduni Jesus kate le wago ti gayara la hadari ro liduru aba ti hona ha hadage hanigo uara hama hadage lanigo erodesi ariha ga lu Jesus
9: Maestro, subude o muti logo inaru ni labaringo be. Logo ginharufu da bani lemeri bungi logo inaru ni. Manufu de ugani kawai, ladega ni kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu, aba larinha gu hon.
4: Bian wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
4: Kayyawa le lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
9: Liyawa luma liri uruwa iroman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
10: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime msusere ti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Bulei guatan, da diga le bidinha tau te lereno bungu hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amo halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lo marie, kaisi mamare don hama angeli gu cielo. Ahi te luago sara hama hilanya loya habagari don, malinha humagili sale larinha gu bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lubungu te bai avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hada ge le rufu da hati le drudu Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinha gulun.
11: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li lulu do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
4: Hinsi ya la babure me le bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Biango madi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
4: Kasa harita gu beilibugiri Kristu le lanua diru beibungi lo la salba ronia gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
9: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
4: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga niyo labu guyon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo nabure me.
0: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigi tini aba lo leabe alga dagwe.
7: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyan baya.
4: Gabafu tinha aruhu tahtinya li luru do Moisés hama fariseo gu luha fura wagoduni lila li luru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu penhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadigbe, ladiga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagaya, madigi tiani kata lo hitera guniya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigi ni son kate lo harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugo luma luwagu buri haruna. Luma lo hadagra gun tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru le dan egi ni luma halag le hala weiri gutinya tida haligi lisi. Usente lo habusra gong gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu warunu wa hon maisturugo. Ayin huguya, migra huma lo laniya wagunu wa hon maisturugo. Ladiga son huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu huguya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gu tilubungi yu. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri yon loigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimuri, ahi afi na toagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolu na templu, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahi la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumu ahi la afiron luagu kate le adagara gudua bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, kate le luagu be lataru o di lataru le adugu be linkate ligia lon sagrau be lan. Le afinu be luagu lataru, mama reganye luagu lataru lafinron. Lafinu ya ginye luagu sun le ligibo gu be lataru. Le ginye afinu be tuagu templu, mama reganye ginye tuagu templu lafinra. Lafinu ya ginye luagu bungyo le agano be tida. Le ginye afinu be luagu sielo, lafinu ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebele sinatun lau arufu dani le weiri gutemabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adundu hatinya marihiti ya hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma asiye dole hachibu bay bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tinya. Haruma gu da humi uweru luma asiye do loragiru gu gin furumiye. Aba megin ya laruma du bogu di gen libeti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Itra hiya kayo muwa hu lea fainde hou ti lau haruti bogu di gen libeti. Uende ti larin hi. Ahi luragi rugu gen buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya. Bog de Genhibiti, Malubito Hari Hino Hakibugi Gurigia, Ahimuna de Genhibiti, Buinhin Lau Marasu or Lugo Luma Figo. Fugabugu Huia, Rufuta Hatia Lurudon Mercesi, Hama Farisogo, Bianwa Tigibu, Ruhumutidubo Rita Guagoli, Lago Hamua, Profetago, Wendego the Homei Hamua Gurigi Hama Habuidumay. Abati Harinago, Luhamuga Mehawai Hadiwala, Le Hadani Wagushago, Niderago Wamuti Hamuga Mehafara Wanya Profetago. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhage. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru hawagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Jerusalena, Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
7: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lariego Jesusu.
4: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba hasarong sung uriya ni buri gini hagiya, aba hagume saru aran se hai halampu. Aba haniya gu hamaran serung banya, hong haran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharanse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabi adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Larigine. Ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia. Abaharinya gu. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya go hon, ni narin hao ibidye ton no.
8: Aba ti larinya go Jesusu hon.
4: Aga go duwa nyo hon ma, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri, le dan le bay laranse han lo ladiga weya solido amo fulaso, aba laguwa ro hon lo monson ni, aba lishi go ni lisensun, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu. Ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichi guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye ke uwaro guapu boy lidan le murusun rugote ni chiga gibeti mati labu guyon bariya ha ke mongunda buguya me uwaro noma lari gien abalian bile resi birubay bian milu fiadr abalarinya gulno ni yubudiri bian yin milu fiadr bichi gulno ani ha bian milu naganye no ligi bogon abalarinya gon li yubudiri lon buiti aba musu buiti ani gonflite buguya ke gonfli bu boy lidan le murusun rugote Nichika gibeti labu gen bariya ha, keimon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiadr, abalariye gon lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha bugi ya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aban nidin aramu de bisensur labu gen mowa. Aniha lubay ti le bani. Abalariye gon I yubudiri lun, Musu salofurite mauniti subudi gubai binyali luago aloba hana lenye lumuti mabuna guna abota hao lenye lubai mashaga hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nesensu mbanku rugun londala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinya gu honha nyembanya gidahu meisensu le luma bai luay ruhu meilun le lau bai disi milu ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichugu ba laun lun Aba me ligre gon lo, anhe le madeng bai buiti lao murusun le luma bai, lagi daruwa ba loay. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ga yegu anhe li gon nao. Aba me na nyuno luago nala lao uweiri guni lo na gusara ga dunia sungurige. Aba me haundara gong gurigi halile na sun fulasu nigibugin. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibuge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibuge bungi loege banyan nubona. Narinyaga me hon ha loege banyan nowere. Higo ugu, uge lebinila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Lega dale nalama chubai ruto egini no dale magra unubai ruto duna no dale ibuganya hanubai kechi ludugati ruto muna no dagati madagra goni no agu ruto dargo no dale nasandi rubai nyututu arihana dale nadaru bai nyututu arihana aba meti hariya go richago ti hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bu Ida bugagia warihabu lau magrabo aba wichi ngu dona bun. Ida bugagia warihabu kaichi ludigati aba wichi ngu muna bun. O madora kunga aba wichi ngu dagwa bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirgo aba wodin rihabu. Aba meti nani ngu hon, ni naran hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka lan luna bun bay, nun ginye hadugay. Nani ngu meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nuay. Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay. Le aranse rubay luba mafi haulanigo. Lidiga dale nalama chubay. Mi chuntun egini no. Dale na magra gu nubay. Mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti mi chugun tun muna no. Mege ti na dagwa u mi chugun no. Sangi ti na dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulaw ilaw mo o magrabu keichi ludugati o madoy ragunga o low sandi o furisi rugun lumidra guwamanibu. Naniyaga mehon, ninari hao, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubay hongurigia, kala luna bubay, madugun humuti ginyan no, aba meti haudin ha mafio gati lun ha sufri runye lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibuge bungiyo, aba me haudin sielun lun hagunda runye lun sundan.
7: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
12: Afigo hadin, La metere que no aba hukiri maduru tilu nowe.
0: Aba harinya golo.
6: Kami egele wam. Bugelu barihi lao lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun. Aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia. Aba harinya go.
6: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu. Tolaga ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba hawara dun. Do lagayen hon lo fula so aba wugiri le adiki be kate lau ti muwa lau sensu ligia. Lo habu na hon terenche nye. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia chile lo mo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga be profeta Jeremias.
13: Baruga buti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichiko Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai nani lufula sun aba budirle adagu bikati lau timua lau. Inariye nuni nabuhe menu.
0: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
14: Bugunya saharu etabai horiyu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lun.
14: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniye gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gudu aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
14: Kahabusa rube nigra gudu hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
15: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama wugiri ya weiri gutia hadon grigi ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sun grigi ya hagia. Aba larinya gu hon.
14: Kahata ge biyangu be hakusara gulo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
16: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
14: Kabatin na diga lao Jesus leo ba larinya gu Kristo?
0: Aba hona gu sungu ba, aba harinya gu.
17: Dago ba lao gu guru.
18: Aha, dago ba, dago ba lao gu, dago ba.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
14: Kati huri batin na diga ba.
0: Aba ti ma hagua ragu, harinya ga.
17: Dago ba lao gu guru.
18: Aha, dago ba lao gu guru.
0: Dale larihi bali Pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
14: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba harinya gusu gridia
19: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibugo aba hehera halao aba haria golo
12: kabaga ila haruwe te huri
0: aba gie hasuere goni anige he maburi ligia kicha go ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golo ago aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago guruo dale afuri dei na haya lubei. Aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri testimon aba ho fosuro ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Ocho rigilumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesuso luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luha fale hanu la dere guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburiha bai profeta.
20: Agure da tinha o bundo ruim, no caninho cava la rada, heredera tal na dor.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube, itere linha aburihoni ligia.
11: Jesus le harua ite murio.
0: Dawa guati aginye, biama hiwarite luagu gurua uara luma. Aba luege longwere, aba luege lubana. Haburiti asidri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
11: Dugie le ganyara bibago lumu tempu, aba ya barara magudunu li dauru weyu, salba go babungua, ahen lirau bubai bungi, lariba loige guru.
0: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele luru du moisese, fariseo gu hama wugurinya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua,
10: Salva ti amo, ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afiño mamamu galuagu, rula li lafiño luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luagu lirau la bungiu.
0: Anaba hamuti gia hiwaru tia ha, dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
4: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
1: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure gduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
1: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias kisalbari.
2: Wariha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyu gian lo unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handubu, aba lahunre chagun umuahu. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
6: Inarini, lire ubongi ugirile.
0: Yen yenu sarago urinya ariagua disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, Aba hodi habuti go fadiri go hama fariseu go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
6: Wabuti, arita go omuti lwagu arinya ga lameha ye tilgira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, aba me harinya go hongrigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo pilatu hon.
14: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti hodi, aba hachorulu ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
7: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasi gribe, liwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya weyu di maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba la birihe niga. Teabi la deurego, ma la nari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
20: Anufude da buma, subuse titum lau ala uyena ke susulege, aga lau gubi lau gurua. Ua tiga, sarali ke lariago ni. Igo kumarihi flasu legini nukwe lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariyengu huo lani disipyugu. Lwagu sarali la. Lwagu anigila la hubaku wa kali leo. Nyei wa tarifi. Ani haa buga ugadu le lumbe lichugu niku.
0: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hou disipulugu. Sunti anyaha laan luwago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
4: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
9: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimu rehabaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luwago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
4: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
6: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
11: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
20: Nona haye nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala linda flasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba babureme. taraku makuma suruti lubana.
14: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, abahe la badiseru niya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
6: Anite bai aba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabad sarang. Ahi legia labad sarbadu lau sefri sandu.
14: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimuha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi
20: ugi dero le kisi bini le ombe ombe bulanu bunda
14: lari gie aba lanugu ni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bien mi ve yunye hagana gwa anima lugu ganyuti aba ti louche guni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun Lari gien la deru nua huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariengu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
14: Logu aban weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
4: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
14: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengu bwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyengu.
3: Come sabe mestre wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chubuniwa subudi numuti katabula luago bugu yela lira pungu le sandu bai
14: aba la denha Jesus lu sifiri uriba tiligia larinya galum
4: maniba uriba lida agia gurigi le
14: aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafri du lida agen wagoina Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
10: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
14: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon Tabiru Hanyo.
0: aba harinya gun lun Jesus logo sandinyong la. Aba tilidin tua gun, aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareida gun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halau tinya amu yeguen rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Laduga subudi hamani katenye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
5: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
0: Aba larinya gun hong.
4: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
0: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
4: Busentina, arida guaba.
0: Kay larinyagu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinye gaina lun.
4: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun nyuduri go baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago ari da guwa atibula.
0: Aba arigu lidi aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
7: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luago giribu halila. Aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubo. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
4: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
21: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
4: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na awle uguri garewari guti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
4: Saraba, budabu mbubari, baiba bubiyon.
0: Aba lasa anu sanditi
8: lida oura ligia, aba labudu nu lubarari, aba lafri du nyingi, aria gusun ha nyingi banya lun, wairi tu hanigi ha nyingi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lun buingiyo harinya gaili.
11: Manihi nyahagi di wakata yitra buritika ile.
8: Nyingi nye.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Dale.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dan le harin bali arufu da tinya liluru du Moisesi ha fariseu go kala uma lega aba harian go hon lani discipulu.
2: Idalinya sa legin bai khuma instru hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
1: Dan le lagambu bali Jesus ukata ile aba lariyangu.
3: Hama sandi banya memege ruti sorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alwa gurigi ya richagwati. Niabia alwa ya ha gafigo ubanya.
1: Logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu gregia alugide Jesusu harinya galung.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
1: Aba launa bunia Jesus.
3: Gayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dan le anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayunaron, lunti haygin. La chil rubadan lula nungun wa adari hamagin, ligiya meti hadani lun hayunaron. Mafada houtu daw gu binadu haro taw gamisa iseri. La diga lem me metife gamisa toy seri girubon, tahiri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati ma ba hayrit. Meserun wa tuginye diwin toy seri girulidon aban aga iweru le binadu hali, la diga tabouche gubay diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
5: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yu remera aguni.
1: Aba larinya gu hon.
3: Malay hagidun luwagu lemeha la dugubay David luwagu aba dan, dan le lalama chumbay, ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Aba leigin nun fein to sagrobon, tomaha wabon heigin nun amu gurigi hawaidigi ya fadiri yugu segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
1: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
3: Luwu guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
3: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
3: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
3: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu Herodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afuru guginye duna Jordan, tiru gine luma Sidon gine.

0: lun harihini. Ligia larinya gubai Jesus hon lani discípulo go. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladega kai gibenya lubai lari dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hon go luagu. Lurungu haguruni lun lari dagwa guduni. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguri batinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinya.
1: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nye lubaye. Laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun du suhadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harei da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, minilan lira liranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti dung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariye go grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem ginye. Aba hariyangu.
2: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati laguwarun Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
3: Ida luba gayara la la sagaru ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nago. Ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wame luma wa sinyabe ladurano. Lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule beluru lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gubay gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
4: Anuha tia bugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
3: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
5: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ati larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. abahayabi dunuru abah igini. Libri abalabur ha labat nagwon dubu lenyi lumuti uwala sarago mua. Abalabo chunfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu abalasuru keiti malagle lubei abalowi. Libri ilo abalabur ha labat nagwon hiyu. Abalawe na mudun hiyu uwala loma. Abalanyara da guaguduni magindu tinadligi. Anihinti lita agen abur ha tilido mua buiti. Abalabochon, abalawaino mudu, malu buidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uruwa wen, libri, sa.
0: Abati larinye gun hon.
3: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabu hempulu le. Aba lariye gun hon.
3: Huguya, subutigu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya runhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
3: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyehe ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nubai lagana kuwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu wa lan luegi lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
0: Aba lariye gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
3: Itaralinya lalui habungiyo, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida mua. Ligiye me me lun arumago nyula, o agago duwa nyula, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Ba umeme ti nadu ane weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti lumo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua guwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogu. Gama lumon, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara linya ha, larufu da Jesus logo laru em rabungio hon lau sarago empulo libele dari le nyi lumuti gayara la gufura nda hama. Marufu da hati ni kata hon luogu la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagu du ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu hesusu hon lani disipulu gu.
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia aba hanugu ni hesusu tina ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelu ha du natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunye ti hesusu tiyuna ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulu.
1: Maestro! Me perece gusto pusar la agua ti pero guala.
0: Aba lazaru Jesusu, aba la den halun garabali, aba la riña gun lun lagun.
3: Manib, derega de guaba.
0: Aba la galu madun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disciple.
3: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halg dagun hamagu.
6: Kata ifunasa le. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
5: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu hesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abanga yarati lagiragumi, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hahamali la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha leibugun ariabu vejuagu, aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigi ligi Jesusu disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligi bugi aba laguaragu lun
1: kosa wagu bemetera wamo Jesusu liru bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bungu lagu liri bungu lun masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
3: sifuri uribat igira bai grigi le
0: Aba lalig dini Jesus.
3: Kabir.
0: Aba lona bun lariñaga.
1: Lehio niña. Diga kipetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu. Eiga nyei logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
1: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebeluru hado mbuiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gu mbuiru huhagia hongu aloe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu dagu ha aunigiru bali mbuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu hon. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyaga raguti lun.
3: Bai babubi yung hamu biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bundi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu logo lida sun fulasu decapolis aba tawiri dun hanigi sunguba danle lagiri budube Jesus tidna uguni lugba furugu gie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere derunye ilaru duna aba tiliabu aba hadagye tabuti haligili sihuriyo giri tihail danle larihi bali bugiri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun lariyaga
7: anu hinira utobe kemo bishiga buha butogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sun le tumat marei dagunt gaon goina rugu ligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tia bue la naga age hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinha gutun gorugu
8: la urugu mehna guru nu la dairu narei daguba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei aba tasandira gutungwa logo areido gwaula aba ti la sandirun Jesus logo areido gwaga dalila ngrige la ulubaf aba lagara ragu hawagu ngrige ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
3: kaguru bitu agu na dora gon
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
6: ariye gu piente luki be grige ya alba gu muru gudanya la algu da hagi dibu kala agurubu iwa
0: aba laria gu Jesus geye gu lao alu akala agurubu iwa aba tiabu iwuri tuguya adada garena lao anufudu subugi yun te ile ya susere dubu itu aba tahu durogun ligibu gie aba tarinya guni sun inaru nilu aba laria gu Jesus tu
3: nirao arida guadi buladuga bafie baiba lao darangilo arida gunyulida gie bisandi
0: Nyengil Jesus adimureha lige hayabu inlubi egen wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lira aba harian gulun tuguchi irahu tuguya
9: hilate bira igira gubebe maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le harian gube aba larian gulun wugiri ligi
3: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amu luma luidigia fedru Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mboye lubiyon wuguri ligia. Aba larihini chagagwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagun on.
3: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagudunia Jesus sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama ha nyundi banya luma aba lebelurun le nyinhi tubai irahu aba larugudini tuhabu aba lariya guntun
3: talita kumi
0: mini lan lira bunariyaga saraba leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibu wairi ahuru du ziru mutau aba tawairi du anigi grige ha nyinba aba lichugu Jesus di mure hereti hon lun mabahu dagu hamani ni kaun aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun
5: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudi lani disipulu luma da lachilu yubai lueyo emera aguni aba larufu dahan tida haligili singuriyo Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu tahan. Aba harinyagu.
4: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luwiri li chua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Saran fangaiga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinha com Jesus o hão.
3: Gunta tinha som grigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o hadu hela o tila na la haba.
0: Lige lasi yanu bayla dugu amu milagru nyei. Loi dige li chugun luha bu hawago biyan aru sanditi. Abala rey da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abal leibuguni lirahu nyiflaso arufu da hayna. Abala unaha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun unaha yan biyan aban li chugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loi dige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan hasabadu, lumabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hong.
3: Namele hebelu ruti don aba muna pusura. Reide humanyi inti na meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligye. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi ginye. Aba me hafuru du ni kaliti lue gen hukudi, li seini me magunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni nara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu laguse ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ti hafuri du, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigungu uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni ligia luweni belubafu.
0: Hibiri ariyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
10: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oweni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meha la dinya gun huwa lun erodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba le yere gudun huwa tun erodesi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti la duga hanufute tumeha erodesi luwei. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba te launigiruni. Lausu da lan la gambu ni erodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga lun gaba lan la dig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi. Da le lagufli rumbo erodesi irumu. Aba la digun fedu hon kumadi matinya. Ama habuti ugusudaraga. Ama amu grigia wairi kutin hakali lewa. Aba tebelu runti yo erodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri ha bai le babusa runuma lichukuku.
0: Rulumu ti lereru untu luagu lichuku bai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kugushu.
12: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
12: Amuri habili chigu huwa le bati se habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
12: Busena lu bichu ni lichigu huwa le abati se habi nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulun. Mahati lun michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa ha urue aba sudara lau dimure lun lanikuni lichigu huan lun. Aba liki sudara ligia furisu lun. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aban asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan aba hayabu lun hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapuri chihan. Aba haundaragu luma. Aba habahudagu ni sunle hadigubay luma le harufu da habay lun. aba larinha com Jesus on.
3: Igogo, queimo o emera o ali da mafula sole da rangilati.
0: Larinha com bali lira la de ganhinho no lan sarago grigia, ibiri nyundu, ibiri nyumbu. Darilu madani la Jesus o hamalani discípulo nilu eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ogune lidon aba flasu magairawati. Gamalumu sarago hanya hadange ha aribali houdin asubu diruti. Abati hayabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ingwalani disipu lu aba harinyagu lun.
11: Taru hali tia. Eni uo tinha aga no tinha lida flasule. O una rapanha girigi halu pou di lido buri lirahin flasule yarafa bin lu hagai hafen. Adiga uo tinikata ya lu peigi.
0: Aba, larinha gu Jesusu.
3: Ruho maigi ni hon.
0: Aba, harinha gu lu.
9: Gayara tifnagi uo di agai hafen hon. Use wa tehamuga lebegi tinha sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
3: Atrinhong é fém rumo. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
13: Sengu fém hamabia udru.
0: Aba lanyura gudu negurigia sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanudimi Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larigu cielo. Aba latengu ni buingu tuagu. Aba la gupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu ba hautin sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu. Abati ladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, abalidi logu wibu afriye da lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, abalarihi logu ere guhali la hon luun Hehe ha la diga abarunye la garabal. Luba laruga aba lidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasugura yebe hao. Dale harini bali aibuga ngibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. La diga sunhagia hariha hamut. Aba hanusi dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
3: Ganiku huma ei. Manute da huma. Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro lelatigu baita ufei logo gabafula lusun kate lererugu hani abahanyoro uguni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la aba haiba agolito usun fulasu ariyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nini suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya umat aba hamuri ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladairagu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufuda atien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulugu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na aruma duni ligibu gengungi. ou tinha machibu ga hamai haha fala hamu ti fariseu ga hama hibiri huri ubina de hagaburi aguchago lumai gi hama magufuli runga hagia lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabi magiru drugu gi mai gi banya machibu ga hamai haha ani hiburi gi ni sarago luyeri echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi oru boulu asie abati hali kutuni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinya galu
13: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahap
0: aba lau nabunia Jesus
3: linaru profeta Isaia si talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahu tuhaniki tise tunoi Mala te hau duragun no, la dega leane gunye hakuma din wuguri an harufu daha.
14: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu garigi. La shibunu wa saudi ero, wero luma kate libe ina lera. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha moisesi, ineba hama abagubri gubon, Leanaba gutin la gubri go hilala. Ain ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nipo, la tiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furumye go are gun la le arinya go ti itara, mama le la lun ti litere go ninyan la gubri go. La ulira, me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaro ni binadu higabri, adiga huguya sarago kati libe ina lera.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
3: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen pungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen pungi yo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinye gu hon.
3: Uwati sangu furan da huma, uwati sangu furan da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, sin ala lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengien abaya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afridobe lidaga grigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida gien grigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi grigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aban lidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba atona buni tariyang.
8: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
3: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
0: Tan le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagin. Aba lafri du Jesus lobo ogin yetiru. Aba lasigun sidon ogin. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagadaga lereru. Aba hamuri haluma lu litu ni lu abu logo lu la rei da guagdu. Aba ladinho no Jesus ninguém lá o Hawaii trigo. Aba ladaru bia lira hunyu lu abu la rei rigu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba lagura gun. Aba larinho.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu la rei rigu magamba di kiligia. Aba tahi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinha com Jesus com lu, mabahu da guhamani ni kaun. Tatu malarinha com lu, mabahu da guhamani, ligia tu mahabahu da guni. Aba tiburi, tawai guhani ki saragu, aba harinha.
4: Adlita lu muti sum kati buidu. Dari lu, la gamba de dunia, ma gamba de tinha. Adimure gita lanya, marinha ga de tinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoro Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gu hong.
3: Kudeme tinyo grigia hano, ladega urwa weyu hao numa ya ani uali ni kata hama lung aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galung.
13: Ida lubati hega gu duni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lale gu dunia Jesusu larinya ga hong.
3: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gu lung.
6: Sedu.
0: Aba lanyura gu dunia grigia muaru gu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luhaburu gu. Aba lichu gu ete ingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichu gu hong lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti yesun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
9: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawago harinya galuagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fen huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
13: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
13: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudini Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudini ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinya gu.
4: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwewe, iba agwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi yaligia, lau, koniki. Aba laraida gu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinya gu inalu.
3: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbui nirahi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lalugu de ninha lani discípulo gu, larinha ga hon.
3: Kata na sanharinha gu gurige.
0: Aba hon na bu, harinha ga lu.
13: Anyahin harinha gu tinha logo kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi de harinha ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gin harinha gu tinha logo amula profeta buguye.
0: Aba larinha gu hon.
3: Anti huguye, kata na tilida harita gu.
0: Aba larinha gu fedru lu.
6: Buguya Cristo vai.
0: A batelaria com Jesus o pão, lumarinha com Ramani ni cão. A balagume ser Jesus o arufo da rão, larinha.
3: Lonte na sofre no sarago, ao leu o guri garo o arugute. O iri bei histe com o guri, o iri guti ali da rafinha huri o meberese ni nao. Itra lubaguinha, houseru ni na rabuti com o padre com o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha hare rão, lago na farua balahi lago bei, gama lumo. Nasa robali dagen owe ni luago luru waweyo.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu unlani kisipurugu. Aba lebe tu ni feduru, aba larinya gunlun.
3: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei uganiye.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon.
3: Le busenti la fala runina, bulia ile kate nye la, baru le ilugurua falala na. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti uti libagari ya ubo gun nuwege, luma nuwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagye hu la lu kurige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwani, uwa teni kata lani na ubo le, Le gayara ti lichigo ni gurige luago tesefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muara tia aniga figo tia ha. Na nego baginya busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
3: Ninaran hao. Laguanya hela hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruwa in habungi la ubafo.
0: Sisi we yulari yen, aba la nuguni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
6: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida angeduro iligia le arinya kubai.
15: Anihangiru le isi ye kwenye, aduga humoine nuboi bine.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei luei dige Jesus. Da le arayre ina hama luei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hamani le harihi bai ni ka un darime saraa le lida ange uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie. Lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubi luagu Eliasi bala nyubi furumea ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereno bungyo nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatu lagu nasufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau, kei tarinya gu ni lereno bungyo luagu itara luba lan lasusero dun lon.
0: Lari gien, Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abu suralu. abati lalu ke dunia larinya gahom.
3: Kawagu hasigane hama.
0: Aba longna bu, aba hadage hanyibu, aba larinya bu.
7: Maestro, miha nero na nugu bu, ni haba sifri uribati luagu, mereru ugutela. Nyelu muti larga de sifri uribati ligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uribati leluei, siya hamuti.
0: Aba longna bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia era de ti. Atribui sa da luna redero ni huma. Ida me lagumo cha mafia ni le hida bai. Baru huma ira huligi nyaho.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larini bali sifri uri batiligi Jesusu. Aba lowe haguduni ira huligi. Aba leiko tu mu arugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha akuto ligi mulugugi. Aba lalu gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
3: Atiri da lau itere.
0: Aba larinya gun luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gun Jesusu lu.
3: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
0: Aba laguara gun luguchi irahu ligi.
7: Afinya tina, idara go bana luti ma lagongu du nafinye.
0: Tale larihi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti, mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Sara ko hanya ri ko tin logo hilala aba lar ko duni Jesus loi gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hal ko duni lani disciple go dan le habo goro ga nya luma aba harinya go lu
14: kasa wa go sinya wa bali sifri uri batil gi sagara
0: aba larinya gun on
3: lugundo libe sifri le lauro go nyin furi gi luma yundaro ni lubungyo ga yara la lafuri don
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila, hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hadage wairi gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gunhon.
3: Le abu senu tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gun hon.
3: Gurigia le resibiruti aba irahu ke le lidan niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba larinya gun huan lun.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
3: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Ahabu lafigo gudabuha bu guanarigo buiti mati hamuga lun bibu guni Ladega, buiti mati hamuga bidin sielo lauruga aba uhabu, sego lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafiogati, nyelubai mawen hama hevero haigi balin hagubu hilanya, menye gusha deligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladega, buiti mati hamuga bebelurun sielo lau aba ugudi, sego lau badaron mafiogati lau biangu bai bugudi. Lenyelubai mawen hama hevero, menye gusha deligi ya watu. Ahabuginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelo lo lidon laruwa inha bungi lau aba agu, sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hevero, menye gusha deligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti, buiti salu, gama lumu, ahile feridira lubaswa, kabagi huu huu la, memegera la lubaiti salu hida, gayara lamuga hagano lidan darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesús, Cafarna un mugie, Abalidi lobo agun judea, Luma logun, obo leñingi lube la boche bello libiti, duna horda. Abaya honda ragugrigi leñin lube, Abaya la rufuta hajon, caña haligabri, Abati hayabun hada y fariseugu, logun Jesús, Aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, eligira gunguri, tuma luma. Aba larinya ku Jesus hon.
3: Kameha gya larinya ku Moises hon.
0: Aba harinya ku lu.
16: Harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya ku Jesus hon.
3: Lisi kumbali Moises kumadi lire hon laduga tidere hani. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurige. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Ligi amon lubai lafari yin reguni wuguri le laundo rubai bongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahigye tigi rowuri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrige irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaha habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya kei iranhinyo hagiya lila nabanya alaruwen habungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwen habungiyo.
0: Aba lanuguni ala runarugu, aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galu.
7: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Kawagu barinya gano buit, aba riginyo buit, ungiyo. Tubudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
3: Aba kati mege bai lumba dugani, bai ba, alura bai sun le bumu bai, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bwe. Aba larinya gu hon lani disipulu.
3: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe. Aba ya larinya gu hon.
3: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
17: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa tini kata lansin ro bungiyo.
0: Aba ti larinya gun Feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bay luba falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
3: Ni narun hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sun nuegine, oluegine la ugano le lanina salvaruni.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: La aguento.

0: हाँ बनिया उमदरुग हों
1: का हदिग बई का मैं हफारा गदई बुरीगले
0: अब हाउ न बुनिया कई लरिया को हेसुस हों अब ही गिरु निया लू हो दिन लाओ अब हनुग नी बुरीग लू हेसुस अब ही चुग नु हद लोग बुरीग लिगी अब लावो इरु नी हेसुस सरग हां या तुले रुतु हद उमदरुग ही बिरी अब हाचो हातिली मुवेवे अब हचक हनी लोग उमा लुबा लास गुन हेसुस लिगी बोगुगी हाउबर बाण्या हा महा आरिगी बाण्या अब हगुमे सेरों अगुवरा
2: वेरिगुनि लुबोंगियु बिनिवति वगुरिले न्यम्बे बैलि दालिरि वगुरे मेबोंगियु बिनिवति अरुए हेनेले न्यम्बे बै लेलुबो इतरला केसि मेहा लरुए हा वागुचि दाविदि वेरिगुनि लुबोंगियु लि दालिनि वागे सियेलु
0: लारिगिन अब लेबेलुरु हेसुस हेरुसलेम बेलुलगिरा टेम्पल रुगु लारिगिन लरिहिनि हेसुस सुंकाते अब लिदि बेतानियो हाउ दुस डिसिपुलुगु लदगा तारु हलीला लारुगा दाले हाफरी दुंबई बेतानिये गे अबा लला मचू हेसुस दिसे गिया अबा हरी हिया बाती दिबू ईगो गबानत अबा ली दी हरी हा आहे गी तुबई कमलुमो उबन रुगुनी लदारी रतवागो लदगा मामा गी लीला लिदाने तगी दु अबा तिलरिया को हेसुस तू ती दिबू ईगो लिगी
3: मागी दा दिगी अबा
0: अब हगा बुनी लानी डिसिपुलु दाबैति हचिलुरु हेरुसलेम अब लेबेलुरु हेसुस टेम्पलु रुगु अब लबुगा गुनी हा लुगु हबाण्या हा महा अगनी हबाण्या ने अब लगारा बहानी हदाबुला हा असास हबाण्या सेंसु हुंगुरीगिया लुम हला हा अलुगु हबाण्या उ मिगिरु ती हलु हास गुरुगुरीगिया टेम्पलु रुगु ने लाओ अनुगु अब लरिया गु लीदा लरुफु धा हों
3: लरिया हरे बोंग युति दान लेनेरु लुबा ना फुरे दुनी लिगे बतिर नु बहों सो नेशन आई हुगुया बरु मार के हाबा ही वेरुतिया
0: अब हगा बु हाबु ति गुफादिरी गुहामा अरुफु दाते लिलुरु दु मोइसेसे लोगु ले लरिया गुबे अब हगु में सरों आलो हाई द लुबा ना हाफरु नि हिला गुबे लद ग हनुफु दतिया लुई लुगु दु सुंगरी गया वेरितु हानि गिला उले लरुफु दा बई दाले लगुये दु बई अब लाफरी दु हेसुस फुला सुरु गुगिन लारुगा बिना फिन अब लासुग हेसुस हामा दु सुलानी डिसिपुलु गु लिदा गिये मेमे उम लिगि अब हरि हिनु ति दिबुइ गु लोगु सहला लुम गिये ति लग अब लारित गु फेदुरु लोगु बुगले असुसेरे दुबई अब लारिया गु लु हेसुस
4: मैस्त्रु अरि हा बांतु ति दिबुइ गु तो बिया गु बुगु न्यारु सह
0: अब लारिया गु हेसुस हों सुंगु बई
3: अफिया हुमा लोगु बोंगे निनारु हाउ लागु फुरु में वार गलाले आरिया गुते लू वो बुले गिदाबा यागिये दबू बबारा ना हों आहे ओवर लुबे ले लोग वां अफिया नितिदा लाने के आने अफिया लेगे लागु लागु फ्लिर बाला ले लारिया गुबे इतर लोब लेगे नारिया गुबे हों लागु सों लाले हमुरी हालुम बुंगियो आहे अफिया हुबे लागु रेसिपी हुमा लेला इतर लोब तामेले हफुरी ए दुनियला आहे अनिहे लुबे लदेगा आबा गुरीगे हों ले मिसेती हों फेरुद न होमे लोग ये फेरुद न लानो हुगु ची बुंग यु ले सियालु बे आहे ओ फेरुद न होमा ओए बैगिन ये फेरुद न लानी हुगु ची बुंग यु ले सियालु बे हिफेगों
0: अब हगिरी बुदु हेरुसलेम ताले एबु गिन लु बे हेसुस टेम्पल रुगु अब हया बु हाबु ति गुफा दि रुगु अरुफु दा ति लि लुरु दु मोइसेस आमा आमु वगुनि हा वेरि गु ति लि दा हफिन हुरियो अब हाल गु दुनी अरिया गलु
5: काउ बफु बदाग वे सुनले ओकाई चुगो उबा फुगुलु बदगने
0: अबा लोन बुनी हेसुस अरिया गई नलिगी या हों
3: नाल गदान दगी या अबा काते आहा नहो नबा नेने को बेहूं काला आउ उबा फु नदगी बुरी काते ले काउ न हबाली हुआं अबाती से बुंगियो अदि वगुनी
0: अबा हगुमे सेरूं अदिम रहा आमगु अबा हरिया गु
4: अहा वनिया गा लगु बुंगी ला उन हबाली लरिया को बोंग का लावा को मफिया वो बेलु हुआ आहा वनी गा लगो हो ना हाला उगनिया फुगिया बुगु वगी
0: लु हमगा हो ना बुई तरा अनुफ देतिया हवे गिरी गया लदग सुबुदी हमानी सुन गिरी गया लोग प्रोफेट अल्लाह हुआ आबाती हरिया को लु हेसुस
4: इबिदी एति वों
0: आबाती गे लरिया को हेसुस हों
3: मरिया को नोबे गे हों काला आउ गुपाफो न दगे कातेले
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeson Jesús, adimre ha hongri ge hañi baña, la ejemplo aba la niña con hon.
3: Niña me haba ugri abo no gutitidi bu baby le charirugo. Aba la yara con lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa con tira baby lidon tuma aba muna lo onigi heti. Aba la hay hani le chari hona dagmi tinha. Aba lidi ga wayason. Dale la chiluru be dan lo aluba hani. Abalona ha abalu muson amuri helu fara hamagiya na dagmi tinha. Abar gahar gdni musuligiya abahabole serone abahona hanilari gon michutia ni katalon aba yelona halabure mechari abanya musu aba hachamuro gon dubulwago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yelona halabure me ichari abaya aba hafaruni hilago bay lari gen abalona hasarago ulese hamanya hibiri afaro go hibiri hilago bay ani watibuga aba lulona hane aba lero hinsetelon Lagomo hon ora abalona hane. Abalarita kon lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya kon adag me itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hi lagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da han Jesus.
3: Kaba tila diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gunia na dagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ishari hon amu. Malinha humagi lisa, letarinha ubeleren ubungiyo. Dubu leme ya au bay, me beresen hama abu na gutinya, legi ali dubu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubudiru ni luogu hawagu la, la yusro ejemplu le. Kay hanufu debe hawa igrigye, Aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari gine. Aba houn na houn ni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gu gudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru un lao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarani manofu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logu binyango la hagipa. Aba larinya gu hon.
3: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligudu ni.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lu.
7: Liava luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
0: Aba tawari duhanigi lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeiti arinya gun lun.
1: Maisturu. Abirha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumie ti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligue me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, aba gine towe uri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari uri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Le guato la duga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi rusan li luru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha re lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagon.
0: Nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi. le agambo balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo auna balani Jesus buidu. Aba liabui lubarun aba laliguduni larinya galun.
8: Kate salida galilu du bogi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
3: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weirigu timabe, ani le libia malida weiriguni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi ngwa bungo. Uwa ti amo gomadi weirigu ti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
8: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausun wadagara gudu, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
3: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
3: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese lwagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nongwere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyago Jesusu hon lidan larufudan.
3: Goni gihimati ya hawe ya rufudatinya liluru don Moisese. Hinsiati hon lon haibu gon tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon umada lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala weirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
3: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido ngafu to. Laduga sun hagia, lidage le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de merutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
1: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
3: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ati houdi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesusu nyeyi, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
9: Businti valu bariengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu lagu firu sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon guba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida buri haligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe go, nuwai gien. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gela gomu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugo. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nerego bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ora ligie. La duga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubrigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun hagubrigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere gudu balun sun ubo nuegi. Le afago titari lumun lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati lige le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragun. Fugiabu gume wurinya hada gina tia lidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gun lame hapure me bungiyo dan ligia, uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama luma La dura agu bai luagu linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. Ahiti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehati aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha ye anime. Ha diga basai ni luma milagro lun heye dagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi anyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigu duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubau dari lumun lidisi aga sielo. Ufuna ta humi himpul le tau titidibu igu. Dale nyegi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni naran hau. Lagu la susa dubala sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. Lasi griba sielo luma ubau, ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahinti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuchile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidi yeti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga biti yati hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hun ariya ga numuti hun sun gubay, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubae taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu dahaten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
10: Marigda wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu li lu bai lugu dabula. Abatia bi aba wori la wa ba buden buin la ibi le emet le seruti. Abatadara ni buden abatese ru ni ibi la bulugu Jesus. aba haganya dun hadanya anye banya aba harinya gun hamago
8: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
0: aba hebe tumi aba larinya gu Jesus
3: igir homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu Sun ada nyimba ya lagu demeti homa lo hidere gu niya dale abusero ahin au Mama basunwa dan humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu tigu fadiri gulun la digun daradu hama lule dere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu balan sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha idalu balan le dere geruni Jesus hon. Efurumi atiwe yulida fedu le nyin lubo itaigu efento magana tu lebini lue yuru lafarun mudun le lanina lue yuru esefurumi. Aba halu gudu ni disipulu gu Jesus.
9: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei de asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
3: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba adina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu no tabure memuna. Larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me la ruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, Aba la chiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
3: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig dague, aba harinya gu.
9: Au funasan.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aba hida agye du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomu, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
0: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
3: Hau huma, nugu bule.
0: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteringu nibu ingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
3: Nita le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bui hawagu sarago. Ninarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
3: Sun huguya hanura haba, igira humana me ari ebule, ladiga tarinya harelere rubungi yu, nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
9: Gayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ninaru bau. Arie bumeme le. Lubara gela yugura hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba larinya gu.
9: Ni ahin lulu bai nou me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie me ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giri ti, Getsemaní, aba larinha go Jesus hon lá ni discípulo.
3: Nuru humaya, neibuga afure de no bongi.
0: Aba lanu go niya fe duro Santiago lumo hua lumo go, aba la dijeru du larita go sarago. Sandiligia aba igarigo, weiri titida lanigi, aba larinha go.
3: Sanditi na aba iru ni weiri te lelani no owe ni tida nuani. Rede humaya, anigaga go duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwar ogun, aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere do lumu lidan aura ligi. Aba lariyangu lidan la furi edu.
3: Bungi baba, gayara bomuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
3: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba aura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ida huguya meloi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
0: Aba ya lidi, afuri ida lubu ingiyo, Arinya gai na meme lei dimure lei larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lun. Aba lidi, liru awe yasu, aba larinya gu hon.
3: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigote, aha burgun kafigo tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
0: Nyengi le hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duisu disipulu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadri ku, arufu da hatia nilulu du monsesi, hama amu gugurin weiri kutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sinfongu ita.
11: Le gugurin le na churu, ligia, au mehari kutini aba mehanigini.
0: Itara linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda si lu hususu aba la rinya gulu.
11: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu duni hususu aba hanugu ni adoyu. Kama lumu aba lalu kujunu aba hada agen anye ibe elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi.
3: Ka wawu hiyabi tau efen luma webe lumu hanugu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha uweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madawi hamutina, kama lumo, la suseredupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
11: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugani. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugani.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasaru fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
12: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe ibuagu.
0: Aba lerederu Jesus u maninyu. Muna bugu ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
12: Bugi esa Kristu bile lirau bungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo.
0: Aba larinya gu Jesus u lun.
3: Aha. Au, ani huguya Ariho badna aule wogere garo wargote nyu loigen longwene sonti kabafo ariha humi menia belida doeri sieluki
0: abati leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagrago leli ganyo abalarinya gu
12: kamu wabuse rubi lulichu gofela gu gueto agambo humuti la nabo guni bungi laulerenu idali harihi lulido
0: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seruhibiru asure guwe Atoura gwala ulijibu, abule serei, ariye kati.
13: Ariye kabaike kala kayo haboi buwago.
0: Aba aburi hakayo waha, sodara ligibu wago. Nye inye infeduro bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe. Lale tarihi bali, abachara gwala rugurugu watu. Aba tarie guni. Aba tarie gulu.
14: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Pedro larinya.
9: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ge flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba ngayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
14: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye da gun. Muruso ora lari gen aba ya harinya gun anyi banyalun fedru
15: inarini duya bahada gen tadiga galile na buguya itara ni badimure ake hagia
0: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyur
9: ibidi antigirige la wago be hadimure hanu
0: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku fedru logo le larinya ku boibuga esusu lun
3: Lobara gen la yuguru haga yu bian weyaso. Be ye da gubana urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafi, aba hondara gun habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru do Moisese. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
16: Ubuya saharu etabai huriu.
0: Aba launabu Jesus larinya.
3: Ubuya guana rugarinya kubali.
0: Aba burelichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
16: Mone butiku sanikata. Ariha bati nila biduru ichuguti.
0: Mona bu memete Jesusu nikata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejuti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grige Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
16: Busetu salu nigira gudni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subuti lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia harinya gahon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
16: Hati habu serupai natugu laule wagu bayi harinya ga haru itu huri.
0: Aba haguwa ragu.
15: Dagwa bayi lagu guru.
17: Dagwa bayi lagu guru. Dagwa bayi lagu guru. Dagwa bayi.
0: Aba larinya gu pilatu hon.
16: Hati huri batu natugu itu.
0: Aba ya haguwa ragu.
15: Dagwa bayi lagu guru.
17: Dagwa bayi lagu guru. Dagwa bayi lagu guru. Dagwa bayi.
0: Peiti busin la pilato le rede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanuguni sudara lidun kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadugun aba rigi lao ki hibi. Aba hitu guni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
15: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labulugun la aba wewe. Aba haswe raguni. abahahu duragun abusura lu lari gien eher halao itara abaharaga juno dago funatu to adauru bon luago abahadauru nu ladauru gun luago abahasagaru ni lu hadaragu ni luago guru nyenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu nya arabu gien tanle lasu guru bunyingi aba hafosuru ni lungu lanungu ni luguru wa Jesus aba hanungu ni Jesus ulido ngaba fulasu giriti golu gota mini lalira lubara labu ugubu aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu kama lumu matu lumutu aba atihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba lan hadagin eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
3: haruwe ite huriyu
0: dago tiengi ya bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubauna dan leburi ti hasu gringirigia aba hangi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
7: bugele rinye gubwe logu fuibong me la templu aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu sefu guba bungwa rariba luwege guruwa
0: aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
1: sefu tuyamu anisinyati le sefu regu lungu rarila kristu aruwe te israelina luegye guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logu guru wa uwa raluma amidiri gu aba laburi ga dun subo dari la daru uru wa rabon weju Ligia la guara con Jesús su lariña.
3: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nye imbanya. Agambuti aban harinya gu.
1: Agamba huma. La guan helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aban hada agen. Aban mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe aba lichugu nu lun Jesusu lula churu nu larinya gati
15: igira wama ingweto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
0: aba tiladugu Jesusu aba aguaragu ni hereti aba longwi aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyu gelu unabu dalagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu Ariha le italian la longwe aba lariya
3: inare ni luago lirau lambungi ugarile
0: nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi nyenye maria magdalena salome tuma maria to lugu chu santiago le rinyiru tuma gilive lugu chu ginye jose urinya ha falamu ti jesusu al itere go amuti tame ale galilea lubai nyenye nuginye sarago amu urinya anyungu ibanya herusalenge uwara luma jesusu Lubara gen lalu dunweyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki lila na fulasu le giri bai arimetea kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya ilugu bu Jesusu uo gani murusu anufu de ilida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilan la Jesusu aba lona ha logo aba habu ti sudara lo lalug duni ahi inaru ni luboi logo ilala dan le lariya guboi lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesus lun Jose aba ti laganyi ha Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige guruwa aba loburo guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni lau aba dibu Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboi labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribe lue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome ibini lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso lafuna dunya la ruga aba houdi logo lumua. Abati harinya gu ama gua
14: kaba sagidre dubulo ke lubenri muha
0: da harin be uali la un e budibu ligia lidan lubara aba hebelu ro lidon umuho aba harin hi aba wugiri ni burengili nyunye luigi gen lonwere tao aba gonu arut aba hanufu de dagun aba larinha gun hon
3: manufu de dago huma halu hinsa jesus le nasaret na le atra wagu belogu gurua uotia sara lida ge oveni ari huma isa flos le nyel beli chugua heiba Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariya gu ni hu
0: aba houdi buriya hagiya aiba goi na nyi nyi ladiga lebeluro aba hunwe bu anufu de hon mariya gu tinya ti ni kata ni ka hu ladiga anufu de lari gi en lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu maria magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalia, hayaho hanya, la duga lanerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa yalila, logo arihatani, mafineti. Larigine, abalarufu de guesusu lungo hom bia hadagi, ameha, ibu meluma. Houdinia arabum. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Larigie, lige larufu dagun jesusu lungo hon unsu disipulugu agie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenha hon logu lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali larige lasarun lidage oweni. Aba lariengu hon.
3: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lidan niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigata hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidagun.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru luegen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru leburi adugubi.
10: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Giben ya gerige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligburgeri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiyu, gumfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubay bai, luguma di abure me. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakariya si kei fadirigu ligibuge bongiyu, segun hagaburi, abahanuwa da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabay templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiyu, Aba laburi ha luagu sakariya si, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha gerigia bongu di afuri idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariya si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariya si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
18: Manufude daba sakariya si, ladiga agamba lali kwenyu bayumarugun. Tagari de babu Maria Abairaha, Abamo Vichu, Nuan Lirimi, Tapi cuba bani ke lau bunda ni lagu, ane sarap apa kini bunda lutinya lau lagu. Ladika wajib kau bayar lagi bukan bunyo, matu kau diwen ni pin, ane bunyo lupa lau si krisan dulu macam barang lagu. Ladika balu hakiri kau sarap hata di Israel lalu bunyo tu. Lidi balu ba kureme lau lupa fulu ma lani profeta Elias si sifiri, lu laranda dubri a dubri Muhammad salam. Lugini fune delu ha mabuchi habanya lugama dubanya lana. Itara lugwa laransa unia lugwa haresi kuduni hapure.
10: Abalaniya gu Sakaria si lu angeli ligia.
11: Itara pake nachoro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
10: Abalaniya gu angeli ligia lu.
18: Gabriele au lubuoyi buyu. Ligia unu hapule na adimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebo. Gweto. Kau mafir untuk kau ibu boleh nari kau ibu. Berada dalam menerusa dari melagu rahu berag. Lagu fru berkat leli dana dana.
10: Sundan le hanya hati buka geri ke bongo di agora bahisa karya si. Wiriti hani ke lagu lilu sanduari rubu. Dalam lafu itu boy sinyal ladi mulai hahun. Abati hasubu diru ni lagu saligu Allah somu kata ilu sanduari rubu. Ladi mulai hati hong lau seni ladega maria gadiha lila. Dalam lagu mu cuboy. Dan le lupa ille servi dun Sakaria si templurgu, abali di lubiun. Larige kata ille, abata daganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiange luagu sengu hati, taringa ti tungu rugu.
14: Ladiginye bungi lubui du kata ille nungu ele, lulagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
10: Sisi hati larige, abalou nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
18: Fulasi watibu Maria, anehiya bore mebumbu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
18: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani larue gudu bai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruiha.
10: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
14: Ida lubai la susere dukatele. Ma marigi dinagu.
10: Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Ya bi pasifri santo guagu. Aba me lubu rabuni bulpapa puingu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Irah puingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabelle. Agai naruji lausu wajarola. Itra linya lupaiti. Tome ha wago bohari ega wago sinyala tagaritu. Ani hei sisi hati tagai leituago. Nadiga uot ni kata lasa rubungi.
10: Abati tariengu Maria.
14: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniengu beinao.
10: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu hudea, abata beluru lubion Sakaria si abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
14: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Katanya dina, Lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abatitania gu Maria.
14: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kate iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. adiga leon ve buburi kata ilau lubafu, adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu, gidala nyahaga bafu banya lida ge hawairigu, abala diga niha unabugu banya luwairigu hama, habugala ma banya, buinga da lumuti ilau ilagu, ahinti harisi banya, michuti ni kata hon, idraga lumuti ya israeli na halu buengu, lularufudu ni lugude mehabu, kemi halidara duhama wagishagu, Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
10: Abateredere Maria keiburi urwa hati nyi larege abata giri budu habiyun. Abala gufli rudan lo tagarudun Isabeli abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin ebeti hichugu sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
14: Ua, ua baleri.
10: Aba lariangu tun.
19: Kagi ewaku, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
10: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, aba laburuha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, di da meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri gu nilu bungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gu kate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu da gu hamagua harinyaga.
19: Kate ibe funasa irahule. La de garufu dolumutu bungi lubafu lida.
10: Abala buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisando, abala gumeseru ariyaga.
11: Alao hawamei wabureme le habungi te israelina. La de ganyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio. La de garuha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la de gawagun davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga daba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigun, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
10: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
10: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luñi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigirahma nyi, aba toburugu ni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu, la diga uwatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, yenu onigiru tinya mudun bowla ruga ho oniginiya halagani mudun sodini abala saliragu aba lani wabureme bungi u angeli shielu genhon abala rungo gadagudun lueri gu bungi huau aba hanufu de dagun abala ringu angeli ligia hon
18: manufu de dagun ladiga ni heyoganu buit nanugu hon lepo na basarabu bunda ni hon su ligi luago agro ho walila aba salbara gule hon unye.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hulgia, abahabao dogunile ariya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balia, weri tuhanigi laule hariya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihibay, la daga la suseredu itara kei lariya maguni wa hon. Logo livido veio, abalerece biru ni sei ni toago loustaru, abalichu gun Jesus luago, iri memele liri du bai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufa liru bai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadaga bali lira, ladaga larinha hanyane tida liru du bungiu,
2: Sun ugri rahule, igira man lanua di luba lua dureme.
1: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wugiri Jerusalem giri ti semeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weri ti ledere geregu lungu wa lu bongiu, Ani agora balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu. Abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guetenkiru ni lubongiu, Arinya gina ligia.
3: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linha gubai Simeon luagu irahulen. Abati labini runia Simeon abalarinha gutu Maria, toluguchu Jesusu.
3: Irahule, lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Siedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Erede na ligia, abunche na ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke lehagaburi lida fedu ligia. Danti lehagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohei, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya, suntiha agambu bali, weri tihanigi

0: lagu li chu lau luma lagu buri lo na bagule dan le harihi bali la guburi gun aba ta weri du hanigi aba tariya gu lugu chu lu
1: kame sabadu ge kate le mo nira lugi lu mo bugu chi walu hanya de buti lau idi heri
0: aba tilani gu hesusu hon
2: kagi wo gu halo han ibidi eti sa hun lagu lu tilana tani lu kate le lani nuguji
0: woti gun foranda hamani le lariya gu boi hon Abati lagiri budu hama nasaredu, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le la mule, ligie meja Gumada bei, Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, Gumada Abilene. Anasi Luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirel Zacariasi, lida flasu magairewati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bei, duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luago lunti la hasagria lida ge hafigon, Luferuduno ala hafigon, susere ticate ile itere keimeha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
4: Agamuo tiabo umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, labuincha wagudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti. Luara wa guagituba, larihi wa isunu boa salva runi, lelona hawa ibungi uono.
0: Dan le hayabi sarago girigi ya luhu wa lula badi serunia, abaha larinye gunhon.
5: Harasan hewe huguye le, kaharinye gubay hunka yara la hesefru nruwe, lanerme abay chuni le yarafa alibay, higira humay binadi higaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinye buidu logu sansi guwale la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu kayara lan ladigu buingiu, ladigu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba tiharinye gu girigi hagiye lun.
6: Kata iti lumba iwadiguni?
0: Aba larinye gu huan hon.
5: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le geigi mboi, lunti lafare yaguni luma le maigi mboi.
0: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
7: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
5: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
0: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
8: Agiye wagiye, kagiye lube wadigani?
0: Laniega hon.
5: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aito goluma alugu dago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
5: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi. Le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladugu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sieluginye.
4: Ukuya niraude, le hisi ya beinu, le aubi nagundana.
0: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dale lagu meseruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagu cagubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanang ni si firisandu lidon flasu magayra wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
9: Ahin liregu bay bongiyu, saligwa gitabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin hale lerenu bongiyu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliruni do Morele larinha go bai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
9: Nichi go bai sun o bafo luma sun o wei go ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogo ni gibugin. Bani bai sun go bai.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu go bungio le babure me bahu drogua. Ani lunu go baguinha peseri vita.
0: Larigen abalanagani mafia uburu go Jerusalém. Abalawaira gudani tablu go templo abalarinha go lun.
9: Ahin liru go bai bungio. Chugu oba bungu ya ge lunguna bu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani yangen ligu. Lun huni girune. Anego bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha gu abai abure mai lebu bungiyo ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyu emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha li da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenye lubai la riega itara.
11: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
11: Gunful heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halugudagu wabriti hamagwa.
12: Mama sale lire Josele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
11: subuse ti nu lagu harinya gubalan nu surusia agari nugu ba bongo harinya gubaginya nu agamba di lagu buri katele deka bal be kafar na um adega beginya ya bagaira
0: abala sigiro dimure la niega
11: ni narin hau lagu wala niaba profeta eresi biru ti buidu la gaira soro nu muti lo guanyahin la meha saragu urinya ha hila guanyabanya umarigo hada israel na lida meha lidani profeta eliasi Ita bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagu anye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wa wagu duti lwedigye na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, Weriti hanigi lau li gabri larufu daha la diga lau la ubafu la dimoreha. Nyenti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
12: Higira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba! Furiba lidagi ya uguri le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia uguri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lidagi ya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gunghama ago.
13: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu uguri le lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibuidu lagu Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidagi haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumu nagu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
12: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete mbe herederu ni luwe lidi, aba larinya guhon.
11: Kasu gine nishi guni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira nona hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, Capitulo 5
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai henesa retu, Aba ti hayabi saragu girigi ya dari luhamuru dogoni la diga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong eseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei la rubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daanhon girigi ya nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha Aba larinya gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
14: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyeba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguya lubeya riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyura gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariyebe lu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, abalahu drogun digi buge Jesusu abalarinya gulung.
14: Di sebanoi, abureme. Ladega aba wugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon Lira, ladega taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadegabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawuguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
7: Napureme, gayarati barei dogwagetna, ahabu busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
11: Busentina, areida guaba.
0: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
11: Yuduri guaba aruta guabungu alun fadiri, rubime ideve se le wago beilarinha galiluru do Moises e luago barumadu, ariga hamamo geigurigi e luago areida guadi bulan.
0: Eibudan, eibulaburu choguntima, luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu olago Jesusu, La olareida guaga de niestandi tinha, abatija yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, aluga tihebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halege bela rebelura, la diga kibe gurigia, abatija wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan lelarihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
11: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abatilarinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
11: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
11: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu wairi anigi.
6: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboy laguburaha, abalarinya gu Jesusu lung.
11: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimunhe luagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
7: Kasa wagu hegi behama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiyan.
0: Larinya ga Jesusu hon.
11: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia aluha gurigi ya rishagwa tiyan. Niabia aluha ya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahem bani gu disipulu, houtinho gura hagiesu anda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
11: kayara ti funagia hayuna ra gudunia kuri ke ha hamisra ha lidon aba maria isoni hala adari hamanye la chelro badal lon lidi adari aba meti hayuna ro
15: dutiginye jesusu aba hemplu hon la niega
11: uati ibuguti muruso gamisa toige aba dunigo iseri ti lon lafa daron aba dunigo nyulo harutau ahi la daga itara taga derubon to iseri bon ani mere de bonginye muruso gamisa iseri tuguya buidu tago dago nyulo harutuguya Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijogun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
3: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu le lueyu remera guni e buginalinha Jesusu la badnago nadu hamalani discípulo gu atu heina hagia discípulo gu trigu aba refer heni lau habu aba regini lila aba tiharinha gu hada ge fariseu gu hon
15: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti la digu lida lueyu remera guni
0: larinha ga Jesusu hon
11: Mali hagid sa luago le la dugbe David luago abadan dan le la lama chubei hauson hauro ban luma aba le belo no ti don luma bongio aba la nego ti da gen fento sa grego bon o legia ti da gen ru legia hon hauro ban luma la usun fadri go reguña no la ye belo ban hege ti da gen fento go ya
0: arinha gatigin hon
11: gabafutina au le uguri garo wergoti ibini luago luweyuri emeragoni
0: lidan aba veyu Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
11: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
11: Nal gudadun luago abakate. Kagayara biladugun lida lueyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinha guni en Jesusu son hageegu boenlahu. Aba larinha gu luugiri ligia.
11: Tuleba ibuhab.
0: Aba latu leruni, aba lareidagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagua. Ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
11: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto. La duga hakimu le duba. Fulesi watun hugele ayahu bigwento. La duga hehera haba. Fulesi watun dale yere guma hongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei nikata. Ki uribati nuigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Buihuma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurige ha hon profetago. Hugiabu guhugiele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu guhugie haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. fugia bugu fugia dale hadimur ha songu riga buidu huago itrali yame ha hadimur ha gucha gu buidu huago profeta gu jeti ani ha nene no hon hugia le gambu balina hinse ha ma haga ni hon adiga ha ma buiti hon ha yere ha buba ni hon bini umanya ha inyere gutu afrida hugia me hawago anabu gutu ahi ya gayu ha ama guriga lwago aba loba bigibu ruba igiye le aba loba lo le anugitu babite boy ruba ngiye bisimisi lo Urime wargle amuri hatibuma rubalo la nugti bumege maluga boiluma le kate le babuse rubi la dugo bu ligala baduga hawam ahin harugunya no lubei insi habuma ya hon insi da hon ka buiti hadugo bi laulir la duga ibini ga fego tinya itra linya gen hadugo o ahun la aduga buiti honugo ha dugo banya buiti hon ka buiti hadugo bi laulir la duga itra linya gen hadugo ga fego tinya Ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagi ka buit hedu be lau lira afure de hatin yagi ga figo tin hamagwa agora banyu hage ya herese biro murus ro ya lau ahin ti huguya nu ti hinsi hama haga ni hon adiga huguya me buiti afure de huguya me magora bahaga ni kata lemenyo go itara luba wile la hafairo wa haluma ge bungi le inyu go be ani lira hin badungi le tema tema la diga ligia Fulese he buti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, laduka pa hon kei guberi ga haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
11: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaru ni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lalin, uwa ti ginye tidibu wewe uriba ti lun buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin, matu houtu igu luegen hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titame lanigi. Gurigye le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madiga humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwago nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itera linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibu wago sagon, ma wago buriga, danti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau ere ito wago, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
3: San Lucas, Capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumu nago lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumu nago lu tausun hanigi harinya galu.
13: Gadana ti lubi daraguni ofisile. Ladiga hinsia ti walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia. Aba launa ha ofisi ligia hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
16: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, aba me larei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyehi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ya gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. dale nariye go lun numusu lun la dugu furme go rega katai aduga lumuts
0: dale la gambu bali Jesusu katai le weriti la nigi lau guri ligia abalarihi hawagu guri ge ha fala rubali abalariye go hon
11: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weriti kei la finye uguri le
0: danti le hachilir boi uguri ya ha nyindu boi oge Jesusu lari gon lubion ofisi aregda guali lumusun Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
11: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
11: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba ha gumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
17: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
18: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu walau. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
19: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dapu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulung.
11: Hey ba, Hanya gaime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia. Ebu ga ya la maibu gutinya. Ari da wanya la lautin lepura. Agamba ya la ha magambu nya habanya. Agu ju kwanya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigi le meferi di robali la finya nuago.
0: Larige hodi, habu ga luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariega.
11: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro gong, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, lagiya ona gale le wau baitaniya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gine, lo laransi ani uma buba. Kainariya go ni hong, uwa gili profeta weri guti loi huang hada songurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida larui ha bungiyo sugo lau.
0: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariya gun, lo agurricha la bungiyo, la ulariya gu liyumu luge huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligaburi houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahaya tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huang, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
11: Italiansa hagaburi grigi halani natanle, kansa lenegabui. Itrahanya kei irahinyi ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, anima yahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bayi, lea meha meigi bayi feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yaule uguri garo uwergati. Le egi bayi anigura ligia. Aniya galuagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugu pibungi lau lichu lau.
0: aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba wori, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
20: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri yen hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
0: Aba ti lania gu Jesusu lu fariseu ligia,
11: Simon, ani aba kate lo nariye go ni pon.
0: Lariye ga fariseu.
20: Ariye ga baino maestro.
0: Lariye ga Jesusu lu.
11: Nyenye no bian wo gunia, do etin ya sen su lu aba fure de yate. Aba hat na gen do eti sen ga san denario. Le aba di misa. Ke iti sinya lu bai ha fayeru ni, aba ferud na lani ya fure de yate lege ya hatuwe ha bian go bai. Ani aga bai teno, kabage ya hat na gen hinsi ha buti ma lu a fure de yate lege ya.
0: Lania ga Simon lu.
20: Dida narita gun, le gibeti mabe la due ha.
0: Lania ga Jesusu lu.
11: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
11: Aria gubinya santun wuri to, de luti na bubiun, michu ti buduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag da tumuti nugudi lau taguira, aba ta mabai da guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage ne belurun, Meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tuguya. Tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala mibeti insi ni larufu don.
0: Abati lariye gu Jesusu tuguri tuguya.
11: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru. Amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
21: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tu wuri tuguya.
11: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenye.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larita guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu umagdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, aba la dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
11: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hei na lani, aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asugratin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaron hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
11: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
11: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinyo wagua kati luagu ti larue ha bungi yu hon. Lui ibidi bailan lila kati le harihi bai hon. Lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
11: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le abur ha bailidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finron hama, masalba runha giyame. Ila le abur hubi lagano gondubu, agi agiri ge ha gambu bali lene ro bungi a bahere si beroni la ugundani gamalumo malagle te ha da buidu afinya tien lo agu murun sunda gamalumo ndale hocho wagu mawandu hamote ile nadule abre ho bali dun hiyu agi agiri ge ha gambu bali lene ro bungi gamalumo muruso muruso apa bule de na hamale la de gai diheri irisi ni lumo ugundani le lani na ubole sinya titi la lubo hon ha da gien Ain ti lela nadle abur ho bai lidon mua buiti. Hagi agiri ge ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit. Adig hagi akasu lau lereru, ebu ga hagi akei lubudugu. Aluba ho wati kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
11: Ua te giri ge ebe duti lampo, aba la dora gun lau, lau somu kate o lichi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larego gadagu do monada, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma ufura angudnubi ila. Uwa ni kata laibidi ya wati luma chulubi ila na lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinha wagu lun.
19: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di. Anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinha guhon.
11: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hama ile lubaybay. Hagia nugu chubanya hagia namulenu.
1: Logaba veju. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulu gu. Aba larinha guhon.
11: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi. Dale anyaha lubay. Ahi inoguwa. Aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
2: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
11: Hagai sahafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
14: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wagiri ligia, hausifiri guguribatinya, Madaliti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibugen, aba laguwa ragu lariyaga.
12: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napu luma sufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagira guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lun.
11: Kabir.
1: Abalariyagu.
12: Lehiyo, niribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri hasifiri hagia luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagia. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi abala yumuno gu bugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidin luma abala riengu Jesus lun lulerederu la rienga lun
11: iribu babo bion abame babahu da guni son le ladugu bai bungi yubon
1: abalidin abala bahu da guni ladugu bai Jesus lun lida sun fula sun ligi Tane lagiri budubo y Jesusu lo bafurugun laguna, abajerese biruni grigia la ugundani, la dega sun haguya, agura banyu hanyali, abatiliabi aba wagiri giri ti hairo, abahada getabu ti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumro gulun lulidi lubie, la dega aba regunyon diru, kebri duusu irumutau, tonwe, dane liabi boy Jesusu, abahafalaru ni sarago grigia, dare lun, Hamulu doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hanhita utidagi. Vesi tali sunti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la daudagun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu.
11: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
14: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala gurubu ibuago?
1: Abalarinya gu Jesusu.
11: Guru alu nuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesusu tun.
11: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubye ge hairo, abalaria gu lun hairo.
2: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalaria gu lun.
11: Manufu de daba, afinyori gu ba aba metarida gu birao.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubye un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
11: Mayahu wahuma, mowetu tarumu garugunya.
1: Abahehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
11: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
11: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Por meu guarda comuna tonhinho lumuti hachilura, rei de humani dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenhin lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri dulida ge fulasu ligia, abame hafuri duni kalike luege hugudi, aruhuta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun honguwa.
1: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilele digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba la riengun erodesi.
16: Au gwanarigu ou na hapa ya dure ili chigu huan. Kata ifunati le. Le wago ben naga balabaha da wago sarago kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu mageire wati, yara falu betu saida dan leha subu diruba ligirigia aba hafalaruni aba leseri bidunia hesusu aba ladimure hahun luagu larui habungiu areida guagda lanya sanditia dan le lagume serubu atarida aba hayabi lani hesusu dusu disipulu lumun aba harinha gun lum
4: ona habanya girigia ha nindu hamamu ga aluga habara lujemenagu alua hagia me egini lida buri lirahi odu Luma lidamburi flasu jarafati adiga uati nikata ya.
1: Larinyega Jesusu hon.
11: Ruhu maigini hon.
1: Harinyega lun.
13: Sengirigui ofen wama hama bia udra. Awa gubarigu yuda gai haigini hon sugrigi ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugrinya. Aba larinyego Jesusu hon lani disipulugu.
11: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungubay. Abatila nugunu Jesus sengu feng tukuya, luha burugun, hama bian udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la guba chagunu feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugun, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da leha buda habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugun, Disseru lui, abalarinha guhon.
11: E da linha saharita gongorugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
18: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha guhon.
11: Agen huguye, katana gia lida harita gong.
1: Larinha gafeduru lun.
4: Cristo, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguia.
1: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
11: Na sufri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanigo ben na uguri ya uerigo ten lida hafinha hurio, haputi gu fadrigo, hamaruvo ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na faruwa bo hilago bai, aba menasaron lida ange owe ni luago lurum aweyo.
1: Larigien, abalarinha guhon sungu bai.
11: Lebusente la falaruni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguruwa, falalana. Ladega leabusen rute le sefru ni libagari, leferi diru bai. Ahi leferi diru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagie hu la lungu riga lagayiru ni sungu bau, ahi eferi dira, o laguni chagun la lunguwa. Leanigo ti busiga nu nuwago luma luwago nereron, au le uguri garu ergati. Nibusi garibadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu hasandu banyi. Nidari hau, luagwanyahin la hata ge hayabu nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesusu kate ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barilumuti Fedru, Santiago, Lumahuan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri idan, Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabayin. Dale adise de inanya, bia uguri hagia loi Jesusu, abalarengo Fedru lun.
4: Maestro, lida dan avanha la ya, adiga uma urua di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumun, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarengo boi, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
8: Ani hanira lehisi ebainu, agamba humei le lubeide.
1: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, marinya gu hamuti kate le harihiboi luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hada agien lau umala liheret ti lariega.
22: Maestro,
9: flesa ya bubano ari ya bini re le ligie re gnye bai ani ya ba sifiri uri bati luago dale lar gduni aba la guara gwa gduni aba lo ha afri ha ligia ha kutu li yum lu gnye anya wari ha lumuti ani ma ha ti ligiruni ayumro gwa di na hom bani disipulu gu lu hasaga ru disifiri uri bati le luai si ha muti
0: aba lo na bu Jesusu la niega.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Atribuís a Dan Heredia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gadiga wagun lam galibiri le owebei. Nyenye numeha tisedu wuginye gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahunyiga. Aba tilamari idun le haruwa, tuma. Chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama, sedu guboy?
2: Aba larie gu Jesusu hon.
3: Lidan ubo le, marie ti uguri hama urinya. Ahin lidame dale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu no sielo agana wanyin lun sunda, mamari idu banyanyin. Micha ha hamanya me harahin yelun marie, laduga, Mau yang digi ayam meguri gya sielu. Itranya me keyang helugu. Lirahin hanya me bungiu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu. Aruh dalumut logani hela asaroni lidage oweni. Lidan lela burha bay libuguru bubu gati durungu umut. Larinya harenye. Lagu bungiu la lubungiu tebe Abrahamu. Isak luma Jacob. Lau dimuri ligia. Aruh dalumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu. Isak luma Jacob. Lau sun hila la hagubu. Laduga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya lanugni ya bungyu sungurigia.
2: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Larien hare Davidi guanarugu tita liburu togiribu salumu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
3: Gaunigi guahuma hongu wa hawe yarufu dahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi yalu labusuru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furie gi migina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, ladiga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, larita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu tempulu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhu dasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboy ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni, aba larien gu Jesusu lufeduru lumahua.
3: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
1: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Larinye gahon.
3: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
3: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefru ni le.

0: kuma lobara gi nove la daga nari hani hon lagu megi digi na le la egi ni le lani na loe re sefru ni le dari lagu fleru li da la ruwe ha bungi
1: abati la nug aba veru tau diven luha burugu aba le tegi ro ni bungi la riega
0: baruhu mai le farin wa humai hidangwa nari hani hon lagu matu digi na la diven dari me liabi la ruwe ha bungi
1: larigi aba la nug fein luha burugu aba le tegi ro ni bungi tuagu aba la guba chogunu aba li chugu hon ariye gina
0: nugu bule le nube le dere geru huagu luma gen gueto adiga humile rita guagu le menuagu
1: itara meme ginye larige hegi aba la nuga ni veru tau diven aba la riegu
0: aniha nita le lubi labiron lida gen nugu buhuagu lula gunfliron iseri darado aniha ugiri le lubi le dere geru nina wama ya luagu dabula Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le wuguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti wuguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lidan arue hani lani na ubau le, agumati hatinya habri lurui tukufulasu, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tiku fulaso, aninya waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha kai lichi kuni na nugu chi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera baila locha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guwa hombibirigo.
1: Lariega Simon lum.
2: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidia nabon.
1: Abati lariyegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariyegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagutati, barulon, baruligia me laga isensu. Le me feinte ti, alugraron labite lulagaiha le feinte. Nariyehane hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu belerenu bungi unuago. Abahu du wati hada uribatia, son le buru wanyu bai nuagu lagun flurinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
2: Wabure me, nuha bia e fengya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Bui duru gal.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lun, da letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni, aba ti lariye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungrana aule wogere gere wurgute
1: dantile hari hibali halumo baye hesusu kabala suserda aba harinya gulun
2: mabureme afra gomanya sato efen
1: aba libuguni aba hada gelani gu hesusu larige lumusu fadiri inyu tumati lelonvene aba larinya gu hesusu
0: igre humanya buidurugal
1: abati laguruni hesusu larige musu ligia aba larei dagun aba larinya gu hon habuti gu fadiri gu hon hon buguni e weiri gutinya lida hafinya huriu luma hon habuti gu tisudarani gu tempulu hanyebi banya anugei
0: Hayabi esan nuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, aura li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni fedru disegin, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada, Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
4: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu fedru, lariyaga.
2: Ibidi yantibu giri ligiyano.
1: Maluti loige, aba yalarihini aba, aba lariyagun.
2: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Kiburi aba ora larigin, aba yalarihini aba.
5: Inarani logo luma nya hanya ila ugri le la duga galilea na gien.
1: Abati laringu fedru.
2: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale anio gola fedru adimreha. Abala juguru haba gayu, abala dikire gu wabure me Jesusu arihe lago fedru. Abala rito gu fedru logo lebu galaringu gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, Aba layahu alau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu. Aba hagayu waha ligibogun. Aringa inahagia.
5: Kei buge la Kristu boy le profeta. Aringa boy ge kalagayo hoboy buogu.
1: Aba barihanabuni la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboy. Aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya. Lida hafinye huriyu. Habuti gu hafadiri gu huriyu. Ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulu nyi.
6: Harinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi ule sonti kabafu.
1: Aba ti halga duni sungu bai.
6: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigu arinya gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinya gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi gali dunu harinyaga.
6: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinya gu pilatu lu.
8: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lu.
0: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Aba ti larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagerile.
1: Aba ti maharinya guhere.
6: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile. Aba lalaga daha ahin gali lea na lubai wagerilgia. Danti leharinya gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihini la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Aba ti lauseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi el lau, abati hadore guagaduni, tau dongu, vendegutu, ke la dore gu urui. Aba yelona han Herodes ilu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes iluma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalaria gu hom.
8: Kukuya nukubali ugerile nu, harinya ka logo chaka ugedala aninya grigi. Alga tagua nali hiki bugye, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gedala mong. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba adal riti fedurugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
9: Afara bay le,
10: afara bay, barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma haguwa ragun.
11: That will be Lagurua.
1: Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, li abinya ara bugen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua ra heina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaria gu hon.
12: Wurinya herusareina, ma yahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu, ama ginye ha barahin hanyabu, ama ha matagata habanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidigu webe le didu hili, kabagya madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyanga farahatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubai, idon filasu le giribai, lubara labu ugubu, abahada raguni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biya gafara hati nye hagaya, aba loege lovere, aba loege lebona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
12: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
13: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naruni lubai logo ligue la Cristo velela nua de rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati nyaginha su daragulau. Lau hayara fadu ich gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
8: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungua.
1: Nhe ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
5: Aniha, haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
3: Ahem buge lubai Kristu gue. Salba gue wabah bungwa, salba bawa me.
1: Abaladeng hal leya balu loba larinya galun.
14: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge boy apa me mesufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi boy. Ahem ti bugiri le. Madugu ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
14: Jesus, hari tu abati nuagu, dah melalui lagu meseru baru waya.
1: Larinya gah Jesus ulun.
12: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
1: Amidirigu, aba la buriga do sumo bo, dari la danri uru waraban veyu, aba la buriga do veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua, aba tilagora go Jesusu.
12: Nugu che, derega no moto, no ani, buha puru.
1: Que larinha guitara, aba longe, dan le larinhi bali, abu tisudara go romana, le suser dubai, aba lichugu uerigu ni lubongiu, larinhego.
13: Inarani, maduron te boga o gurile.
1: Sungurigi ha, nibanya, ha arihi balile suser dubai, aba houdi nyingue, a farahaina hamai haniguogo, ahanya sun lumadago resusu, hamaginha urinha ha nyibi banya uara luma galilege, aba herederu disse, arihi buricatele. Nyin aba wuguri, giriti jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, Richagwa tiligibwe bungiu, lida nyin linyu wage haluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladugibwe linyu wage luru du lao Jesus. Abati lidi lumo pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lo agaba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, Luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuri ya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idali ya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariya guni liluru du Moises.
7: San Lucas Capítulo 24.
1: Veio de março, a barguiri buduurinha luago umuohu, binafigiu. Barina hamai, e bien le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, a barrebelo lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buabure me resusunye, sunti anya halanye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bien wugurinha, rara harugabu, taudago mirito. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvuguni ya hagi ya hon.
11: Kawangu halwa helegiu hapai hata hilai, uwa tiya sarali vida gyowe. Rito guhuma logule me halaria gui hum dale kalile gui me. Logule rube la susari gugu, ligia leo hili gari mwadibuti. Luot na ledere gerung hapa hugu kafigu ya, aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa rubida gyowe ni logule rwawe.
1: Abati harito gulagu dimure le larinha gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinha, dan le harinha gubali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinha tinha hon. Aba lafuri do Fedoru, Aba lidi eiba agwena lago umuohu. Dan le larihi bailurage rugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi laukate ile larihi bai. Lago meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
12: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
14: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
12: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
14: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungiu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga.
15: gama lumo madari hamuti lugu bunyei da bai hagiri butu aba hayabi aba dogomo lugu aria hama aheli gunyei aria gama ho lugu viwala hesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai hariye guni wuriya hagiya marihi hamuti hesusu
1: aba tilaniego hesusu hon
12: logo tike ko furan da huma luti gin luba hafia no lago leme ha hariye go bi profeta go mafuna ge luti me la sufri ni kristu sun kate le lubara gin le resibiru ni luweiri go
1: aba tilago meseru afuna gwa ge de sun le taniego be le reno bungiu lago hon lago meseru tuma ge buri le libro moisesi tumon sun ha libro profeta go dan ha chili ri boidi don flasu le ni hin banya lubai aba la dugu hesusu kama hamuga la sigira leibugu aba here dun luagu lulere deru hama harinya galun
15: rei dei bawama la duga la tare dunya anigunya memel
1: aba ti lebelu ru hesusu lulere deru hama dan ti le nyuru hali hama lagu dabula aba la nugu nu fein luha burugu aba le tengiru ni bungi tuagu aba la guba chagunu aba lichugu nu hon lidan ora ligia aba la daru ni wahagu aba hasubu diru ni lagu hesusu la Gamalumu, abalagumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, da le adimurahe na lubwe wong umada. Harinya gale, tila lere rubungi wong.
1: Abati magura bahaha nyala, abahare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Abaharinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fein. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
12: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Abalarinha gu Jesusu hon.
12: Kawau hanu de dago. Kawau li logo abi hafinha ti da haniga. Aria homai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru homan. Magro guti panto. Mabu ligia. Anati au.
1: Dan larinha gu bali lira. Abalarufu duni luha bun luma lugudi hon. Keiti mafinha meme guinha la. La diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu bai. Abalarinha gu Jesusu hon.
12: Anisa egini homaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
12: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bai narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa yu bai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
12: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purishi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walanha figon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ke fentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le sielu bai.
1: Abati la nugu ni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nugu ni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
16: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichugu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga du bai hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu licu gun fe luagu larungong. Lu gayara bayla hafinya no sungri geli dai. Mama huwa le lu bay larungong adagdun au grigi. Aba ugri ligia le ona ho bay lu ladimur hebala luagu larungong. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungong adagdun bay hau sungri ge ubo. Lida halime hau bo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo. Lagairo yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali. Afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon. Nunirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yuhagie. Mama luagu agura huu hama. Kei furumi gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugirime. Aba labagari dun waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie. Bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abarugati. Le buimbai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba laniyagu.
17: Aniha lenya hawagu bai nadimure ya huu. Dale narinya kuboi logulela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara geginyi.
16: Suun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili niaba arihi tibungi. Lirai le abang rugu bayi le yarafa bayi tu lani gi ligi arufu tu bani idalnya la. Aniha lani ya gubai hua dah bayi hau nah huriu ha harus alnya na fadri guhama ugun ya hada ge ladiga wagon levi algu day katingi la. Aba lani ya guhong fura.
17: Mama au Kristu bayi.
16: Aba eti hal gu dini.
3: Tata buti profeta Elias ibuguya.
16: Lania gahong.
17: Uwa mama au.
16: Aba ya harinya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
16: Aba lania gulhong.
17: Mama ginye au.
16: Aba ti harinya gulu.
3: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliba, tagi e gayara abai bania gulwong guogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania gulbay profeta Isaías.
17: Au umala lile aguwa rahaba ili tanflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
16: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
16: Aba larinya guhon.
17: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi esusu wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
17: Aniha mudunle launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nariye le wairi kutisugu nao. Ladiga nihi ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
16: Ariye gati gie huwa.
17: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidiyati yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna habalina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say habai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirayu buibu ingiu.
16: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Hesusu aba lariyego.
17: Aniha mudun le lanwa dirubai buingio.
16: Aba hagabu nibia lani huwa disipulugu lariyego hitara. Aba ha falaru ni Jesus. Abati la digira go Jesus lari go. Kei larihi ha falaru ni abalaniye go hon.
12: Kahariya habai.
16: Aba haniye go lu.
15: Maestro, halia baganao.
16: Aba laniye go Jesus hon.
12: Igo go harihei.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulo ligi aba hada ye biya ha gaboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libuganya aba larinya gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
12: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
16: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
12: Falabana.
16: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
18: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
16: Aba larinye gu Natanaeli.
19: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
16: Aba larinya gu Felipe lu.
18: Higabu bariha.
16: Dale larinya Jesus la yara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
12: Ani ten aba la duga wagu Israel le tima timat. Uwa ti ye gu lidan.
16: Aba larinya gu Natanaeli lu.
20: Ida liyangi ya basubu diruni.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Ariha numuti bulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu.
16: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
20: Maestro, buku ya lirau boi bungi, buku ya harue itabai Israelina.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Pafinu bai nu la degar gu narinya gu bu, lagu ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
16: Ariha katigia Jesus.
12: Ni narin hau. Lagu harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lira uuguri.
7: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
20: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba larinya gu Jesus ulu.
12: Ninari ubao, lagulela magra huwa yati, siyati lebelu runlidon larunha hapungi yo.
16: Aba larinya gu Nikodemu ulu.
20: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, kayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu nu lidon laru inha bungi. Le agura houbei hatagi agubri gu hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura houbei lidagi sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubeiti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyege lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidia tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra houba nye lida gasifiri sando.
16: Aba yati larinya gu Nikodemu lu.
20: Ida lubasa kata ile.
16: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Aba owe mbu maestro Israel na buguya ibidia tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubai, liga la wa dimure habai, gefema gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubai nu,
4: dale na dimure a hon luago buricate le lani na ubo, ite lo bagi hafino luago le lani na cielo. Ua gliniaba amu de ruticielo, lari gniaba la rari on yenge luga yara la gefen la luago, noitigia aule lira uguri. Ite ra keme halinuru no Moises iti yawa hever luago webe lida fulaso magaira wati, luha salboro balansunha arihiti atuago, ite ra linyagia ni irua bala luago guruwa, lunson lale afino iti nuago, me feri duro hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
16: Aba la sigiru Jesus waniaga.
4: La duga wairi ti hisi ya guligi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo lutin luago. Meferi dun hamamoga. Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu wagun lulichi mo hadono guligi. Lona hani luha salbaron ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruoti. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abar guti. A mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubogu wagun lu narugo gadagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uribati hatagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere guti larugon ga hon. Aba hadisa don loy la rugonga ligia, loy la subu diruno akate uribati leha dugubay. A dugubale lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hamala rugonga lun larikuno lagu haruma la leha dugubay, lau lubafu bungiyo.
16: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu ati lida nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise helida fulasu le, giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la dairu huwa, la sustere da sun kata ile. Aba tihaguma senu, hada nge lani huwa, asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
3: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba laniye guhuwa hon.
17: Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye guhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye guhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida aba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari, le nyeibu ya gambu, wiri tiligunda, laula gambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima, au lun nuna buduntima. Esusu, le nyeibu ibaisia lugie, au ginyusun gregi. Ahi le ubo waguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luagu layano. Ahi le nyeibu ibaisia lugie, au gini sungrigi. Logo gini le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Kama lumo, mibetinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahinti le afinye ruti, la chowrubwe logo inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa habai buingi yo, le reru buingi yo ladimure habai. Laduga, mebe hati lichuku ni buingi yo lani sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinye bai logo le reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirau buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
7: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigau lani gu huwa. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo gi Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus oibuga, aba la nyuru la lufusu ligi. Kibri amidiri gora ligi, aba titia bi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesus tu.
12: Ruba morusu duna no.
16: Anyangra tibuga lani disipulu gu, agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
2: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama samarian.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
12: Luhamuga subuti bani ya deva ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
16: Aba tarinya gulu.
21: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
16: Abalariye gu Jesusu tu.
12: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, ma sandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichugu ni lun, gesen sebe lidan lu lichugu I bagari magumu cha titilun.
16: Aba tarinya gu lun.
21: Ruba I duna ligi enu, ma sandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nugu ya me ya fusuru ga dabura duna.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
12: Bai ba ogei bumari, aba me biabi.
16: Aba tarinya gu lun.
21: Mamaritina.
16: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
12: Binaru lau bariye gu lagu mama riba. La diga sengi hanyo wuguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. Inari ni le bariye gu bai.
16: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
21: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiyame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
12: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragua lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hada agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanarin.
16: Aba taniye gu lun.
21: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagudu bay sun kata iwo.
16: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Au Kristu bai, le meme ayanu habai buma.
16: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
21: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
16: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Lania gahon.
12: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya tihon.
16: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniyago.
22: Mafu na sabaruhi hegi nilu.
16: Aba lariye gu Jesusu hon.
12: Nadugu nilu gunda leona habali na. Luma nagumu chini luwati kumari. Ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda guatin alida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai
4: Ona hanadu aluba halenye lubai mabuna gunghuma. Amu nadagi mi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
16: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gunlu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gutun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bai le la salba hubau.
16: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti la gaira. Kailaniye guni Jesusu guanari. Luago meberese onwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gine lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yati la giri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyenye iti aba wuguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasu le giri bai kafaru na un. Da la gambo bai wuguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lu lowe. Aba la riego Jesus lu.
4: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya tu.
16: Lariye ga wugiri ligye lo.
22: Keima ufurese, lubara gen lowe nirag.
16: Abat lariye go Jesus lo.
4: Giribu babu ubiyon, areta kwa libirag.
16: Aba la finye no wugiri ligye luagu le lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye go lo.
22: Areta kwa libirag.
16: Aba lalg dunia kala ora la gomesere lira areido. Aba hanie gulu.
8: Gunyar la dangre a barabume yo la gidara biri wolwai.
16: Aba larita guni luago ligia la ora la niña gu. Jesus lu luago areido guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digbe Jesus. Dale la giri budumbe judea gine lu Galileo.
7: San Juan, capítulo 6.
16: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun dunale Galilea. Le meme gien dunale giribe Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagru le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Abalanyuru nye hama lani disipulo. Dali gia. Jarapali luwe yuri esefuni le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falabiti aba lariye gulu Felipe.
4: Hale basa waganyi haigi ni hon songo rigi ha.
16: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lalibu ga kabala ladigu. Aba lariye gu Felipe lu.
18: Ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
16: Aba tilaria go Andres, aba ge hada ge discípulo. Le lemo le Simón Pedro no.
15: Ani aba ira hya. Anu hiseng fe luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
16: Aba tilaria go Jesus.
4: Ani go huma hon songo belu hanyuro.
16: Ye no hawara seng mil ugonia bogudi hawi unia ama ira hya. Kaiti nyenye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugunu Jesusu fein luha bulugu lari gien lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba ligie meme la diga hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniego Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Abuta hahumai sunle igir gubai, meferi dinu lamu gani kata.
16: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duu sufaniye lau tife fein, le igre gubai tida ge seng fe dati le hari bali grige milagro le la dugbai jesus aba haniye
8: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo gu
16: ke tira sub diru ni jesus lo agu bu se hama hanu gu ni la ere lo hadu gu ni uru e me aba li di la bu gu lo agu wo dale la gu ye dubai aba haraga chulani disipulu gu la run dun aba hadi na guti do aba ugu ni aba hagu me seru ahi ro gu lo achilu nu kafar na umu buri galiti machili te Jesus ham aba lago me seru gara bali afuro gu her aba lero gadu dale awa si luara sengu o sisi kilometro le ye hari helia bi Jesus tu agu ugu ni ei bu gena ligi bogu dun aba hanu fu de dagu aba lani gu hom
0: manu bu de dahuma aule
16: aba ti heres biru ni lau gunda ni ti da ugu ni aba hachulu ru lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor laruga aba hari gri ge ha ere dere be lo ba furugo logu nyu de hala buga disipulu go ti da go ne to nyimbo ani tugu er go nyi ani mi din la Jesus ulhama su ti da ligia aba ti abi go go ne uburu ge ti veri esi lo lido aba flaso yara falu le nyi lubai hei go fein large le tengiru Jesus to dati hani hebegri ye logo uwala Jesus nyi nilani disipulu go aba hadi na guti don ugo ne ipuritu ge aba houdi kafar naumu alu hai ale la chili ba ilu ba furu go dona aba hadari nu Jesus aba hani go lo
0: maestro ida buga sam biabi
16: aba lari go Jesus ho
4: ni nare hau la ula diga la hegi dari hakim le don halu hana mama la diga kufana da humani la nichi go buri milagro madihere da humma lo ago egi ni lega go muchadete Alo a homo egi ni le lani na ibagri ma gumu chariti. Lige egi ni le lube nichi guni hon au le lero guguri. La dega rur ali bungi ugu chiri ubafu no lo nichi guni ibagri ligi.
16: Aba ti haniya gu lo.
8: Ida lubasa wa dega lu wodi lau le lubai bai bungi.
16: Aba laniya gu Jesus hon.
4: Le labusa rubu i bungi yu lu hafinya ron nuago au le lona habai.
16: Haniya gati lo.
3: Taba gie seimi gayara barufu duwon lu hafinya rubuago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
16: Aba laria gu Jesus hon.
4: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguya hon. Nugu chin ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
16: Aba ti harinya gulu
8: rubu fein tugu ye won sun ada
16: aba laniya go Jesus hon
4: au fein to ichi go bon ibagari le nyubu itinu mon malama dugu ya lime le afinyo itinu ago mamagra bu dugu ya lime gien keile nubai bai hon ugu ya mafinya to lawson ari humadi na la songuri gi halishi go bon nugu chinu nyubu itinu hati nyubu itinu mon mabugu nubanya Mama ni abi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa rubu inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lonsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa rubu in leona habalina. Lonsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lonka bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
16: Aba hakume seru huriyo agulu liha luwago Jesus laduga lariye gu luwago ligie la feinto arari monsielu ya. Aba hariye gu.
15: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati lariye gu bay luwago sielu ge la larari ra.
16: Aba ti lariye gu Jesus hon.
4: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gien nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luagwa nihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihe. ni naranhau, luago lela afinha te noago, kabagari te le magumucha dete. Au fein to ichigo bon ibagari. Houtin hagushago fein to mana li na fulaso magaira wate, ane lau son luwiri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mowe gon hamamo gaha eigitinha tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ni hawago na muri habuma. Amori ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronu wago dame le hagabu ni uganu hama gina. Amori ya tinabuma lulita hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lulita hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubo luago bona hana. Rona li uweri unileme mebiju beinu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, Luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuri ubo la ubona hala au, ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno, puset na lu numa banyala le nyi numuti, lu harihi ni uweri guni le bichu ubo eno, la dega hisi ya kubanya di nabon lubare gen la degono ubo, nuguchi ni rishago ati, ibini ya tibahon lila na ubo, gamalumu, subudi tibono, Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu binu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari gelari yang guni Yesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidak bu olivo. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini, kuda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Ladega ondara guanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu kuda si nyai haus saragu sudaragu hauna habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gairu matetinya barei nagi lampu lumat touch. Tapi subuh di lali la Yesus lelumai Yesus seredulu. Aba lafridu, aba lania gohon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania golo.
3: Walu hanya Yesus le Nazaretna.
2: Lania ga Yesus hon.
0: Au Yesus le halo habai.
2: Nyenye ti Judas le dere gerbani ham. Da lania go be Yesus hon. Ba uligela le halo habai. Aba ho di hari go. Aba he go do. Aba lania go Yesus hon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania golo.
3: Walu hanya Yesus le Nazaret.
2: Aba tilania go Yesus hon.
0: Ania gadina ti hon lagu aula ai aulu bai halu habe. Igi de humanya halu haudi.
2: Yesus tere do belira lu lagu fle le lania go be Yesus guana. Me
4: fei di tinia ma. Hada ni na bichu ko.
2: Aba de la sagra no Simon Fedor le feinte. Aba libu le rige aba lu musu fadri le io tima be giri di maluk. Aba lania go Yesus lu fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bei nubuchi uni engi fitele nu. Mo le muti funage na tuni.
2: Aba dhanug ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Yesus wadar. Aba harig dni. Lari gen aba hanug ni lubio anas. Anas ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bei lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bai hon huri ulago buit mala hon lu lo we aba uguri hawa go sungri ge abali ni Simon Pedro lu ma mu discipulu lari ge Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai discipulu ligia abale belu nu lu ma Jesus idon tiburi lu ba fadi ai ti Pedro abale le deru bogu di lu ba du ben ligia lafri du bai discipulu ligia dimun hetuma Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abadi tali gitu ni, tahun ini ribu ben fedor.
5: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu gu.
2: Nari ingat fedor,
0: mamau.
2: Iti dili galubai abah afro gu musuh hama sudara gu wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. Aba lagu mesir fadri. Lainnya tiap hari alat dagu Yesus kata yang lain itu banyak disiplin kata lagi yang lalu sudah habai dari yang Yesus lho
0: bau kita na dua mereka lagi bukan songo bau song ada lalu sudah hati dan lagi lisi luma templu rugo lainnya lubai honda rugo song huri madukun kita lubai tini kata ramu dagu arik kau aku awal bayi balik itu alat dagu banyak hakam bu balina agi lari yang le wau bayi na dua mereka hong subuh di hamut ilen dari yang bayi hong
2: Dalariya gubali Yesus kata ile, abaliya biya bahada Yesus daraguha, tani na templu, abalagayo haligi bogo abalariya gulo
6: itra liya sabuno buni fadri lenyu tumabwe
2: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uribate ariya ga bai haliya yila luriba ahi ti buitu lo bai le nariya go bai kagi e wagu bagayo hanuago
2: abati lona ne nasi gra gulo gai fas fadri lenyu tumabwe lidairu muligi suti dale ane go bu fedru abachara go lari gri guat abahaniya gulo
7: Masa buge aba hada ye lani grigi le disipulu gu.
2: Aba la ye da gufeduru aba la niye gu.
8: Mama u.
2: Aba ti lal gu duni aba hada ye lumusu niye fadiri le inyu timabai. Aba liduhe le libu gu bai feduru arigai.
6: Mafu na ge aria numuti buluma li dan flasu le burinyei lubai titi bu olivu.
2: Aba ye la ye da gufeduru li da ora ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungin Jesusu lubai ge gaifasi lulubi on gumada. Aruka de Naliati, Mabel de Hurio Palacio Rugo, Loy Javieto, Signal Megada Lania, Adinel Mille Lanina, Vire Sefrum, Ligia, Lafrido by Pilato Lon, Ladimoneha, Ham, Abalania go home,
8: Tasa Liduru by Grigale Hum,
2: Abaharia go low,
8: Luhamuga Madu la Uriboni, Medelegate Womuti among a boom,
2: Abatilania go Pilato home,
8: Baruhum, a gusta of my Kailania Guni, Ludo de Guanaru.
2: Ariya gahuri ulu
9: wagiya huriyu maricha tiwalno wasiya diruniaba grigiya lunlonwe
2: iterliya lagufliru le lariya gobe Jesus luago idalubala lonwe aba lebelo pilato palacio ugo aba laguwa no Jesus aba lariya gulu
8: buguya saharu eta bai huriyu
2: aba lariya go Jesus ulu
0: luago bani bungo balgo ta haluago lira odiladiga hariya go ni amu bunu ago
2: lariya ga pilato lu
8: huriyu funagiau Binasiu go hama habatu fadrigu hagiya daragar bali bunu kage biduru bai
2: abati lariya go Jesus no
0: mama lani na obole na ruha luhamuga itrania la agente go nya hamuga nani go lume daragaruni wana on lurdu go huriyo mama yana na ruha
2: abati lariya go pilato no
8: uruwe lo bai tibuguya
2: lariya go Jesus no
0: buguya ariya go belo go uruwe na lule nagar ho lule niabi lidon obole Lunaria gunile inaro nibe, zonhaga gamba di banya lu inaro ni agamba hamuti le naria gupi.
2: Mariega pilato lu,
8: kate dinaro nibe.
2: Lariga ladigani pilato aligu dahani le, aba elafri do dimre hama huri, aba lania gu hong.
8: Madare tinani murusu duru logu gugri le, kai hechu huma lu nigra gudu aba dan ruti hong, lida fedu le luei ruwe sefru ni, kusente lu nigra gudu ni Jesus le haru ita huriu.
2: Aba ya haguara gusu hagi.
10: Migiregda baile, barawasi la bigiregda.
2: Barawasi ligia, aba hiverit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanigani pilato Jesusu, abalona ha abaicha gde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda nitao aba dugu koloru guchu. Da meme, jarafaya lubadu. Ariye gaina
6: ui kabagari la haru ite huri
2: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri no pilato aba laniye go hon huri
8: na sagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
2: aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lapli tau la dore go color guch aba ti laniye go pilato hon
8: aniha wagari ligia
2: da hari bali haputi go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
10: Agua bela guru, agua bela guru, agua mai.
2: Lariya ga pilato ho,
8: baru kami ti, agua kami logo guru, lalu gaau, madarit nani murus duduru luago.
2: Aba hariya gu huri ulu,
11: wagi galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, lalu ga lariya gu luo gu logo lira ulah bungi.
2: Dan lagam bubani pilato le, aba timala nufu dudu, aba lebelu no palasi rugu, aba lariya gu no Jesusu.
8: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesus nikat. Abat lariya go Pilato no.
8: Mona bu bumut na sa. Bidat sabun logo gabafu na lu nigra go tunibu. Gabafu a lu nadara go tunibu logo guruwa.
2: Lariya ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nwa go lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
2: Numuga ora ligia. Aba lalgo Pilato idalubala nigra go tunibu Jesus. Aba haguara go huri ulu.
9: ahin bigira gada ama bugu ya lumada uruwa iromana furumi ya gwari gile arinya guti luo ugolago uruwa ila laga ni uruwa iromana
2: talagabu wali pila tulira abalona asagari jesusu abalanyuru luago halo ile agusira gile ubaru ya leo beharinya ga dubu gabata alida herenu hurir da midi heli lea bawe ilubalu eire sefuruni abalanyi ya gupila tuhon hurir
8: aniha huruwa ita
2: Aba agora.
10: Ilala. Aha, ilala. Dago pela uru. Dago
12: pela. Dago pela. Dago pela. Dago pela.
2: Larenga pilato hon.
8: Você é tufo na gena da lagoa ni huru eta logo guru.
2: Larenga habu de gufadri gulu.
9: Maru eta tio amu lua yuru e roman.
2: Laulira. Aba ledera geru ni pilato hon nu. Ladra wagun logo guru. Aba hanugani. Aba de lafri de susu. Barina le luguru wa luli di lidon fula sule ubay harine galu fula sun labu ugubu golu go talida herenu huri nye in hadara kwe logu guru dagu hage bia ugani ya uwara lumu aba loge ka lobu aba lona hapila tu ichi kaguda aba aburi honi logu guru wa darine ganye
6: Yesusu Nazaretna aruwe ite huri
2: saragu hae hadage huri wali hati Abur hauni iligi. Ketika flasule ini lubai, ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, abur itu. Lagi hari yang lubai, habu tu kafar dini, huri lu pilato.
9: Ma bur dabanya, haru itu huri. Buruba, le hari yang lubai lagu haru itu lah huri.
2: Awal hari yang pilato hon,
8: le buru nali bayi, buru nali.
2: Lari ke hadra guni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuk nu la dora ku aba handuk gadir fani ditau aba fani dinu kada suda aba gi handuk nu lisimisi ke macha wagu tu bai aba rgunyo fiesu ingi nu unabu aba hariye ku suda ragu amago
6: mahari dago wamo aure wama tu ogu ariya wama mu ga bala aganyiro
2: itrani ya la gufliru le tariye ku belene nu bungi
4: fani wa hafutu na dora ku tana Aku
2: yang hendak buat tuan misi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu guru atau matamulen. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lugu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
2: Apa lari aku lugu disiplin?
0: Anuha, hugu jo.
2: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru no disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus ni Yesus lugu, gumpul ni lah, sun le nu bi ladu gini, lugu asal baru, apa lari ya gu, nu lugu gumpul ni nu, le tari ya gu bi lene nu punya.
0: Magar buhadin.
2: Nyanyi apa food tau di mana, garuk itu. Aba hati dera gitu aba mudu siti na dime itu gue aba hichu guni luagu aba wewe aba hichu ni luagu liom aba latu nu Yesus dime igaru itu tu gue aba lani ya gue
0: gum fulia song kate
2: aba labu lu cago aba longwe wei ligi ya aba wei lupa wei resefru mabu seru te dihuri yulu Lerede nu hago bugiri ge luagu guru alida luai rueme raguni. Ladiga wairi tiwei lige. Lige hamuni ha bay luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa. Lugien lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti bugiri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuci hamba lalu bayi lihat. Abah lihat apa saudara, abah lima ini Yesus lobo agung tahu apa efek, abah lafir itu hitung lama dua nanyaingi. Lari hubalin le, lagi abah dah gubali, ani ani agal lumuti inarun. Subuh di lumuti lagu ani agalani inarun ini lugi hafir. Laduga, lalu saudara tu bayi berikat ille. Lu lagu fulen oleh tanya ku beli renu bungi.
4: Mahal cuma bayi ni apa abu wal.
2: Ani yang ketiga tidak renu bungi tu.
4: Hari ku beli kini lagu bayi.
2: Dari ge sun kate le nyeng yaba wugri ari metena giri ti Jose falal muti me wugri lige Jesus la usu aram da gwar gilna la dige la nuf de hoy huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la ngini Jose lugu bo Jesus aba gi le Nicodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abi la usara gui mi aba te ngini Jose numa Nicodemo Lugu Jesus, abahau buru ni tau kami setau tua kau tulau ibi yang ligi seku, haga buri huri luba habun ha. Nyanyi abah fuluri aga ilida fulasulai nyanyi lubai. Hadar gue Jesus luagu guruwa, lida ti fulasuligi ya. Nyanyi abah umuah iseri le mai surungil. Nyihi hichi gay lugu bu Jesus, nadega jara fala umuah ligi ya, nadega gini lagu meserala buka luai yuri meragun.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Veí di maso, luba laruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli luba inye, ua lidubule lida umoha inye. Abatidi ei bagwena, le inye wabai, au luma Simón Pedro. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus lida gel umoha. Hali ufuna zahichi gai.
2: Abati wafrido. Bawodi luang umuah. Uar bawodi biang bui wagi ay bagoin. Foreset nalui Pedro. Aba nacil refurme luang umuah. Aba nelle mucuari hanyehi. Gami sergunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gya aba nacil resimo Pedro. Aba lebelun lido umuah. Gami seto abo. Lagre wagu Jesuso. Tuge sergunyo gien lari hanyehi. Gami seti to abo lobro wagu licik Jesuso. Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau bergutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah narihi nille Jesus terdubai, abah nafinya rulu lagu sarali lah Jesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nille, taninya gu belene rubung yulu lagu lasa rubala Jesusu lida gawweni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu daya huah, lubadru muah. Sun, anu hala yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu haru tuhadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abahariye gu angeligu hagia tu.
14: Kawagu ba yahwa.
2: Tariye gahon.
13: Baruha manaburema. Bide tinu hale lahichigu.
2: Kei tariye gu itara, abatadikiragu. Abah tarihi ni Yesus wani halanya. Ibi jadi tuh lagu ligi ala. Abah dilariya gu Yesus itu.
0: Kau agu bayahuah. Kabalu habai.
2: Sunti tarihi gu lagu lela. Oni girubali fuluri aga di mureh habai tu. Abah tarihi gu lo.
13: Ahi panag lu bay. Ani aga bay nu halala bici gu. Baru nama gu.
2: Abah dilariya gu Yesus itu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragun, aba tariya gunnu lida herenu huriyu.
15: Rabuni.
2: Mini lalira maistur. Tariya ga Jesus tu.
0: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la lenye hilubai nugu chi. Leginye hugu chi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena. Awisaran ya disiplu gulu agu ariya tali lah Yesus. Ani ariya galani burikate ille tu lu tariya guni hau. Wei me meligia gunyo, ondara guhaya disiplu. Gelen yu liati ben hau ladug hanufu de hawai huri. Ligia lebeluru Yesus. Aba laranamu hamida agu. Aba labusuru hau itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Lari gelanya guni lira, aba larufu duni luhabu luma loba hau. Aba hagun darangu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba elaniya gu Yesus hon.
0: Nyen la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba ti lafunu hawagu. Aba elaniya gu hon.
0: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferudna huma hafigon amo. Ferudna wale. Ahin uwa ferudna humani. Redi hali uwa ga ferudna wala.
2: Tomasi. Abahada ge dusu disipulugu leo boi haniya gamado. uo ti hama dan le liabi be Jesus. Lari ye abahaniye guha hibi di disipulu gulu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariye ka Tomasi hon.
16: Ayin marihina lari gurabu lua gulu habu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun louba siyambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari ye, ondra guha ya disipulu gutida abahamuna. Nyenye ti Tomasi hama dan li ye. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana Muhammad agua, aba labusuru hon itan.
0: Nyen la darangilo hita.
2: Aba lariye gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahon, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Aba ti lariye gu Tomasi.
16: Nabureme, nubungi yute.
2: Lariye ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di buweto. Dadega ariha badi nala, fulese watin hafinya rubanya marihiga ga hagia.
2: Adega yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburu le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be, lelira bungi. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, apa yang laru fudagu Yesus ulu, wahau lani disipulu gularu duna legiri bayi tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yang nuaba Simon Pedro, Thomas leu bayhaniya gamado, Nathanaeli lelila nakana lelani Galilea. Lirahin Yusebedeu, hama ya biya hada gelani Yesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Pedro hon.
17: Neibuga eseniha.
2: Aba hariye gu lu.
9: Weibuga ginye bumu.
2: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi, suari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
0: Numata gu, manyugo gitu sa.
2: Hariya galu.
9: Ua.
2: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo ba.
2: Aba haguna, lari gen, siyaye behachawarunu, seni dunar gu gen. Lehi beudro tida. Abad naniego, au hua lu Pedro.
9: Jesus utiale.
2: Ke ilagabu Simon Pedro, lagu Jesus la, abala dauru nula daurago, abala chubaru dunarago. Hahibiri disipulugu, abahudi laru beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha udre. Ke abarugu inla sa metru hadise lu beya, dale harari nubai muarugu, abahadari nuwati gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafeng. Aba lariye gu Jesus hon.
0: Baru hu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
2: Aba ladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba ladur gu dunu seni larun beya buin hau udro weinu miti. Sa dimi sa agiru wanyan. Lau sun hibe maheyu dago tu seni. Aba lariye gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachato.
2: Uot niaba hata ge disipulu gu algu dago tu kate ila. Ladega subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigo nu fein luha burugo, aba lichugo nu hon. Ligie meme ladega lau udure. Ligie lirua, larufu dagu Jesus ulu gwa hon lani disipulu gu larige lasaro lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simon Pedro.
0: Simon, lero Juan, hinsi ti nasa abunsu gwa lau nisia hon ha.
2: Lariego Pedro ulu.
17: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi yang banyu.
2: Lariya ga Jesus ulu.
0: Goni gibanya tinani.
2: Aba ya lalgu dini lagu libya maweyas.
0: Simon, liran Juan. Hisi tinasa abun le tima tima tu.
2: Lariya ga Pedro ulu.
17: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi yang banyu.
2: Lariya ga lu.
0: Goni gibanya tinani.
2: Aba ya lalgu dini lagu liru maweyas.
0: Simon. Little Juan, hinsa tinasa po.
2: Aba liru dago Pedro ladega lalig duni Jesus ulogu liru al weya so ahin hinsa lubay lo. Aba laniya gulo.
17: Nabureme, subudi ti sun kate ibu. Subuse ti bu lagu hisi ebano.
2: Aba laniya gulo Jesus ulo.
0: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bao, laud na lame han nibure ngi dubo san si guati bo aba bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibo. Inyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
2: Lau larinya kuni Yesus suka tele. La subu diraga dini ida lubala liga berilong efedur. Luli cugu uai diguni lubungi lau. Lari gen, abal larinya gulu.
0: Falabana.
2: Da ladi kira gumbe efeduru. Abal larinya lau anita lau disiplin le hisi tima berilu Yesus hari hari. Le meme anyu rubai lubagi Yesus lida adineru. Le gini alik dibali Yesus kabala wadage ederegere. Da larinya bali efeduru. Aba larinya golun Jesus luago.
17: Nabureme. Asanle. Kapa sa asuser dalu?
2: Larinya ga Jesus lu.
0: Ana busne la bagari do darime nagir budu. Kame ge bomo. Buguya falabana.
2: Aba te leiba gu dimure. Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus luago moe baila. Ariya gurguti.
0: Ana busne la bagari do dari lumo nagir budu. Kame ge bomo.
2: Lige meme disciple lige le chorul bani bri kata ile abur habarugi gara dato to halli habungueto ani subudi oti luago inare nila le la niña guba ani higi sarago kata ile de Jesus ai hamuga abur hawa aba aba afia oti luago mabarata hamuga buri liburu to abur hau tu lau lida sumubo.
18: Hawade gimari apostolugu Capítulo Aba.
19: Lutiófolo. Aburhati na bun ti da frumeto nigara da luago sunle la digba Jesus luma le la rufu da habai. Luma ge la gume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude ruba cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti di mure hon apostolo go ha me halanua di rubayo. Lida bia wenwe yule lobo ubowo go larige lasaro lida ge oweni arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala aba buriti la dimure han hon luago larue habungio dame hanle hama gele lobo ya apostolo go Jesusu arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem larinya ga hon
20: abura ba hama la gufiru furama se lelishi ubinu si hun le wago benaria ga hon. Subudi humuti luago badise gitala huwa lauduna. Kama nubo, na subudi randi hu, luago malu hadalagi ahu badise wala usifi isana.
19: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
21: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
19: Lariega Jesusu hon.
20: Sinyati ya subudi roli kala meyo, o kala dala lumbe, lubinu chingau lupafo, lula dugu ni kata ile. Kama lumo, tamelele adi sisi ni santo huwago, tibigo kwa ubafu luge fehu manu wago tanto Jerusalem kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kukogo.
19: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadau ragu. Aba hariya guhon.
20: Wugiri yagali lea ya. Kawago herete hariya gu selu. Jesus meme lea mude rupa isielu humagi. Lea bi ya ba itara meme kai harihi li lidi.
19: Aba ti hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rubai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenye Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
17: Idu wenyu, nuntibu ga lagufi ule lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungi, lida le ladumre habi luago kudasi, le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira, aba meha handa giewani gukudasi, eni gafana timeha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uriba ni lela digube. aba laburha inugie, aba la fonte, aba lafri do sun lisasa. Tali hagambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hatu ni flasulgia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyun linha tida li libro Salomo, rei de Italuba maluga. Ua hama aganon tinha tida. Aringa tiguinha nyen. Rua la lubara lu amo. E taralinha no beiti, num tiva noa da ha aba buguri vadagie, le meha vama ti sun dan le vama lu bei Jesusu. Luma gie dan le labadi seru balen Juan Jesusu, darilumu dan le la muda iru bei cielo, lu le megu a la kudasi, lu ganyara bei la lichigun fe uara vama, luagu lagu yugun Jesusu lidagie oveni.
19: Aba ti hiri du biama hadagia, ose, le meme giri bei barusuasi, Le meme gie gire bei justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
21: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hada ge bian uguria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bei.
19: Abati hadigu ubuluruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadagi apostologo.
1: Hechos, capítulo 2.
19: Dala tilerubei lueyur fedule pentecostesi, onde regulhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu letonye habayi. Aba lasalira guwatu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunful ke lida hafiye. Nibu itie gie lida gie sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia. Aba hondero gugo grigie. Ibidi heho kaba la hasanu nare la diga kada la aba hada gie grigie hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanari. Aba taweri duhanigi, aba harie guhama guwa.
3: Mafu megia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida nlerenu kada aba wada agi. Anyehi Grigia, Parutiana ya, Mediana, Elamuna, Mesopotamiana, Udeana, Cappadociana, Pontuna, Ham Asian, Surigiana, Pamphiliana, Egyptuna, Lumalida Gebi Frosu, Africa, Le Yaguru Memeboilo Sirene, Anyehi Gine Romana, Aganutia ya, Anyehi Hadagi Huriu, Laduga Huriu, Hama Hadubri, Ibiri, Baruga Maligaburi Hafini Huriu, Anyehi Gine Grigia, Kureta na hama Arabiana, sunwagia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
19: Weri tihanigi sugubay, ibidi heho kabala hasanina, aba buriti haligi dagu hamogo.
21: Taso amini la sunle?
19: Hibiri, aba hihera haho lanigi Jesusu, aba hariyago.
9: Bacharu wanyami ruguhani.
19: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unso apostologo. Aba laria gulo umala lihere ki.
17: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bei. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu, ladana gubei gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bei, ligia meha le wago bei ladumre ha joeli le profeta dan le laria gubei. Lida umburime lagumu honveju, linya laria gubungyu, nona habe nani sifiri havagu sungirigia, hadimere haba hisani gluegie nobadina, kevene dubanya weya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lida umburime veju ligia, nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, Adiga nuguia me milagro lida mua, narufu dubaginha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali ubo. Laburi gaduba veju. lafuna du bahati ke hiti. Du barge la chiliri luweiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tu liri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naniye guni. Huguya vugirinya Israelina ke le hisubudi Jesusu le Nazaretna Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bi, lau hederegeru ni hun vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani lela ritagu bi bungi luma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Suwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu lumo veyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni mbungi luege lomere la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larian hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga niniu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
19: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu fedru luma hon Hebrew apostologo.
5: Wadu enyunu, kapasan waduk.
19: Aba lerinya gulu fedru hon.
17: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubei laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha la guara baya bungyu lun lani guhama.
19: Lou buri dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
17: Dire kuma, havei ha gibiri grigi ya salufri dinya ha.
19: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere gere gun hongwa lu hafure inde iruni le harufu da bai apostolo gu hong. Afare inhe na hamai hamati. Ondara gu hagia lu heigi fein luma lu hafure idun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai lu agu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana gu apostolo gu. Sunha afinyeru baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ihe hafula su luma le hamati. Aba hafare inheni lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudro gulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hada ge lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawa ni bungyu. abati hisia hama hongriye, abati ha anahi na lania bungio ha asal barubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
19: Luego abaweyo, aba lidi Pedro luma huang templo ruguladangri irwa roboweyo, le lorete afure iduni lubungio. Sago weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge lagiri yahon. Baruwa gutiha, lobado tibenari temple le giri bay bena buidu meruti. Luon lamuriha hama ebelurite temple rugun. Danle larihi bali, maibugu tilige Pedro luma huang hebelure la temple rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba ti larihi Pedro luma huang luago. Aba lariago Pedro luon.
17: Ariha baba wago.
19: Aba larihi hawago. Agora vai haver hitch com senso lo. Aba larinha go Pedro lo.
17: Mas senso tino. Gamalumo nitiga le numa tibu. E da liri Jesus Cristo le Nazaretna. Saraba baibu.
19: Aba larga de ni Pedro lo e de lujo bule louere. Aba linhura go ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru goto. Aba te la chubaru lularamo. Aba leibugo. Aba le Pedro hama tempo do go. Eibugo. Achuba hena, adimure hena luago luerigo bungio. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luerigo bungio. Weri tihanige luago la susere dubeilo, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubei, Pedro luma huang, Sunti grigia, aba heibago lo tueri hanige luago tubaranda tempolo le girebei lubaranda salamon. Le nyen habei. Dale larihi bali Pedro katele, aba larinha go hon grigia.
17: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria go wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbo girile. Eibuga gdela wabafu o luago la uara go oma. Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harigu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafarni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei. Lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luago bidi la meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi le meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo, abameti ganyara la lichigu bungiu emera gunitun huani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba e lubara ge frumi e tida. La usun nunti la lereda no Jesu Cristo cielo gueto. Tarime laran serune bungi usun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le segihe libe. Itar alian lubeiti, arienga ti meha Moises huan wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Adiga sun ha madigiti en gasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ru bahada gen lani gu bungi. Itar alien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lu lubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe in jeresi birunin. Sun le larien gu bai bungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei. Daradu lemeha ladugu baibungi ukama wagichagu, dalelaria gubailu Abrahamu, nabiniru mayasungirigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagunu. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon furumie, lulabinirunu, kadaba hidagie, laulasagarunu lidagie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
19: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseugo. Gainitian ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Abati hanigunia adungra, Aba hadarunia frisirugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondaragu habuti guhuriyo, wuguria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyutimabai, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Pedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
19: Binyu Pedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
17: Habuti guhuriyu hama wugurinya weligutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luago buitile digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun, o senti valuha subdirunin, huguia hama sungirigi ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Cristo le nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibuginha areida guanyo. Jesu Cristo, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubu gelulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
19: Da harihi bali gumadi matia luago adimrihe la Pedro luma huang manufudega ni muruso, Ani subudi hamai luago mama hama grigia aturi hetia sarago, luago grigia hama hafrumi guarigu, aba taweri duhanigi, aba ti hasubudiruni luago hada getia la ha meha eibugu banyaluma Jesuso, keiti yenye lubai wugurile areida waguaga dubai hama, rara ligia siyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahania luru du Pedro luma huang luma wugurile areida guale bai bogudin luai hadamuri, Lugayara baila hayanu hahamagwa. Hariya gati?
7: Kabasan waduga hau wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
19: Aba ti hagua ruhon luhebeluru, aba hariya guhon luma dimure hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba harinya gu Pedro luma huang hon.
17: Samina huma hungwa. Ahin richalu be ligibu ge bungi lula digun le hubeibe. Igira le lubeibe bungi. Waguya, sinyati vama ni chu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
19: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubai. Wugiri le reida gubai lo milagro ligia. Wari ali sigi lo bia wei irumu lao. Dale lafuri dubai Pedro luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya weiri gutia hon. Da hagambu bali. Aba hafuri idun, sunha gelu bungio, aba harinya go.
7: Wabure me bungio boy, leadugu bali sielu, ubo barana luma sun kate. Harinya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe boy ubugi ke. Malati hasamina run hada agwa, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama gumadumatin halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya alu, eleda gun kontra wabure me bungio. Luma kontura uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi luma Pontius Pilato. Hita uburu ule, hama hama boy huriyo.
10: luma ha ma Israel na luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bay le banua diru bay laulira aduga hamuti sungle baranse ha bay lula susere do bala wentonti wabureme ari ha bay hasia duruniwa ruba ni gimon wagele bubuingu luwadumure ha bwagu manufu de arufu da bay bubafu laubarei da gwagu ni sandi tinya ani adago bugu ya saini luma milagro le dan liri Jesus bubuin le sandu bay
19: Da lasu rubai hafuri ya ido, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hongrego, aba habunchu sun hagie lo lubafu si frisando, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uwe tini aba ariye guti luago lumege luago lani la labu go, sun kate ihani sun guwe luago. Aba ti hasigiru apostolo go adimru luago lasaru wabure me Jesusu lida ge oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. Uwe ti ni aba hada ge emege ruti ni kata la diga sunha gafula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolo go lo lafare hon hada ha emege rutinye. Yen yenti aba hada ge ladigu wago lewi. Giriti Jose, agure houti, loago ubohu le giri be tipure, aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira, le ichigu be digu de go. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostolo go.
1: Hechos, capítulo 5.
19: Yen yen gie aba ugiri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, Aba haluguru, aba fulaso. Ugiri ligia, aba lanigu lida ge senso. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe loago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
11: Ananiasi, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nu beyedu ni sifiri sandu. Lau barederu, lau libri senso le afai rubi bu loago fulaso. Mafunagi e bifula sumeha fulasu. Larigi e baluguru ne. Mabi sensu sensu lu badigi lele babu serube lau. Kawagu basami na badigi ni kate ile. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
19: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba laburi ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedagu. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba hauburo guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananias. Ibide ni kata tun luago le asustere dube. Aba lariengo fedru tun.
11: Arienga bay nu. Ahi luago lube ebegi le hariengo bay haluguri fulasu.
19: Aba tariengo.
22: Aha, luago ebegi ligi.
19: Aba lariengo fedru.
11: Kasa wagu hebelu lido uarani. Luhocha guni lani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
19: Lida meme ore ligia. Aba taburi ha hilagu bai lubadu lugudi fedru. Da hebeliru bai niburi ingia hagia. Adariro hilaro. Aba hasagarunu. Aba habunu nuloba getumari. Sunti grigi ha afie meloo kristo. Hama sunha asubidruba nikate ne. Aba hanufu dedago sarago. Adagwa tia buri apostolo gu sarago seni luma milagro hada grigia. Aba ti buri hondra gu su afinye te lida fulasu le giri bai lugara nda salamon tempolo gu. Uwa ti meha ni aba hada ye ha mama bai afinye tia hondra gu tia hama afinye te la diga manufu. Lau su hisi hama su afinye te hong grigia sarago. Eibu yeyo, eibu hayabi grigia lu hafinye ro luago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunye grigia sandi tia umadaru gun, tida habara li luba lasigri fedru. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien saragu grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunha gia areida guatia. Aba ti labunchu fadri le inyu timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadagrinia. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabure me angeli tibene refurisi u aria boligia, aba la Frida gudunia, aba la rinya guhon.
6: Hei ba, harar ma metai puru. Aba na hapa gudu guhon grigi luago ulungu sulane na ipaga ila lishu bui Hesu Kristu.
19: Da hagambu bali ka...
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Gabina.

0: داجه تو میگه گو اوگونه برانه ها لو ها ها بوگوانه رگه مریهی تو ویهیو نی ورو بو ملی دا سراغو ویهیو لو تی اونوه بو لوری با دانله فری دی ومالی سوه منی گی لواگو و سفرو بلان پی تی سگه دو لوبه سراغو دا میگی گا ابا لرارمو پابو لوادا ابا لرین گو
1: و گرینه ارینه گا تینا یه بخون لومیابی وما کرتا گینه بوی تی ماتی هموگا بوگا لوای واسوفری نی دا میچی لی Ani feri di wamei walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feri dirbalan ugune, chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto, launa ha bungyu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude daba pabulu, ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefuranya bungyu, suha tida ba yegune, buma luei oweni. Gagura sun kuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bia di masu uo luagu waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilireina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, Darandi sisi metro luhulili. Aba ya hamistro hahabaru mgo memere. Uwein sedi metro. Leti hanufude luwein habugushu luago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madu luga saminara luhe sefura guhongwa. Lo hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba la wisero ni pabulu habu ti sudara hama li sudaro niego la rienga hon.
1: Aha nya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibu guni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba la riengo pabulu hon sungubay luhegi la rienga hon.
1: Binya dimasi gweto lumage marumugun huma buidu maigin buidu la diga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uwa bain lan ni aba eferi diruti libagari.
0: Lari gya larengo ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube, aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harigu duha hibiri guraso, aba gien heigin. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kai busien lubai habuti sudara gu, La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu nla hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune. Itara lien hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wasubudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luabacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichugu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago luago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Moswabala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana hagiñe, mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe waturugun. Masusere duti ni katelun, aguraba tianyebe sungube lalu duluhobu, o labri hala hilagube, lilu wagu haguraba ha, dale harihin luagu masusere dula ni katelun, aba hasansiru ni haritagun, aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wuguri le wuri tumabe lida sun ubo ligia, pubuli uliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luagu uru wawiyo. Ron liati luguchu pubuli lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luagu, aba lichugu ni luho buluagu, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien, da latilirubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubay won, lun wawoyesun. Lari ge iru ahati wo luagu bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriyana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libiya maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adanrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagubu ilwegi. Kamalumu mahati yenhuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anahalu bay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri afiente luagu lelarengu be pabolo, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagun, aba hagumestaru nyudigo, aba telarengo pabulu hon.
1: Ligia laryengo bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baryenga mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ona halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasal baragil bay kong ha mama banyo huriyo ani hagiya ha harubalo.
0: Dala lariya gu bay Pablo yitera aba hodi gu huriyo adi murehi na hamagwa loago kateile. Rede iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri ti hati loago larue habungi lo lufurago arufu dhaligia loago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
2: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohun hugu yalani gubungyo ha ganao banyaburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadan ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le unbei lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidangi Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefein ti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafareha, abiniruni meme le lichugu beilani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, busetina na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye ha mama banyo huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu da ninya bungyo grigia ligibugye. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumu lebe ha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
5: Larichagwa bay, lau lafinye ru labaga liguba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sieluginye, luagu hafigun luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun lasubu dirunu alinaru bungyo, la diga hariba. Subudi hamuti le gajara be la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungyu gajara ti la subu diruni wa la uburikate le la digu be. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le mowe dadibay, hahudura guare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Ligia igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu atinya kate burihama burinya hale digu lubaragi hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru wurinya lung hayusura gun hongwa adagwa tine wuginya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugun ililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini buinhanya lau sun lubuyeri maricha salufuri wuribani memeni habu yeri habuni Gimugo, Gafara Hadi, Lanigi wa Wuribu, Yere Guni, Ibibuni, Marasu Walugu, Adimre Hatinya Wuriba, Hawago Hibiri Grigi, Yere Gutibungi Hong, Emenebene Habutinya, Barugua Tinya Hongua, Panta Tinya, Adagua Tinya Kate Wuribati, Mabahudun, Hamutinya Hagubrigu, Ibidia Guati Hau, Magumfliru Hamuti Hereru, Misi Habutinya, Nika Un, Uati Ferudna Hama, Magudeme Habutinya, Subudi hamuti lariyangu baibungi buidu buidu. Subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe lwegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dale lasie diruninya ha adiga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adiga bali burikate uriba tile. Aniligia meme ginye badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyo. Odi mebere sen tibu laula reini bungyo le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumja jihonha. Alua habali ueiriguni inebesei luma kate leburi magumucha ditijaga tasielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha mahabanya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibali leburibabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha mahabai huriyu. Ainti hon sun ha adigibali lebuidu bai, Lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamao bain huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon. Hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu. Arichara gubanya ligibunye bungi. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi, ani lariyagu bay harita gu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyo sun kate, aramu da guati lehada bay grigia, lidange Jesu Kristu, Itara luba segun uganu lagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihi tinya. Luma lau gayara la bichugun. Larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kay si barita kung lago ibiha bani sun subudi lumainan ni lida liluridun Moises. Ahen lubay ti arufu da bubay hong amu. Kagye wago marufu da bubay buni wagwa. Ahen apuri ti bubay lago lunti la miweru hong la. Kagye wago biweru ha. Ahen arinya ga bubay lago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guha bay guari wa bun. Kame ge biweru ha itirisin haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu, lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
6: Kita kieti hedumere habe, pa maube, uri uri balogu bungiu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru du, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma liludu bungyu. Hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
7: Romanos capítulo
1: 3. Kei si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungiyo.
6: Wabaga duba krisi rishati ni dale bariya ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiyo. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiyo dan le labaichuniwa. Nadimu ya hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wajeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu genyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
6: Uwot niyaba grigi ya rishagwati ni ibini abala. Uwot niyaba ahwati lukufurandala. Uwot niyaba alwa hati bungiyo. Turikuwa ya sungu bay. Nyugu ya liku feriti. Uwot niyaba adugu tile buitu bay ni ibini aba. Itara linya hakuleru ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramode tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma igali kumulida bay hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubay liru du bungiyo. Hon la ha labu nge banya liru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay ani abir ha hagiya me sun grigia labun lagu sera gudun bungiyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungiyo. Luegin irigi ladigin ni lelu bay bay liru du. Lunrugu la subu dirunu wa liru du won luago gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din luay liru du. Arufu dalali bungyu won ida linya la laricara guagu duniwa ani gayara ti warihini lida liluru du Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibuge bungyu. ani abala la digni bungyu lira hon sungrigia, la diga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gamalumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyu, la rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa, lau ferud na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lago Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mamo lago wagunfli ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurdu Moisesi. Habungyu teruginye funage huriyu bungyu, mafunage habungyu teginye ha mama banyi huriyu. Habungyu teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragia lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
7: Romanos capítulo 5.
1: Keisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinyeno luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayarafadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirini gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon ti lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubai. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubaragi meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumagi meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigia lagu hafigo lausun mama la ladiga magamba di hama hafigo habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichigo bai bungyu, ke ilumaga abadiyadan. Ladiga ahen hilagu wahabai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginye lida li debe se bungyu, ke lida likesin adan. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei lelan na oweni. Gama lumo ladiga lonwe Kristu ferudna walubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adan. Gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu laulareini harui haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagamondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
7: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugubarun labugye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labuginye ginye laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Saribiti meha liluru du Moisesi lun lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, nabagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bayi. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nida bayi luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni. Mamalinya. Nifigun afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi lanarime duriba figou. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le na digu bai, igabri lan na figo le nida bai, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na buseru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligi na diga, lida linaru kate mama awa digu bali figo le nidabe ligia digu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo nu gama lumo arigati na luagu inihi la aba ya lurudu lida nugubu again da guati luma ni samina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairi glida ge wabure me Jesu Kristu tenki ni alu bungyu gun faranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungua uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli nu luma liluru du bungyu gama lumu sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
7: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha tina. Arinya gatumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
9: Lida gyeri giba isaku gatiga wagun bama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se leliche gubai bungyu lun Abrahamu.
9: Niebi ba dame na chulire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
9: Lidamu bai amulanyi le ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
9: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
1: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bufunagi luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo ises,
9: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lida nye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon, lida nye lugunda. Biruwa yun linya dimure lela linya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
9: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le deragdunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara lina lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
9: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseerun lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyagu bungi utida liliburu oseasi.
9: Hameha mamabai numutunia, nariyagu bahun numutunia. grige meha ha misie bayanu nariya go bahon misie kun
1: an lida meme fulaso lenye lbo lariya go bahon
9: mama nani go huwi nyi balari wa go bahon lira hi bun yule wi wa bay
1: ainti hawa go israel na ha meme huriyo lariya har isaias
9: lausu gi behama latuka wa go israel kai sa go larubeya fiuru go bay hada ga salba Lugundo, lagu fulerbe bunyo lerero ligi bogo sumbo lau lufuresen.
1: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migi rula sunte gba fuhada ge watuga wagu mumu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gu sodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama bainkuriyu, ha malu ahamba nyaharicharagun, richagu wanya gueto lau hafinye rulagu Kristu, ahayati Israelina, Haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
9: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le afinya rutiluagu masatri hade.
7: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habayina nigi, anile wagu bayina yumu na gwa lubungi yu hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulese, luagu anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu, gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guwago dun ninya bungi yu grigia, lau igabri le habuse erumbay haluwa ha harichara gu, madingu ga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga ti lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
9: Grigia ha agunfuli tatinya lurdu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
1: Lagu ti haricara gong grigi ya lagu hafinye larinya hari.
9: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubere baleri gitinye lana Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
9: kapa ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubere gu bamudera gitinye la Kristu hadage hilanya itara, uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia, ugano lan na finye ni le wapurichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bongi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bongi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bongi yu?
9: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habai larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
9: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara laha pulichiha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya pulichiha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
9: Wabureme, ka afinero wanya lau hagamba ni uganu lewa pulichiha be?
1: Itara linya lubuiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni haa mama nani. Na kainga gudu badun hatuga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
1: Alinya gatiginya Isaías.
9: Dari humatina haa maalwa haa balina.
10: rufuda wako na nungwa unha manu kathaba ino abu.
1: Abe larinye guhawagu Israelina.
10: Tulani muti nungha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabusha hatinya.
7: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariñaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kuli, ani busienti yagi hafaru na hilabule.
1: Aba lariñagu bungyo lum.
10: Wanu dirada na sete nuilu kukiri ya nubalu wago. Hama abu drogugi ya nilu kukiri ya lewa hundu le baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadangi huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanili. Ruti ya agu le malihu tihun. Aliga ligu le magamu. Itra liyate chidurumu tale.
1: Aliya gati Davidi.
10: Karaba gwalamu wa hatine lulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamala. Sekuku wa lalamu ikinye hanaga lu sunda.
1: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniyagu bai hun, Koguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayat na luhe meidi da gudininya nirasa, lugiye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung harandaru luma bungu ya. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagu watu to ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyingi lubai hagidaruha. Niduhanyo, busenti na lun hasubudiru ni kate le luagu ti laransi ya bungi lemeha aramu da guabai, luma panta huma luagu chula hao. Luagu deregi da la arula bungi hanigi israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun israeli na lugundu tarinha lerenu bungi.
12: Yebi ba asalbar gili sionye, aba mele gidaru uriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
1: Luagu gano le luagu ti asalbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lulani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao sinyati wasubudiru ni lisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi arruha li baisomu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye ti larigi, watini aba. Lumage bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
7: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tijuma ni duhenyo, Lujetere gira guhungua sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le. Lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina. Sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun. Le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagulareini bungyu nun. Aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun ti lasubudira gun kada aba lungwa segun afieni le rula liboy bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahume le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime iguwa huma hungwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie i huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hayahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubay, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
12: Au lu bayu mafaya yuguda negrige logo hariba ginya burime.
1: Arinya gati ginya bungyu.
12: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi magabu habai ruba dunahum.
13: itara lupa badugun lu lenka agunia busibani.
1: Migira gwagi da ba bungwa lun laganye runibu vulibani, lubaregen lira ganye be vulibani lau buiri.
7: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu itiganya. Ani la busa erun bungyu.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hacen su lucumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungu ani lukate le hetenira. Ruhumei me lehani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu buricate libeina lira. Faye humei le lunti hafaye ni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madueira huma ni kata ni ka un, hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi abuti no grigia liladi, adigalali sun le lubaybe le lurdu bungu. Tanihar lereru bungu.
2: Magamari daba grigia Maria kia, maafara hapa, miwer hapa, Maria daba yene logu niyaba, mooma dala kumege grigia bungu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lerudu bungu le arinya gubay.
2: Hisse la grigia bila di bungu, kesi hisse ya kwa bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, ahawa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubai wigiru ni wa digni kate uriba ti lea digubai labu gen luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labu giban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu ba ilaritagwa. Leredu ba isomu weyu, ladegien lu lichugun nebesei lubungio, legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebe sei lubungu, lugundu ruti etengiru ni lubungu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebe sei lubungu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungu. Aha wa owe, Wowenya segun lugunda bungio. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei ni kata? Bungio rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungio.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago haku drogu bala sun grigia nilibuye, ani gufe seteine sun yeyi bungio.
1: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogua luma bungio. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun, lumadigun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouse run haadibu lau,

0: insieni. Ma diga balu le feri diruaba grigie le uegne bailon ve Cristo, la diga de gubaigi itagakate. Michiga humalu baiti luga o latimere honguriba luago kate buiti le, kayara be hadigni keisi afinetia luago Cristo. La diga mama kate luago ti le egibai o atubai, la rueha bongio. Luago ti richaguo, darangila luma ugundani le lichugubai siferi sando uom. Le serebidu ti no Cristo lida I gabri le, gunda ti bongio lao, ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre con wongu alun, vedere bugudun lida wafine. Magrincha wabai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia, laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi, matu divain. Madigun ni kata le achugira guagu da tibiduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafine. Afine ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigla, ligibuge bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afine ni, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafine ni, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafine, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafine. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajara ti lagamunda gduni lafine. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, susere ti le abiru hau bai ti da lerenu bungi lun.
2: Nungusu. Abre hati napa ha ha anaku pali buku wago.
0: Sun learia wago bai tida lereno bongio, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri hoa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidange. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luago bongio. Bongi le ichu gu bai gurasu luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichu guba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun farama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liaibe ginye lun hichu guba la ha mama bai huriyu, Uwairigu ni lubungyo luagu lugude mehabu, keitaniegu ni lereru bungyo.
2: Legia nichigo lubai uwairigu ni bumu hakana guanasha liku. Naremu baginye luagu uwairigu.
0: Tariha regia lereru bungyo.
2: Gunda huma necha liku, huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha regia.
2: Sun necha liku, sun fulasu alawa hahumai abori uli.
0: Lariha regia isa iya tida lereru bungyo.
2: Lepa apa lagi gua buat sih? Lelu bayi lagu mau dirunia neca ni gua, ani meni gua luapa.
0: Bungyo, leh itu gua liat meni gini wong, bungyo dalam lau ugunda ni luma darangi le lida hafinya ru luago, lum bungyo huma lau emeni gini lau luba fusi ferisando. Niduhanyo, coro gua tina nungu luago bungyo la lau arei ni luma subodi, lau ginya gicika di huma di mure buiti hong hibirigo. Abir hadina hon lau lufunago tita garda to luago buricata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana guahama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigubai, napulichi ani uganu luma gieti bungyu luago wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itara linea lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyo. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyo. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, Lau I Gabri le, hosta gudanali la pulici hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, lumagi Jerusalem gie dari lobogun Iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulitiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magan bugile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungio.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagan pa luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunia buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungi lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungie waduga nyo hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduga nyo haondara gubanya habmie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninyan lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. Toa diga arvun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabuiga ninyan hon asinkritu fulegonte, erumesi paturobasi, erumasi luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabuiga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. lun olimpasi luma honsun wa duhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti li daliri wa bureme, maubi gahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Ni duhanyo, ayumra watna hun lun harihin niya katanya la ha afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarg heseri bida. Heeden ti grigia ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, lagani ragudu badun luagu mafia. Purese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure habaru gada dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gaya hun, naganonya tida luba, togien la fone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayarabe la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urn lumage lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gda wali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Weirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugubo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lawi gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichu gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon, lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebo ya liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri alinyega au lani gu Apollos au, hibri alinyega au lani gu Cephas au, hibri alinyega au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariye gulagu lida la niri labadi seira lung nani gula. Narita gunye gueto lagu badisek da nani ginye esu tefa nasi, hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mona halumut na krista badiseha, launa hanyadi na puriche yuganu lagu ti la salba runinya grigye. Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagie le lumba wa salba no lubafu bungi, laria haretida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hau hau chukubwe hau, nadiku kwe kafrenge kefrendi ti luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au, Ole arufa da habai le lurdu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate le lan na bole. Adiga la le bungi le chula ubo le nun li bidio niga me au. Lugundu linda le chula ubungi. Migi nun lumuti nye grigi le lung hasubu diruni la u guanari gil le chuhau. Lubare ge lira aba laranse uni lung le sefuru ninya la u hafinye lulagu ugandu buitele wapurichi habai le le negebe li bidio niga au. La diga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichuwao, ahin wagia wapulichi hanulagu kristu, le adara wagubi lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania gunilerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungyu hun malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubo le. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wadimureha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai gu meme luma gie lubare gie la digni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu, onhanyisi ha bubu nyalungu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika latida bi lanigi aba grigi. Loidi ge sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bi bungyu. wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo lige veresi birubai lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini adimuri hativa lagu lareini bungyo lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won mama lauburi dimuri le wafurende irun lau li chuwao itara linya lau lubafu sifiri sandu wafuna aguagade linarun bungyo hon grigia ha ibihu balin sifiri grigia le mibihi balin sifiri Meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungyu, Kaga yara abuilarufu taha lumbuingi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribidu tinya lu Kristo, ha ichuguba nya lumu harufu taha nilinari mbungyo, le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lumu, Larufu du ni luagu gadina la lun lemeni gidu li yubu di ni luagu. Ahin luegin en nobadina. Ma wairi ti nebere serun luagu ida linya la hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awwa nadigu sinyati nariyangu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Ma ma luegin lira lun madunu badina la. La diga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun. Lun la sagaru nikate lea ramu da guabai. Lidon larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiri guni le ladina me kada abalo. Nibirigu. Nadimu ni habai hun luagu burikata ile. Lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu. Magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigi. Mabatiwa. Weriti wa wadigi mari la wahabu dari lun la buchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama naburu hanyi le hun lun hanegu busiganu. Naburu hanyi hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lu luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haji hanina. Ligenona habalin Timoteo lun lidera gunu. Niru hinsinya tinu, legun fliwa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi ya finyati luagu Kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya halita guatinya lulago midin badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulago inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le mahawa bai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lu hondaragun lida lidi wabune mehesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Agana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa irubay nariyagu hun Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila Lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguario niha agabara hatinya hamarigu ni magusi niha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiverutinya ni igadu watinya ni bacharu watinya niha nigba lihala guamu lao ibibuni sunha adagu banya libe buri uriba nile sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo anyahe hidange itarahinya meha ahingueto chibaba lihifigo haruma gudawadu richagu wadu ladiga le ladigbe wabure me jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata lun gien egini uragirugu gama lumo lagumu chagwagudu bai bungu yubiangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungu yukristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu ibide zisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lererun bungi.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga girigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tiya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama na rinyangu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litara du. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rigubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninyaga tina hon lagu Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna. Lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegi lobo na tumari le afinye bo luagu kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ainti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinyebe lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinyebo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso iruninya ha afinyebanya ha mafinyebanya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu yavuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu yavuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun lubujeri lunti labagre dul cada ba ke lituguni wabure melun ani ke lubai meha ginye danle la cuerpo y bungi lun lun lani gula itera linya na niña guni tida sun ligilisi ani agura bungi lun aba grigia le recibilal be seini tu agu lostano lunti le redero itara ani gin agura lun aba le merece bin lagle seini tu agu lostano rede la ginye itara Me perece mati ajen recibi lubal insane tu agu loustano, lumo merece binulani, le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma di bungu. Cada grigia lunti le redeno, lida I gabri, le meja gama balin dale, laguna rubai bungu lun, lun lani gula. Ajen meja I damuni bubei, dan le laguna rubai bungu bung, madihe riba lago lira, ajen rigi lignati gayara lubei, bafri do lida gay damuni ban, adigabei. Le meja I damuni bei lun labure meja, uboago, Dan le laguna rubai lun, lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meja mao bei damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti niduhanyu. Rey de Huma ligibugin bungyu lida meme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redeno grigi kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibureitu mama ginye figou lausun lira. Nyeinbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigueto, ha maria ibanya, lunti geserbi du lubungu tausun hanigi, kamaha muga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kamaha muga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kamaha muga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kamaha muga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu ti ginye tauserun uri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, tarita gun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere guanyuhungu walun, marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halubaiti ichugutu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Wuri to Maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agile la. Ahin owe tumari gayala titamari duluma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lun mamari dunya tan. Ligia narita gumboi ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungu, subudi lumuti bungu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubei ti legi egin le adagara wagduti hon guario. Inaru ni lagu ni kata hama guariu wa ubowagu. Mama hama bungu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungu. Gamalumu ibini hamuga anyahin la bungu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungu le wagu chibai ligia digubali sun kate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu, le ida giebei la digu wa sun katei ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inarani, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi le igini legia keisi katei adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibuge bungiu. Inare ni leharinya gubai luago mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungi. Mabui dun tima abadiwa ligibu gen bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi megi wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gajara la baigi furumio garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyen. La negu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai. Buiti mate lu meigi digia na uvi lue na figo agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina diga nile na buseru? Maricha tina funage kei siaba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei? Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tu luago Kristu? Lungine wanigu nuwama kwa lawa oye sunkei la digi ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama gini halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri gini la luma bernave maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurido, laria haretida liliburu na lurido.
4: Michika huma abusabi logo liyuma pulu baga sotane mwadu maridu ngida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su, laria gunya ginya keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurido le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habalin lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. kaisi ti bunago o mali lubai lelan na sifiri ti da hanigi. Gibe ti funagi e larihi hun lun wa lubaha murusun kate humagi? Ahen garicha ha bai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei lehene dun hun agambe wa pulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luwagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun na pulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bungyo nu. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga ne niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mensungubay, lunaganyi irun sarago girigya lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lun kristu, dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaruni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uware inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamago danru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubay hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyo.
4: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagoese runga daha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wein. Mon lumuti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launahani bungyu lani angheli lun lafaragun ya hilagubay. susere tisun lehon waguchagu aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won wagie le miwa bay lidan lagum hon danle le lubai ti harita go bay lagu dereg da gwala leibu gulum bungyu gouni gila abur hadig linye masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasin yarun grigi yawanda gunfli ti bungyu migiru bay luhi bihi ocha baguni le hasin yarun awanda lubaragi lira dame liabi ocha baguni La rufu du baygiye bungi hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahu dura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu luba ile narinya gubay hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bay wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tunfunagi luei. Inaru nile arinyo wagubai. Gayara tinadugu nile nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayara tinadugu nile nabusa erun. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa. Lunti waloha nile buidubai hong amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tila u kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
4: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibun.
0: Ahon lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungi. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga, lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani yahin busiga nu lubai tasaruni buri tidiburi darugwa ta lau tichegu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichegu li da hadamri ya finyatinya lugundu li yawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu bo li dange wugiri.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Goodie.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene han luago kata ile. Lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liligilisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burha yahun gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la adigani. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri honderagun guribati hun, lubaregi hamuga la digan buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le honderagun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniye wagubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le honderagun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabure me. Abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
2: Oho, nugugu le, lende terege lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menuagu.
1: Itara ginye, larigi heginu fain, abala nugunu kopu, taudivein luka burugu, abala rinyagu.
2: Kopu le tau di mito, liseini iseri le dara le bungi huma. Le shoulo ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adek hume lu marita kunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sago me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugaru le egi tu fain, tu guya, Guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, madina mouga, la dugunya figou lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabure me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregi waigi luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigi, agurabagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariyagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
4: Jesus wabure mebai.
1: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri.

0: piri ani hin saragu luwu yeri li gabriye seri bidoni gamalumu aba meme abureme li dagiye saragu luwu yeri wa yusure ubafu birle ruwa li bai won gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichu bai won lu gajara la videra guninya sungu bai anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lu gajara la hadimuneha lau lichu au anyahin untinya lichiga ubafu lu hadimuneha lau li lulin subudi hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligia hibiri resibitinya ubafu lu harida gwagadu sanditinya anyahin resibitinya ubafu lu hadigu milagru hibiri lu ladimuneha bungu yu hayumul guginya hon hibiri ruti ubafu lu hasubudiruni ahin lumagia lubai sifiri sandu o lumagia la amu sifiri la dimureha abangirigi. Hibiri ibihatia ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatia ubafu lumagia sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada girigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
1: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
1: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
1: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun harida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimureha bungyu hayumlu uginye girigi. Le adimureha tidimure buri terencha lu bungyu ladimureha mama hon girigi. lugundo uati gun farandati lila dimore le la dimore habei. Le larinha gubei, lida ge sifiri larinha ge. Ainti la nichigu aramu da guati loi hasubu den girigi. Ainti le iyum luginha bei la dimore habungi. A dimore hati lao hereron ha gambu balin. Lun lawansera gudaninha lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu da go hon luma gurasu. Le a dimore hati dimore terencha lungu arigunha le seribida. Ainti le iyum luginha bei la dimore habungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la ladimure habungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure hame hun lau dimure iterencha. Meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subu dirunu akala waniya gubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimuri habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubay habusa irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya hare tida le liburun lurudu.
3: Nadimure ba haulira na fulasule lida amu luwe dimure. Numa hayumu nukuge terenja. Ani ni itera nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi u hayumu luginye gerigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara gu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gu ba luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. La darira gu ba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gu bai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambe la nigi. Aba mi lahu duragun itiga inebe se ilu bungiu, aniga legini me lagu inihe la bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri, dan le honda ragun lung hahu duragun lu bungiu, nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hum, o adimuri hani lida adimuri terincha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lwagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua ani aban la ginye adimuriha, lun tigin anihi la aban lun la funa guagu duni le harinya gubei. Ain uwa lubei niyaba le gayara lumuti afuna guagu da, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terincha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahe ginye luaguti lubai la dimureha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimureha. Hahibiri lung harihi ahe luma ginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahe asubudira guda bungi aba kate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichuguni lung geririgo. Lung ti lama nichun le adimureha bai. Lunichugu dan lun, lun ladimureha. Itara, sunhu guya le iyumlu ginye bay ladimureha bungiu, gayara bay hadimureha aba, lun hafurende iru sungu bay, draguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginye banya ladimureha bungiu, lun ti hagdagu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongiu. Ain buseha bai hasubudirun abakate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongiu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimureha bungiu liyumuluku ginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni lagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afagwa huma luga yara la dimureha bungiu hiyumuluku ginye. Mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha, adigarigu humei sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhenyo, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago bay napurci yahun, ain ginye lau lubay hinari hafinyela, ain mitara lubay lwago ni kata hafinyela. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali bay lwago wasalbara gale hun, lau hilala Kristu lago wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago lunti lala suseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago lurwa veyu keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago le lumbay la suseredun. Ligia la rufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gun yubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira. Nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime hanya banya agila o aula aniha uganu le wapulichi habai luagu lasaru kristu lidage oweni ananiha ginya le uagu bai hafinya keisi wapulichi ha luagu sarala hesu kristu lidage oweni idali nyati ya nyahe lupai hitagie aninya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masaru ti lupai ginya kristu lidage oweni ani ahi ti masaru lupai kristu lidage oweni malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaru ni Malati gina afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai kristu, meseni biti hafinya lung nikata. Lida gidu hifigo. Ani yahen itara linya lubai, feri di nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati kristu lidage oweni, lige furumiye ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaliya hama sungu bay laligen me oweni la diga lanigu hama kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti kristu. Larigen damele la giribudun kristu bowagun lige meha asaron lanigu lidage oweni. Lige bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune kristu sun libiri luwujari aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu kristu. Dan letarine gulere lubungi luagu ruwa la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi. Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu kristu. Aba me leredenu kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wongwe, inaro niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tinya luagu wabure mhesu kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya wai hong, kage naganya rubai lau lira, Ain hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari lari gen oweni richati nye hamuga ha arinya kubanya.
3: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
3: Feri digida hamuti agubwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidi ya tibungi hong nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
1: Ite lubasa aligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao aligidahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe yeribay. Lari gine labu nuniwa, hila ligia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi luagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie ingine bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowagun. Amu laruni veju lue laruni hati. amuginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amye goinarigu haruni hawari wagua. Itara lubaginye lida hasaron hilanya amuboy hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibay lasarame le manyala dadibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aban le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
3: Adhan lefrize di huduri, apa me ha huduri lima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wagari le adigu bay lau muha, ubu waguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubu wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibay, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubay uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, Timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomwe dadibay, lasansira guba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
3: Ulula aganye ni lubanfu oweni. Oweni agenye bukofu luba aganye ni, agenye lidi lagu.
0: Figo limi ragule bay oweni, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragudoni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigini sensu le hondara gubai hon, Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara bayti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundo luadi gi marinha logo abure me Jesus Cristo que siao manega humai kei mikata dame le gumula li lidani huma hidera guai me lugayara la lagir budun numu lau aba ugundani tida lanegi nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesus Cristo halumba nya hayabi uara luma ayumura guad na yebe lun apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidin gueto kama lumu lidi badame le gayara la agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni niduhenyu subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon luma hon sunha ideha banya nadagi menhagia gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun ruha nya gurasu nun ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu. Reide ila labu gen linya ragun bungyu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nha bulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburha nyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukriru, Lungie gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digdago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digdago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digdago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digdago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lungu gajara la, hawandu ni asufuri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu asia, dereti ucha waguni ligia, dariebe lungu mere diwa la lungu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luagu waibugun la una buguni luma furangu le lichu kubaibungi won la ularini mama la ulichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada uoti ni kata ramu dagwati nyen le hasinyeru aliha o gun faranda. Aniagura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi bion abiniruni lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamino. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sun wada ladigni le larinya gubai lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinyagu itara la dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Keisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya warinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu. Ferudina numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawegine la subudira gdei uganu laguti Kristu lida sunfulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba in hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keiaba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya keiaba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gdini uganu laguti Kristu. La diga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lunharihin kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni keisi louna glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikata ile genege tifunagi hun luago bicho gunyala uweiri guni uoni wagua. O digasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da tuwa buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manurigia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi, le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasalbara gule le aricha raguagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu nye uweiri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Ma diga ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule nibusi garidu nabai ladegun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubarage lira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salvaroni hong rugunyi halu banya heferi dinu mafuna gula keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wapulichiha lagu hesu kristu wapulichiha keisi wabureme andaniye ga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi, lun gayara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi u le abionwebu ubafu le wawagubai, itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari davi tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nijen latino rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini le meha luagu bei davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu Murusu murusu, iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le arihuwabai gasigirati. Gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai. Lun la sansira gun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, Gayara aligiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan waligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinye ragudu ninya sungrigia, subudi lali bungyu katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lung, hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao, lagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lung lubai wao, lagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwagia, lun sun laha gabagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni yalirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligia won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandera humal luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guareg, la rihane bungyu tina lererun.
3: Chilu ti tano na rufu tini na reini mu, aba nono guni. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lilidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawanduni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubahu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubahu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hovati buidu wawagu, anihe nda adimere hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti mwisi habu hon, gama lumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guati na hon, kei la yumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si mwisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola la rugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwera ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwera dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwera dagua li tempu lubungi hamaguariu, ani li tempu lubungi lebima abayi wagia, kei larinya gubungi guanarigu.
3: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au buhabugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
3: Disi huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Ugunye beneranu yu, linya larinya kumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi yetinyanu. Ani haburi farama sele la digi bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bu kei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luwenri inebe sele wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiudan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni legia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, naugi ganyig dalumutu ani hanufu dagwag dalan larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidiha nau ani aba habaychunile gadunubai lautisun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban livuriban Ni luagu leya sufri rubai luegi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laun sungurasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busentiwa wabahu dagun hun, luagu larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefet na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sugu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adigatinya sugu lau leyebe.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abajedere.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hichugun tausun hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumule asagirubei. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tausun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai, lumage furumieti, ichige na segun le humati, lugundu ayen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie, mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie, mama lun hafagun mege iguo, La diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyo.
2: Migia wotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na lagu weiri la labuseron lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamari gligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadange waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insihabuni le huagu bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
1: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun Luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma. Nyendu digu hanyi hadage Macedonia na numa. Hadari raume maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sa.

0: rago wa finye huagu. Ligia narita gumbay na muri ha hama iduhanyo ha lung houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragaday idewesay le farama se hubay. Itara aransanyo luba idewesay le honda rubay lung harufuduni hareini. Mama kay abakate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun, lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin hare lerenun bungyu.
1: Edebe hede sarago hun kuteme tina, arayi da ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafayin lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara bayla hedewe ha sarago hun kuteme tina. Kaisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesa ila hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ila lubay honahani hon wama. Weibay etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe sa ile hemege rubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luenri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina luei ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lau sun hugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lui le uagubay wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lui le resibi humali bay. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi yo nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luwenri hinsi nyanu lun bongi. Nadiga mewe le nadugu bay, lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bay la, halinya gulago itara meme linya la, eseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostol hagia. Ani mama kate iterencha tile, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai, lagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita guti lagu ladiga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun, nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. Aweye suhadi na saragu luwagu luwadigmani wabureme, ani luwagu buri weye asuligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, Aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabahe da guahun gueto, lagu burikate le meha larufu dobe Jesusu nu. katoro sirumu gueto luege na nguniwa lidon luru wa sielu au le afinyebai luagu Kristu. Ibidi etinu ahen lau sun lubai nugubu nidi, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti luagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi etinu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme gilbe paraisu, arufu dati bon yu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini buri kata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufudubai bongi yunu sielu, dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gama lumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lung lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuitu wetilira rumba watu nisong asofiru ni. Weti mati lalini nubafu wago da le debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debile lung larufudu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debile anabuni megei eiba honi luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamageli ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banya guriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luagu lubafu bungyo. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufutu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiriguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichi wa maalibai inyera wagua la kei meha waninya guni aninyega numuti gwento le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni dan le nani yang gunile, mama nalu gunya nerede nu buidu hagi gunya grigie, busenti na nerede nu